0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan, salam Malaysia Madani diucapkan untuk semua rakan-rakan pendengar yang mendengar Radio Asia FM Monomoy. Lain daripada yang lain.
1: Good morning Malaysia, Chow San. Malaysia, selamat Yahya, Bor Cooper, Bor Pegelap, selamat Sum, selamat Cincop. Kepada anda mohon dan terus bersama dengan kami untuk pagi ini di ruang udara Asia FM Monomoy daripada lain menemani anda walau di mana pun berada. Okey, Asia FM membuka tirai untuk selama pagi ini. Terima kasih rakan setugas bersama Salah FM.
0: Anaf tadi.
1: Yang dah mengundurkan diri. Dan bersama dengan Asia FM 16 jam ke udara dari pukul 8 pagi sampai ke 12 tengah malam kelak, dan bersama dengan empat dialek temuan Temi Ayah Kunang Semai menemani anda.
0: Ya, seperti biasa anda boleh dengar kami melalui frekuensi utama kami 89.3 di sekitar Hulu Tembeling, di sekitar Jalan Terbang.

0: 91 Persatu di Lembah Kelang, juga boleh ikuti kami melalui 93.1 di Lenggong Perak, 90.56 di sekitar Melaka dan juga Johor Utara, 96.7 di Greig, 99.9 di Damak Pahang, 102.5 di Pahang Barat, Hulu Kali, di kawasan Bidor, Sungkai, Kampung Gajah dan juga Kampar, 102.7 di Gunung Geledang, 101.1 di Gunung Berincang, Tampah, Sungkai dan juga Langkap.
1: Dan anda juga boleh mendengar kami, mendengar kami di ruang udara Asia FM Mono Mobile Plan melalui saluran Astro 875, MyFreeView 706 atau bersama dengan RTM Klik dengan menaikkan rtm.gov.my. Cari kat setu radio bersama Asia FM Mono Mobile. Daripada yang lain, satu siaran orang asli yang menemani anda.
0: Ya, dan untuk RTM Klik, boleh muat turun di telefon pintar anda, pastinya. Bila kita buka saja, betul-betul percumaannya, mana bayaran.
1: Betul-betul percuma. Okey, apa-apa terus bersama dengan kami untuk selama pagi ini menemani anda, membuka tirai pagi anda di ruang udara Asyik FM. Macam biasa, 4 jam ke udara bersama dengan Gahju Asyik. Dan 2 Rabu kembali lagi menemani anda. Dan pada pukul 9, kita akan bersama dengan berita yang pertama di Asyik FM, itu berita dalam dialek Temiah akan ke udara. Dan kemudian kita bersama dengan sarapan minda kita untuk pagi ini dengan tajuknya.
0: Dan pagi ini tajuk yang kita akan kongsikan adalah segala bentuk musibah yang akan disampaikan. Nantilah kita bagi tahu, tahu di sini. Dan selepas saja motivasi pagi, kita sambung balik di segmen Gahju Asyik dan topik kita pagi ini pada pukul 9.30 hinggalah ke pukul 10.30. Dan kita akan nantikan berita yang kedua di Asia FM, iaitu berita dalam dialek Jakun,
1: Akan
0: Kudara. Selepas tu hari ini kita ada tetamu, tetamu belanjawan yang akan bersama-sama dengan kita pada pukul 11.15 minit pagi. Dan tepat kita masuk dalam segmen Gahju Asyik, dan kita akan mengakhiri tugasan kita pada pukul 12.30 hari.
1: Jadi apapun untuk sebelah pagi ini, pemulaan pagi kita dengan sarapan pagi, pemulaan pagi kita dengan yang baik-baik, yang elok-elok, pemulaan pagi kita dengan senyuman, pemulaan pagi kita dengan yang baik-baik yang kita harapkan. Okey, apapun, terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Mono Mobile daripada yang lain, menemani anda walau di mana pun berada. Selamat memandu untuk rakan-rakan kita yang sedang memandu, yang sedang khabar pulang, khabar dalam perjalanan pulang,
0: baru habis kerja.
1: Berhati-hati, waspada. Juga untuk rakan-rakan kita yang baru saja nak memulakan tugas pun, selamat memulakan tugas. Untuk rakan-rakan kita yang masih mengira-ngira waktu sebab dalam khabar kesesakan, sabar selalu yang kita harapkan.
0: Betul-betul. Dan apa pun, kita pastikan keadaan kita sentiasa diselenggara, dan kita mandu ni dalam keadaan baik dan selamat. Semoga apapun yang berlaku pagi ni, tentulah mendapat kebaikan untuk kita lah, walaupun ada kesusahan dekat situ.
1: Betul. Jadi apapun orang khabar, setiap kesusahan itu pasti ada sebab penyebabnya. Setiap orang khabar kejadian musibah yang kita lalui itu pasti ada hikmahnya. Jadi sabar selalu. Terus bersama kami Asyik FM Monomoy, daripada yang lain.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

0: Asyik FM Monomoy, lain daripada lain 8.26 minit pagi kita.
1: Kaju asyik menemani anda. Jadi untuk selama pagi ni, nah semoga nak baik-baik, nak elok-elok dan ciri-ciri selalu untuk pagi ni. Mulakan hari anda dengan senyuman, mulakan hari anda dengan sesuatu yang positif, sesuatu yang memberikan semangat. Bukan untuk kita aja, tapi juga untuk orang sekeliling kita.
0: Ya betul, kita cari sesuatu untuk diilhamkan, untuk jadikan kenangan pagi ni, kenangan yang terbaik, perjalanan yang indah.
1: Baru nak mula tiba-tiba dia dah sebut kenangan.
0: Bukan kenangan, campur-campur lah. Kenangan pun kita kena ingat yang indah-indah. Dan apapun keceriaan kita, terus kita pastikan seluruh haram ni untuk senyum. Dan semoga sinar mentari hari ini lebih cerah kepada diri anda ini.
1: Betul, walaupun keadaan jerebu di luar tu.
0: Betul, jerebu.
1: Walaupun kelabu-kelabu tengok kat luar tu ya.
0: Masih lagi dalam keadaan jerebu. Jangan kita rasa kita badan kita ni kuat. Kita ambil langkah kesihatan untuk diri kita pada hari ini. Untuk sama-sama menjaga dan juga kita tutuplah hidung kita, mulut kita daripada termasuk dengan jerebu ni. Kadang-kadang ada orang batuk pagi ni.
1: Betul, ramai sebenarnya. Orang khabar tekak, terganggu, mata terganggu, gatal-gatal mata pun ada. Lepas tu ada pula yang khabar gatal-gatal kulit pun ada. Jadi apapun orang khabar, kalau yang penting untuk keluar ke rumah, duduk ontok dekat rumah
0: Duduk aja.
1: Duduk dekat dalam rumah, duduk dekat tempat yang tertutup.
0: Nanti kita tengoklah media sosial yang ada dekat telefon tu kan. Okey.
1: Takut pula nak tengok media sosial kat telefon tu. Sebabnya ada kes baru-baru ni khabar kan. Laki dia tengok bini dia asyik main telefon TikTok aja, lepas tu kena adoi, tacut kita. Aduh.
0: Okey, untuk sahabat-sahabat hari ni 7 Oktober 2026 bersama hari Rabu ini, ucapkan selamat hari lahir lah untuk sahabat-sahabat yang menyambut hari lahir hari ini. Wow. 7 Oktober. Wow, 7 Oktober, 7-10 kalau masuk satu lagi 7-11. Okay, 7-10 untuk semua sahabat-sahabat happy birthday, selamat hari kelahiran dan semoga panjang umur dan murah rezeki.
1: Ya, dan dilindungi selalu.
0: Dan untuk sahabat-sahabat yang baru aja menerima baby hari ini.
1: Tanya daripada kami dengan kehadiran orang baru, kehadiran kemeriahan keluarga kita.
0: Betul, ada yang penat pagi ni tunggu pukul 1 tadi kan, belum keluar lagi.
1: Belum lagi nak tengok belum dunia, belum lagi.
0: Okay, sabar berada Jadi apa-apa macam tu lah, kadang kita menunggu
1: penantian satu penyeksaan.
0: Insan yang terlalu istimewa dalam hidup kita ni.
1: Bila kehadiran orang baru.
0: Ya.
1: Okey, ini ada satu cerita ya, kemana? Awal-awal lagi nak cerita ni. Dua lelaki tertua dekat dunia sambut ulang tahun kelahiran serentak.
0: Wah.
1: Yang seorang tu khabar ni dekat Brazil ya. Dua lelaki tu nak mencatatkan detik istimewa bila menyambut ulang tahun kelahiran masing-masing secara serentak dengan João Marinho Neto, katanya genap 114 tahun. Manakala Ken Weeks dari Australia meraihkan ulang tahun ke 113. Ini orang khabar sebagai lelaki yang tertua dekat dunia dalam rekod dunia jenis dilahirkan pada 5 Oktober 1912 dekat Brazil, manakala Ken pula dilahirkan tepat setahun selepasnya. Panjang umur kan,
0: bayangkan.
1: Rasa-rasa macam nak risik apalah gaha amalan yang dia buat, apa nang dia ambilnya.
0: Apa dia ambil, makan apa, dua tu pagi kan. Makan macam kita kan, nasi lemak kan. Nak tahulah.
1: Tak Brazil tak makan nasi lemak.
0: Agak tahu makan karipap kan.
1: Pelik dah pula kan, dekat Brazil makan nasi lemak.
0: Tapi kat Malaysia pun boleh tahan juga Iman kan. Walaupun faktor umur, faktor persekitaran, faktor keselamatan pun boleh juga menzahirkan masyarakat Malaysia ni antaranya ada yang paling sihat jugalah. Walaupun data-data menunjukkan ada yang tidak elok kan, kolesterol lah bagai kan. Tapi ramai yang sihat, ramai yang tak alun tengok bersukan, banyak yang pergi masuk brisk walk lah, marathon lah, jogiton lah, tonton lah kan.
1: Kalau dekat Malaysia sendiri pun ada yang 110, ada 112, ada 110, ada 112. Itu antara umur dan lingkungan
0: walaupun tak ramai lah. Walaupun tak ramai tapi ada kan.
1: Betul. Mendiang gendoi ikut marin 101.
0: Sampai kan. 101. Mana sampai lah kan. Jadi memang faktor kesihatan dia beri keutamaan, mm-hmm. dan apapun janganlah kita rasa kita ni rasa tuhi benar kan.
1: Satu lagi pemakanan kita.
0: Makanan lah. Ah. Eh, kalau makan orang makanan orang kampung ni lagi sihat memang.
1: Betul.
0: Kan sebabnya ada apa ni,
1: betul,
0: racun.
1: Betul. Ah. Lagi satu lagi sebab orang kabarkan kalau nyam cahaya tanya dengan orang tuhi kita bahagia, hmm. kan. Ah, tanya dengan dia macam mana dia boleh kekalkan yang Dian kabar. Okay, kalau kita tengok umur dia dah lebih tapi dia tetap nampak sihat.
0: Oh, nampak sihat.
1: Sebab betul-betul kan dia nak fikir pasal umur, dia nak khabar pasal umur tapi dia fikir pasal dia tetap remaja. Walaupun betul. Remaja purba.
0: Walaupun nampak ada tuhik kan tapi kulit elok dekat muka kan.
1: Remaja purba.
0: Rambut pula hitam hitam benar kan. Ada
1: memang. Yang penting jiwa.
0: Betul, itu jiwa betul.
1: Ya. Jiwanya muda. Okay, apa pun yang penting sebenarnya pemakanan kita, permulaan pagi kita, permulaan harian kita, apa yang kita ambil, apa yang kita jaga, itu yang penting sekali. Jadi terus bersama kami.
0: Ya, CMM Monomoy lain daripada yang lain.
2: Di mana jua anda berada, terima kasih kerana sudi memilih Hashi Game Fair sebagai teman.

0: Ibrah, temuan di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar saudara? Semoga pada ketika ini kita berada dalam situasi yang baik dalam menghawangi hidup sepanjang hari. Semoga hendaknya kita menjadi insan yang terbaik di antara terbaik. Mehna kita ngelingai perkongsian wacana ilmu penekku agar dianha boleh dijadikan sebagai renungan bersama. Syariat agama Islam adalah syariat yang diturunkan oleh Allah kepada semua hai umat manusia menerusi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang terakhir untuk menyempurnakan segala syariat hukum hakam yang dibawa oleh para rasul yang diutus sebelum ini. Antara dasar akidah yang disyariatkan oleh Islam ialah percaya pada hari akhirat. Percayaan tentang hari akhirat ini adalah yang kelima daripada enam itikad pokok yang digelar rukun iman. Rukun iman yang pertama seperti dinyatakan dalam kitab-kitab ialah percaya pada Allah yang Maha Esa. Kedua, percaya kepada malaikat. Ketiga, percaya pada rasul. Lepas itu kitab-kitab Allah, hari akhirat. Dan akhirnya, percaya kepada qada dan qadar dari Allah. Maka setiap orang yang beriman yang boleh menolak biarpun walau satu daripada enam rukun iman ini. Sesiapa yang menolak atau merasa ragu akan tertulaknah iman dan sekaligus terkeluarnah dia dari Islam. Mehna kita balik kepada kitab Allah dan sunnah Rasul. Semoga kita nyap sesat dan nyap terpesong dari landasan-landasan ajaran Islam. Pikir-pikir dan renung-renunglah bersama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjatim. I should get from one to more.

0: AJFM lain daripada yang lain.
1: Cakap lah. Okey, untuk selamat pagi ni, nah, baik-baik. Nah, elok-elok nak kita harapkan. Selamat memandu untuk rakan-rakan kita yang memandu. Pastikan jarak selamat kenderaan anda. Pastikan mengikut had laju yang telah ditetapkan. Dan pastikan juga tidak menggunakan orang khabar telefon bimbit semasa memandu. Dan
0: betul,
1: paling penting juga menggunakan signal pada kita tu, bukan sebagai hiasan ya. Nak ke kiri, kau ke kanan, kau nak keluar simpang, kau muhai perlu untuk ambil perhatian.
0: Jangan berlaku apa ni, sesuatu yang buruk bahawa kita nak bergaduh, nak salahkan orang itu, nak salahkan orang ini.
1: Kau salahkan aku, aku salahkan kau, macam tu.
0: Jadi kebiasaan untuk kita memberi tanda isyarat kiri dan kanan bagi signal untuk memudahkan pergerakan kita. Walaupun kalau yang tempat yang paling jam lah, tempat yang paling sesak lah, paling utama sekali kita harus menggunakan lampu isyarat ni ataupun signal ni kan. Bila dekat tempat ruang-ruang yang sepi ataupun jauh dekat kawasan-kawasan pedalaman ni,
1: ruang-ruang yang sepi,
0: perjalanan yang jauh,
1: tempat
0: kan,
1: yang sunyi.
0: Tempat yang sunyi. Jadi kita pun kena bagi juga sebab kadang-kadang kalau kita bawa kereta, kadang motor laju, motor
1: kita
0: besar, nak test laju
1: juga,
0: kan
1: juga.
0: Bagi signal kan, sebab benda-benda ni kita yang tahulah akan akan jadi dekat kita ataupun benda ni
1: akan, apa yang akan terjadi dalam akan, masa kita
0: apa yang akan terjadi, kita mesti tahu. Jadi teruskan kita mengambil tanggungjawab untuk memberi signal.
1: Peti dia kan, khabar hak, pakai penutup penutup hidung katanya, jurubu kuat katanya. Bagi yang duduk di luar rumah, betul. Kalau orang khabar tak ada kepentingan, hak kepentingan untuk keluar rumah, baik duduk ke dalam rumah aja.
0: Betul. Duduk dekat rumah bukan rugi pun, ataupun bukan susah pun duduk dekat rumah kan.
1: Sebenarnya lagi
0: seronok. Lagi seronok.
1: Tidur. Itu yang dibuat.
0: Jadi kita ambil kesempatan ni lah untuk sama-sama sama-sama menjaga kesihatan kita lah. Dan pada minggu ni, pada minggu ni sebenarnya minggu ni penuh debaran ni mah. Sebab belanjawan 2027.
1: Betul, hari Jumaat ya.
0: Ya betul, hari Jumaat yang akan diumumkan. Dan tetamu kita pun hari ini berkisarkan tentang belanjawan 2027. Jadi kita tu nantikan, saksikan, dengarkan bersama dengan kami ni sepanjang bermula hari ini hinggalah ke 12 hari bulan. Kita akan menyediakan tetamu-tetamu dia belanjawan yang akan bercerita tentang belanjawan. Siapa yang tahu belanjawan ni apa, boleh bersama dengan kami setiap hari inilah minggu ni 11.15 kita akan bercerita tentang belanjawan aja. Dan apa manfaat belanjawan, kenapa belanjawan tu diperlukan untuk kita kan. Harap dapatlah sedikit gambaran dan juga junior eventathon musim kedua minggu ketiga kini kembali berinovasi dengan menampilkan 5 lagi wakil sekolah rendah dan 5 wakil sekolah menengah yang bakal bersaing bagi merebut tempat ke peringkat akhir. Inovasi ini
1: saingan, saingan hebat ni untuk anak-anak kita.
0: Dan untuk sekolah rendah ya, yang bakal menyertai ada SK Darul Aman High Kedah dan SJKC Chua Hua Pengkalan Baru seterusnya Sarawak ke peringkat akhir dan wakil sekolah menengah pula yang akan menyertai KV Bacok Kelantan dan SMK Chua Hua FF Kelantan ACF Kelantan. Dan kita nak tengoklah siapa yang akan masuk ke peringkat pertandingan ataupun peringkat akhir ni. Dan semua bakal terjawab untuk Ahadin 11 Oktober pada pukul 11 gelap di TV1.
1: Debaran betul. Bukan hanya khabar debaran pada anak-anak kita saja tapi juga pada sekolah.
0: Pada sekolah-sekolah tu kan.
1: Betul, pada mu bapai pun sama juga.
0: Bayangkan anak-anak kita masuk TV, mak bapak pun follow kan. Datang pun apa bagai weh. Ini soal aku, ini cerita mak bapak. Belum lagi cerita sekolah.
1: Yang cikgunya kelang kabut
0: entah pukang. Saya rasa saya bangga dengan anak murid saya.
1: Betul.
0: Siapa yang bangga kan, guru-guru semua bangga kalau kita buat.
1: Bukan setakat orang khabar naikkan nama kita aja, tapi naikkan nama sekolah, naikkan nama mu bapa kita juga,
0: naikkan nama negara, lepas tu naikkan nama guru-guru yang membimbing.
1: Betul, itu satu inisiatif yang orang khabar, penghargaan kita juga kepada guru-guru kita, cikgu-cikgu kita.
0: Dan Biarlah Naimah kan, dalam seminggu lepas ni kita dengar cerita yang betul-betul menyayat hati ya, juga kan.
1: Banyak hati. Beberapa minggu ni lah yang kita kelingai kan. Apapun semoga tabah dan kuat. Tapi yang penting sekali ya untuk kita tidak mengeluarkan kenyataan ataupun spekulasi yang boleh orang khabar menggugat
0: siasatan.
1: Ya, menggugat siasatan juga, memberikan orang khabar satu perkara yang orang khabar menimbulkan cemas pada mubapa yang lain ya.
0: Jadi kita ubah untuk menyokong TV 1 Hari Ahadin dengan Junior Imanaton inovasikan, kita bagi galakan nenek-nenek kita untuk kita tukar hala tuju yang lebih baru lagi akan mengindahkan lagi suasana hati kita, suasana nenek kita. Semoga kita gini ni yang susah sangat nak baca buku tu dapat ilham sikit kan dengan teknologi-teknologi baru ni.
1: Sebab gini orang khabar bukan yang sekadar orang khabar akademik saja, tapi selari juga dengan orang khabar
0: kemahiran.
1: Sebab itulah ada TVET.
0: Ada TVET tu.
1: Ada pusat latihan, ada KV. Nak memberi orang khabar pendidikan penambahan dalam kreativiti dan juga ilmu kepada
0: nenek-nenek kita. Dan untuk peringkat sekolah menengah lagi, pandai-pandai kita lah sebagai ibu bapa ataupun nenek kita yang berminat lah. Lu ingat kita dulu sekolah menengah vocational dan juga sekolah menengah teknik. Sekarang dah naik taraf sebagai college kan.
1: Ya betul.
0: Bila college ni kita kita akan dapat gambaran yang elok lah kan. Jadi banyak yang kita harus ceburi, pelajari dan juga terokai lah.
1: Ya betul.
0: Bukan hanya nenek kita ni sebagai orang tuhik ni kena juga tahu sikit sebanyak eh.
1: Ambil tahu. Perhatian, peka dengan keadaan sekeliling kita dan juga peka dengan apa yang dilalui oleh nenek kita.
0: Betul.
1: Itu paling penting sekali. Okey, apapun sedikit perkongsian nak kita kongsi bersama. IPU sangat tidak sihat. Semua sekolah di daerah Batu Pahat ditutup hari ini.
0: Tutup.
1: Kek mana gelap pada pukul 8 bacaan indeks mencecah ke 203 dekat Batu Pahat.
0: Dekat Batu Pahat eh?
1: Ya. Semua sekolah dan daerah Batu Pahat akan ditutup hari ini, iaitu berikutan indeks pencemaran udara merekodkan bacaan sangat tidak sihat pada pukul 8 gelap. Jadi pegawai daerah Batu Pahat, Kamaluddin Jamal mengabar bagaimana keputusan itu diambil selepas bacaan IPU mencecah 203. Itu dah tahap orang khabar tinggi kan tu. Dan biar juga pengurusi jawatankuasa bencana daerah mengabar, selaras dengan pelan tindakan jerebu kebangsaan dan juga garis panduan Kementerian Pendidikan KPM, tindakan berkaitan pengurusan jerebu dekat sekolah hendaklah dilaksanakan berdasarkan bacaan IPU dan arahan pihak berkuasa pendidikan. Jadi selaras dengan pelan tindakan jerebu kebangsaan dan garis panduan Kementerian Pendidikan KPM, bagaimana tindakan berkaitan pengurusan jerebu dekat sekolah hendaklah dilaksanakan mengikut bacaan IPU dan arahan pihak berkuasa pendidikan. Jadi inilah orang khabar perlu ambil perhatian, perlu berhati-hati. Ya, betul. 203 dekat Batu Pahat. Dan kalau kita tengok dekat Kuala Lumpur sendiri pun sampai nampak bayang-bayang dah. Bangunan pun nampak bayang-bayang dah. Jadi sangat-sangat perlu untuk kita berjaga-jaga, berhati-hati dan berwaspada.
0: Okey, lepas ni kita akan ikuti berita dalam Dalai Ketemiah. Jadi terus bersama kami di Asia FM Nomor.
1: Lain daripada yang lain.

0: sudah tentulah banyak bantuan-bantuan yang diberikan kepada kita. Tetapi bantuan-bantuan itu tidak akan memberi makna kepada kita jika kita tidak bertimbang rasa, ya, di antara satu sama lain. Maksudnya ialah apa skala bentuk yang diberikan kepada kita perlulah kita dapat merahsiai bersama. Janganlah kita hanya mementingkan diri kita saja. Kita perlu ada perasaan rasa simpati oleh kerana segala bentuk musibah. Contohnya, keadaan banjir yang melanda tempat kita ataupun apa-apa malapetaka yang menerima yang kita tanggung. Ramai orang yang rasa simpati kepada diri kita. Tetapi kita sendiri harus merasa simpati antara satu sama dengan lain, ya, yang menjadi mangsa kepada malapetaka itu. Janganlah kita asyik mementingkan diri, ya, di mana segala bantuan tu kita nak ambil kesemuanya sendiri, walaupun telah dikhaskan untuk satu keluarga, satu bentuk bantuan yang telah diberi, ya, mungkin dalam bentuk pakaian, makanan, ya, yang mencukupi untuk keluarga tersebut. Janganlah kita rasa tamak, janganlah kita rasa penting diri sendiri dengan mengambil hak-hak orang lain untuk kita membolot kita seorang. Oleh kerana segala bentuk musibah yang kita terima itu, kesusahan itu, kita tanggung bersama. Dan segala nikmat yang diberi orang pada kita itu, kita rasa bersama. Di sinilah terletaknya rasa simpati kita, rasa tanggungjawab kita, keimanan kita, kesabaran kita. Dan juga dalam keadaan inilah akan mempamerkan diri kita sebenarnya, ya, pribadi kita sebenarnya. Kerana seperti yang telah saya sebutkan dalam sesi yang lepas, segala bentuk bencana itu merupakan satu ujian kepada Allah SWT kepada kita. Dan di belakang ada kemahnya, ujian yang Allah berikan itu mungkin ujian untuk melihat sejauh mana kesabaran kita, sejauh mana sifat tamak kita, sejauh mana keimanan kita, sejauh mana rasa simpati sesama insan. Jadi ini dalam bentuk untuk Allah menguji kita dan melihat taraf timbang rasa kita terhadap rakan kita yang senasib dengan kita.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat. Asyik FM, Moi No Moi.
3: Alamak, stok dah habis.
4: Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
5: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
6: Moi no moi. I seek a femme.

0: lain daripada yang lain.
1: Chef Emo Nomo,
2: lain daripada yang lain menemani anda. Ha, jam yang kedua menemani anda untuk sampai pagi dalam 2 Rabu. Ha, bersama dengan DJ Along dan juga Ima. Betul. Menemani anda untuk pagi ni.
1: Terima kasih Linda yang telah membaca berita dalam dalam teman temia pagi ni.
2: Dan pagi ni pun Dan khabar agak-agak keadaan mata agak pedih-pedih juga khabar
1: dari
2: semalam punya Nin. Betul, kalau tengok semalam balik pukul 8 kan, balik pukul 8 ke rumah, tak sampai kat rumah lagi lah sebab keluar je daripada Ongkabang Angkasapuri ni, depan tu foyer tu pun kita dah nampak
1: jerebu dia,
2: asap tu jatuh ke bawah tu kan kita nampak.
1: Memang tebal sikit lah pada gelap.
2: Tebal
1: sangat
2: kita terasa bahangnya juga. Hai San, okay. Selamat pagi, good morning.
1: Adin, kita nak kongsikan tentang ramalan cuaca seluruh negara untuk 7 Oktober
2: Kita jengah-jengah apa yang kita cakap ni? Kita jengah-jengah keadaan cuaca kita oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk hari ini pada sebelah pagi petang dan juga gelap kelak. Jadi sebelah pagi kita
1: untuk
2: bersama dengan
1: cuaca belah pagi semenanjung ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan Pantai Perlis. Hujan ribut petir di kebanyakan tempat di Pulau Pinang. Juga berlaku ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman Perak dan ribut petir di beberapa tempat di Kedah. Hujan di beberapa tempat di Selangor, Belia Pasaran Kuala Lumpur, Negeri Sembilan. Hujan beberapa tempat di kawasan Pantai Melaka. Jerebu di Johor dan ham hujan di Kelantan, Terengganu, Pahang, Belia Pasaran Putrajaya. Sabah, hujan di kebanyakan tempat di wilayah Pusat Labuan. Hujan beberapa tempat di pedalaman Pantai Barat dan Kudat. Dan hujan di Tawau, Sandakan. Dan seterusnya Sarawak, hujan di beberapa tempat di Bentong, Bintulu, Miri, Mukah, Samarahan, Sarike, Sibu, Jerebu di Seri Aman, Kuching dan Serian, dan hujan di Kapit dan Limbang.
2: Itu pada sebelah pagi. Dan sebelah peteng pula, bagaimana semenanjung, ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pedalaman Perlis, ribut petir kebanyakan tempat di Kedah dan Pulau Pinang, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan, ribut petir di beberapa tempat di wilayah Pusat Kuala Lumpur, Putrajaya, dan juga Jerebu di Johor dan Melaka. Manakala di Sabah pula, ribut petir di beberapa tempat di pedalaman Tawau, Sandakan, hujan di beberapa tempat di Pantai Barat, Kudat dan hujan dekat wilayah Pulau Labuan. Dan dekat Sarawak pula ribut petir dekat beberapa tempat dekat Seri Aman, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Limbang, Jerebu dekat Samarahan, Serian, dan hujan dekat Betong, Mukah, Serike, Sibu. Itu pada sebelah peteng. Dan sebelah gelap
1: cuaca di semenanjung, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman Kelantan, Terengganu, Pahang, hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman Perak dan Kedah, Jerebu di Johor, Selangor, wilayah Pasar Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka, dan hujan di Perlis dan juga Pulau Pinang. Manakala Sabah, ribut petir di beberapa tempat di pedalaman Tawau, Sandakan dan Labuan. Hujan di beberapa tempat di kawasan Pantai Barat, Kudat. Di Sarawak, hujan di beberapa tempat di Kapit, Miri dan Limbang. Dan Jerebu di Seri Aman, Bentong, Kuching, Samarahan dan Serian, dan hujan di Bintulu, Mukah, Sarike dan Sibu.
2: Itu dia pada sebelah gelap. Jadi terima kasih Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk hari ini cuaca pada sebelah pagi, petang dan juga gelap-gelap.
1: Jadi kalau tempat kita tengok ni ada setengah tu ribut petir, sediakan payung sebelum hujan lah
2: Jadi berhati-hati, tambah-tambah lagi laluan orang khabar jalan yang memang orang khabar sentiasa dia naiki air.
1: Betul.
2: Yang selalu dia naiki air. Jadi berhati-hati, waspada, beringat selalu, okay? Apapun terus bersama dengan kami untuk pagi ni.
1: Bukan aja yang naik air, jalan licin pun ada juga.
2: Ya,
1: kan?
2: Jadi berhati-hati. Okey, sedikit perkongsian nak kita kongsikan bersama tentang mengapa asap jerebu bahaya.
1: Okey.
2: Mana sebenarnya kan 9 kesan buruk yang anda perlu tahu, iaitu bahan pencemar bahaya CONO2 dan SO2. Manakala partikel sangat kecil, iaitu PM10 dan juga terutama sekali PM2.5. Selain daripada tu, PM2.5 juga katanya masuk ke paru-paru dan menembus sistem pernafasan. Dan keempat sekali, masuk ke saluran darah, boleh diserap ke darah dan jejas ke paru-paru, mengganggu sistem pernafasan. Risiko pada individu sensitif, terutama pesakit asma, lelah. Jadi simpan simptom pernafasan, batuk, sesak nafas, sakit tekak dan masalah mata pula, mata berair atau iritasi, dan juga jejaskan jantung. Partikel halus beri kesan kesan pada jantung kita. Jadi sentiasa ambil perhatian, terutama sekali untuk nenek-nenek kita, untuk adik-adik kita nang ada asma ataupun nang ada lelah. Jadi sangat perlu berhati-hati. Begitu juga untuk warga-warga emas. Perlu ambil tahu ya.
1: Ya, okey. Jadi banyaklah minum air sikit eh. Banyakkan minum air.
2: Perbanyakkan minum air.
1: Jadi
2: kurangkan terdedah pada keadaan luar.
1: Luar kan. Jadi kalau kita pagi ni sambil-sambil menoreh ni, tutuplah mulut kita ni, yang ada apa ni, pelitup muka yang dekat farmasi tu kita boleh tutup dengan kain lah kan. Biasa kita tutup dengan kain aja kan, senang.
2: Kalau orang kampung lah kan.
1: Orang kampung. Sama jugalah yang sedang mengait sawit pagi ni ni, sambil-sambil kita meregang otot tu, mengait otot, mengait sawit, sambil-sambil tu kan kita kalau tutup masa kain ni payah sikit sebab guna tenaga kan, kuat sikit. Jadi memang tercungap sikit lah. Tapi apa pun kena tahan lah eh. Okey, lepas ni kita akan bersama-sama dengan topik kita pagi ni.
2: Dah tanya dah topik kita apa hari ni lho.
1: Topik kita pagi ni, topik kita pagi ni tentang media sosial, iaitu bagaimana media sosial mengubah cara hidup kita. Media sosial.
2: Macam mana ya, keadaan genen kan, orang khabar muhai di hujung jari. Orang khabar muhai menggunakan
1: media sosial,
2: sistem digital. Bagaimana yang mengubah
1: hidup kita kan?
2: Mengubah macam hidup kita. Ada kebanyakan yang orang khabar kurang pergaulan, kurang juga orang khabar berborak, kurang mengambil tahu, tapi lebih kepada media sosial.
1: Jadi dulu Emah, lebih kurang dalam kita ambil contoh 10 tahun sebelum ni, mana ada media sosial. Media sosial ni kurang, bukan tak ada, kurang.
2: Ada tapi kurang.
1: Kurang dapat perhatian.
2: Orang khabar muhanya semakin maju, semakin orang khabar bertaraf dunia.
1: Lepas tu kita punya sistem apa ni, internet pula telah di upgrade daripada 2G kepada 3G, lepas 3G 4G, lepas ni nak masuk 5G pula. Sebenarnya dah ada 6G, 7G dah ada dah.
2: Betul.
1: Belum bersedia lagi, tapi kita yang dah masuk. Macam mana media sosial ni mengubah cara hidup.
2: Kita tahu juga kan? Yang negatif dan positif. Jadi apa yang anda nampak, yang anda lihat, yang anda tahu tentang keadaan ni, perubahan keadaan sekarang ni. Kadang-kadang tu orang khabar dekat meja makan pun orang sibuk, tengah makan pun sibuk. Berkumpul keluarga pun tak ada nak berborak dengan keluarga, tapi sibuk dengan telefon.
1: Perhati aja dengan telefon tu. Okey. Apa pun, terus bersama kami di Asyik FM Manomoy.
2: Lain daripada yang lain, itu selamat pagi menemani anda bersama dengan Dua Rabu Asyik FM.
1: No more. Asyik FM.
0: Moi no moi. Lain daripada yang lain.

tu nak beli barang keperluan hari ni. Dekat mana nak cari kedai dengan harga paling modih ni? Aduh, kadang kita yang pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Halu, rasa macam ada ni kedai lain yang jual lebih modih. Eh lah. Tapi sekarang, ada cara senang untuk kita semak harga barang gini. Cuma dengan satu carian senang hajin tahu. Yang payah lagi bazir masa kecun-kecian. Dengan price kerja, aku bisa bandingkan harga barang keperluan dari bermacam kedai. Aku boleh tahu kedai mana yang tahu harga terbaik, dari mana pun boleh cek tahu. Hasil din, yang payah ragu lagi shopping guna hajin price kerja. Dengan price kerja, Muhan akan jadi lebih senang semak harga genin dengan buat keputusan bijak. Price kerja, banding harga, bau beli.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Eng aduna anak perempuan Padang, pandangan eng mengenai jualan ramah adik adalah sangat bor, sebab jualan ramah adik boleh membantu hi yang berpendapatan rendah dan sederhana kata urus pembelanjaan harian hi. Melalui jualan ramah adik juga barangan sepanuh kehab cungroy, minyak masak, gula, tepung, rulain produk dijual harga diskaun. Harapan eng untuk belanjawan 2027 adik, semoga kerajaan boleh kekalkan dan memperluaskan lagi kawasan jualan ramadeh untuk terus yang manfaat kepada semua rakyat Malaysia, terutamanya untuk Hi Seng Oi.
0: Nanda Belanjawan, jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
2: Ya, Chef eh, moi.
3: Lain daripada yang lain. Terus menemani anda untuk masa ni. Jadi, teruskan kesekian anda bersama dengan kami di ruang udara Aceh FM Monomoy Lepang Lain. Dari pusi 89.3 MHz, 91.1 MHz, 102.5, 105.1 MHz, 95.6, dan gelombang pendek kebangsaan 49 meter, tanah 050 kilo, dari Usmadi di Angkasa Puri Kuala Lumpur. Atau anda boleh bersama dengan kami.
2: Kami melalui television, TV anda. Tu 6 melalui My Preview 706 dan juga Astro 875. Astro dah ada tau. Jangan lupa Astro. Betul. Kita boleh dengar Chef yang melalui Astro. Dan juga boleh naik muat turun ataupun di telefon pintar anda RTM Click. Dengan logo HFM, anda boleh dengari kami melalui online radio di telefon pintar anda.
3: Ada nak bising-bising maring kan, Kak Bahar terputus kasih sayang kita berdua. Kerana Astro tak ada kan masa tu. Tapi ni dah ada balik dari 875, masih lagi
2: kudara. Masih lagi kudara. Jangan marah kami lah.
3: Sebab, jangan terputus harapan dengan kami. Jangan kecewa dengan kami.
2: Bukan kami punya salah.
3: Saya tak salah.
2: Jadi apapun memang begitulah kan keadaan. Kalau kita dapat bersiaran melalui Astro memang bukan hanya di peringkat pinggir bandar, di dalam pedalaman pun dapat mendengari kita secara tidak langsung. Ini merupakan istimewanya Radio Aceh FM di kalangan masyarakat orang asli yang menggunakan satelit untuk mendengarkan ACFM.
3: Ya, betul. Jadi sikit sebanyak nak kita kongsikan bersama kan, kat mana tindakan yang perlu diambil semasa jerebu. Ini terutama sekali pada ibu bapa, pada ibu bapa, pada orang tuhi. Kemana kanak-kanak adalah antara golongan yang rentan yang mudah untuk terjejas akibat keadaan jerebu ni. Jadi ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak dari semasa ke semasa dan mengambil langkah pencegahan yang proaktif. Kemana gini ni kalau kita tengok dekat orang khabar grup-grup sekolah kan. Nak bagi tahu khabar anak saya tak dapat nak datang, katanya sebab keadaan jerbu yang membimbangkan. Itu salah satu juga. Jadi tindakan yang perlu anda ambil untuk melindungi keluarga daripada kesan buruk jerbu, kayak mana kekal kat dalam bangunan, pastikan anak-anak tidak melakukan aktiviti dekat luar rumah, jaga kebersihan diri, kerap membasuh muka dan juga tangan selepas terdedah pada udara luar, mandi lagi elok lah kan, dan pakai pelitup muka, gunakan pelitup penutup hidung dan juga mulut yang sesuai. Sekiranya terpaksa berada di luar bangunan, banyakkan minum air masak, tingkatkan pengambilan air kosong bagi mengelakkan dehidrasi, dan sediakan ubat-ubatan, pastikan bekalan ubat anak-anak selalu mencukupi, dan terutama kalau kian mempunyai sejarah penyakit asma ataupun alahan. Jadi persediaan yang berjerebu boleh memburukkan kesihatan pernafasan. Jadi dengar untuk bawa anak-anak kita ke klinik atau hospital berhampiran kalau kian menunjukkan sebarang gejala batuk berterusan, sesema atau kesukaran bernafas. Ini keprihatinan bapa, keprihatinan kita sebagai ibu bapa.
2: Jadi janganlah kita biarkan benda ni berterusan sebab bila perkara ni menjadi isu kesihatan dekat dalam rumah kita, akan menyukarkan dalam perhubungan, ada sakit, lepas tu kan kadang-kadang akan menjadi kecil hati pula apabila disuruh itu, disuruh ini kan. Tapi benda ni adalah lumrah. Kalau dah sakit, kita kena lah bantu-membantu, jangan sampai kita berdendam pula.
3: Jadi apapun pemerhatian kepekaan ataupun keprihatinan ibu bapa perlulah dalam tahap yang macam ni kan. Macam tu juga dengan keselamatan anak-anak kita. Kek mana keprihatinan dan juga kepekaan ibu bapa, mui bapa yang juga perlu untuk diselaraskan, diambil perhatian. Itu yang paling penting sekali.
2: Ya, ya, ya, ya. Betul lah kan. Jangan sampai kita mengabaikan perhatian-perhatian yang ada ni untuk dijadikan satu alasan untuk kita tidak sama-sama berganding bahu. Okay.
3: Jadi sebanyak 33 kawasan kek seluruh negara mencatatkan IPU tidak sihat tidak setakat sihat. 6 pagi ni. Kek mana dengan Batu Pahat merekodkan bacaan tertinggi 195, diikuti nilai Johan Steel 188, Ceras 186, juga Putrajaya 183. Biasa. Manakala Johor menjadi negeri paling terjejas dengan 9 stesen mencatatkan bacaan tidak sihat. Sementara itu 32 kawasan berada pada tahap sederhana dan hanya 3 kawasan mencatatkan udara baik, iaitu Kota Kinabalu, Kangar dan juga Langkawi. Jadi orang ramai terutama kanak-kanak, warga emas dan juga individu berisiko dinasihatkan untuk mengurangkan aktiviti luar.
2: Okey, ambil perhatian tak kisahlah, sukan ni baik untuk kesihatan kah ataupun kita mengambil apa ni uniform kah ataupun ada aktiviti-aktiviti yang melibatkan beast walk, berhentikan seketika, berhentikan seketika untuk kesihatan anda.
3: Dan okay, satu lagi peringatan ya, kena ambil perhatian untuk sesapa aje lah untuk kita sebagai rakyat Malaysia. Kayak mana dalam keadaan kita yang kita tengok keadaan yang berjerebu, yang agak suram, yang agak muram, yang agak mengongkabar, banyak menjejaskan keadaan tugasan-tugasan kita dan aktiviti-aktiviti luar kita, elak daripada pembakaran terbuka.
2: Nah, itu dia satu perkara eh. Pembakaran terbuka bukan hanya menyebabkan bertambahnya jerebu, sesak nafas dan akan membuatkan jerbu ni bertambah tebal lagi, kan?
3: Betul. Jadi elakkan pembakaran terbuka dan ingat ya, tindakan boleh diambil ya terhadap anda yang membuat pembakaran terbuka.
2: Macam apa ni, Faizah khabar ni. Wow, jom senaman dekat dalam rumah.
3: Kita senaman dekat, dalam rumah je. Kita dengar
2: dekat
3: lagu
2: luar
3: kan.
2: Luar pekat jerebu.
3: Kita dengar lagu, kita senaman dalam rumah je. Pun boleh, boleh juga. Janji berpeluh, janji keluar peluh. Kadang-kadang tu ada yang nak perasan kat mana kita buat kerja rumah sebenarnya. Itu pun salah satu aktiviti kita juga.
2: Senaman juga.
3: Yang mengeluarkan peluh sebenarnya. Sambil menyapu, sambil mengemop, sambil mencuci lantai. Mulanya aktiviti-aktiviti yang kita buat dekat rumah nang boleh sebenarnya dijadikan sebagai aktiviti ungkapan perpeluhan peluh kita keluar.
2: Aktiviti kesihatan, bukan aktiviti menyusahkan tapi aktiviti yang boleh mengaitkan dalam kesihatan juga.
3: Betul.
2: Sambil-sambil sihat tu kita makan pula makanan yang sihat. Iman.
3: Baik, terima kasih di atas peringatan bersama. Terima kasih Cik Nasir Shah. Terima kasih. Okey, apa pun terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Boleh lain. Kalau bagi saya beletih, memang tak berhenti nak beletih. Jadi apapun, terus bersama dengan kami. Topik kita untuk hari ini.
2: Topik kita untuk hari ini adalah
3: muhayyah di hujung jari.
2: Muhayyah sebab semuanya di hujung jari.
3: Media.
2: Bagaimana sosial. Media sosial mengubah cara hidup kita.
3: Secara orang khabar secara sekelip mata saja orang khabar boleh mengubah kehidupan kita. Orang khabar kemesraan antara keluarga pun jadi kurang. Komunikasi antara kita pun semakin kurang.
2: Adakah dalam apa ni media sosial kita mengabdikan kenangan-kenangan manis kan?
3: Itu dulu ada juga tu orang khabar. Ada negatif dan ada positif kan, dan boleh positif. Anda kongsikan bersama.
2: Kongsikan bersama kami.
3: Bagaimana yang Abang Wan ya? Abang Wan khabar dan khabar hadkan penggunaan orang khabar telefon bimbit, itu salah satu yang boleh dibuat lah khabar.
2: Itu pencegahan untuk penilai enek-enek lah ni.
3: Betul.
2: Ini salah satu media sosial sebenarnya ada mengubah keluarga ni menjadi lebih jarak lagi. Sedangkan dulu kalau zaman kita, kalau dengan orang tuhi ni, kita main terus lah, main tenteng, main galah panjang.
3: Betul
2: kan?
3: Tapi yang Tok Muhai dah tak ada, main pondok-pondok lah tak ada dah.
2: Lepas tu habis pukul, nak masuk pukul 7 tu semua berhenti, balik rumah makan tetap dekat meja.
3: Betul kan? Kak Sarina cakap katanya habis dunia nyata, katanya yang tinggal dunia fantasi.
2: Fantasi
3: yang lain semua ke laut, Ima katanya. Susah nak diselamatkan lagi.
2: Susah.
3: Apakah,
2: jadi apa ni, mungkin
3: apakah kekurangan dan kesilapan dan kesalahan yang telah dilakukan?
2: Mungkin salah satu faktor lah kan, teknologi-teknologi ni menyebabkan kita makin jauh. Ada setengah tu mungkin dekat sebab teknologi ni
3: dekat tapi jauh.
2: Dan ada setengah ni media sosial menambah pendapatan pula, Ima.
3: Itu pun ada juga yang dijadikan sebagai orang khabar penjana pendapatan melalui media sosial pun ada juga.
2: Ada.
3: Dan ada juga orang khabar kemesraan, keakraban kita sesama kawan, sesama rakan-rakan, sesama keluarga juga. Kat mana kita di meja makan sibuk dengan telefon.
2: Ada yang kena tipu juga, Iman, di media sosial.
3: Itu pun ada juga. Muhai yang di hujung jari, aduh ya.
2: Sebab apa?
3: Ada pro dan kontra dia, betul.
2: Sebabnya benda-benda ni menyebabkan kita kadang-kadang teringin sangat dengan benda yang murah, benda yang cantik. Kita pun share link, masuk link. Tiba-tiba kena jerat dengan scammer.
3: Ya.
2: Kena hati-hati jugalah kan.
3: Itu satunya. Yang satu lagi, kalau kita tengok, kalau kita perasan, kebanyakan orang membeli barang-barang melalui online. Berbeza dengan khabar. Kalau kita tengok dekat khabar, dekat kedai-kedai, dekat pasaraya, semakin kurangnya orang khabar pelanggan-pelanggan dekat kedai-kedai itu. Berbanding dengan orang khabar yang sampai tertiba dekat kita melalui post.
2: Betul. Kalau tengok dekat shopping mall, dulu shopping mall tempat lepak Emma kan, tapi sekarang ni orang tak ramai lah shopping mall sekarang kan, sebab kita dah gunakan pembelian online,
3: malas lah nak keluar macam tu. Dan mungkin juga ada setengah nangkabai, kayak mana ada nangkabai keadaan teknologi digital yang sekarang ni, media sosial yang sekarang ni mengakibatkan dia berat badan dia bertambah.
2: Mungkin
3: sebab dah kurang keluar, dia sibuk dengan telefon je. Tengok
2: order,
3: cerita
2: order pun Okey, terus bersama kami lepas ni.
3: HFM
2: jadi kita dah kembali ke lepas ni.
3: Ada lagi yang boleh kita kongsikan. Contohnya macam sekarang katanya ada Titi boleh tengok DJ berdua berbanding dulu dengan suara je. Kan.
2: Boleh tengok, betul lah tu.
3: Selamat pagi, Bu. Selamat pagi semua.
2: Di Asyik FM mana-mana?
3: Lain daripada yang lain. Asyik FM.

0: ni yang mahal.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melayan kasih dan semangat tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Ashiq FM. Moi Numoi, lain daripada yang lain.
1: Isu berlarutan usaha diteruskan. Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan tersusun berperingkat berperi kemanusiaan.
2: Moi Numoi Ashiq FM.
1: Ya, Ashiq FM Numoi, lain daripada yang lain. Ha. Waktu sudah sekarang pukul 10 minit pagi.
3: Lagi jam yang ketiga. Puluh dah.
1: Okey. Abang pun kita masih lagi dalam topik kita, bagaimana media sosial mengubah cara hidup kita, ataupun bagaimana media sosial mengubah cara hidup kita.
3: Betul.
1: Dalam topik kita, bagaimana media sosial mengubah cara hidup kita, ataupun bagaimana media sosial mengubah cara hidup kita.
3: Betul.
1: Sebelum ni, kita waktu 20 tahun sudahlah,

0: apa ni, apa tu, jalan shopping mall lah, jalan-jalan kan.
1: Oh, pergi spa, tiba.
0: Tagak gambar dekat kotak, kotak gambar tu kan.
1: Kan.
0: Tapi sejak tahun 2015 lah, kalau kira 2015, telah berubah landscape dunia media
1: sikit
0: sosial.
1: Sikit demi sikit, demi sikit dan seterusnya.
0: Berkembang, berkembang. Dengan yang utama, yang pertama adalah sebelum sebelum ni macam-macam ada. Betul. Tapi 2015 ni Facebook memang cemerlang. Banyak produk-produk, banyak cerita, banyak apa ni, hebahan, dan juga banyak kawan-kawan yang kita dapat berjumpa dekat situ.
1: Kawan sekolah, Facebook, sahabat-sahabat sekolah kan. Lepas tu orang kata perubahan demi perubahan.
0: Nah, dan tahun 2015 pula WhatsApp. WhatsApp terus Wahab. Berkembang.
1: Wahab
0: terus berkembang. Terus berkembang. Dan kita ingat masa Alung first time masuk WhatsApp ni, kawan Alung berkabar, Mal, kau gunalah apa ni, WhatsApp. WhatsApp tu apa?
1: Kan? Senang nak berhubung katanya.
0: Time tu lah, kalau tak silap Alung, telefon Alung dah lupa lah. Nokia ada yang Nokia yang apa ni, digital. Dan memang dah ada satu. Lepas tu bila kita dah masuk WhatsApp tu, baru orang tahu, senang pula dah kita berhubung dengan kawan. Kita berborak, kita kawan-kawan semua tahu.
1: Lepas tu makin di orang khabar dipermajukan lagi, di-upgrade lagi bila boleh video call.
0: Ya, betul.
1: Daripada rakan-rakan kita yang jauh, yang dekat, yang jauh kita rapatkan melalui media sosial. Melalui inilah digital.
0: Jadi bila kita lalu fikir balik selepas kita berhubung dengan WhatsApp dan media sosial ni, bayangkan kita, aku dekat sini lah, dekat belah bawah pokok ni, bawah pokok.
1: Mana?
0: Sekarang tak payah, kita takap selfie je, kita tahu, dia dekat bawah ni. Senang kan?
1: Kat situ rupanya, macam tu.
0: Nak bagi tahu tempat tu, confirm kita bergaduh. Kita akan bergaduh lah. Kau mana
1: tak
0: ni?
1: Tak nampak, mana? Jadi macam
0: memang
1: tu.
0: Memang bila ada platform media sosial yang baru melibatkan WhatsApp.
1: Terbatuk pula ni.
0: Melibatkan Facebook kan, barulah tahu benda perkara ni menjadi lebih maju. Keluarlah pula Instagram, keluar TikTok, keluar Shopee, keluar apa ni, Lazada dulu, lepas tu keluar pelbagai platform lah. Menyebabkan semua ingin
1: di hujung jari
0: berkongsi, bukan hanya dengan cara hidup, berkongsi dengan perjalanan, berkongsi dengan barang-barang yang baru aja dikeluarkan, berkongsi hari ni jual apa ni, getah bapa kerap kan, jual bapa tandan sawit. Semua kongsilah kan. Memang akan membuatkan suasana lebih meriah sebenarnya, sebab
1: betul. Itu kawan-kawan, perbezaan daripada hari ke sehari, semasak ke semasak, ke mana perjalanan. Bukan kawan-kawan, harian kita saja nak akan berubah, waktu kita pun akan berubah, dan juga orang kata persetaraan kita juga akan berubah, dan suasananya akan berubah berbeza dengan mari. Kalau orang khabar, kalau mari rapat, genen orang khabar ada yang khabar renggang. Orang khabar ada nang pro dan kontra, ada nang positif dan negatif. Jadi apapun orang khabar, kadang-kadang tu orang khabar daripada berita-berita maklumat semasa pun kita dapat melalui
0: dapat
1: media sosial.
0: Media sosial lebih mudah dan lebih terkini lah.
1: Jadi memang terbaru. Khabar dengar untuk dapat, dan juga berita-berita palsu juga mudah untuk kita terima, mudah juga kita nampak. Sebab tu orang khabar kadang-kadang tu sebelum kongsi, pastikan benda tu daripada sumber yang sahih, sumber yang betul, baru kita kongsikan. Kalau nyak mayah lah, kalau rasa nyak yakin, nyak perlu dan tolak ke tepi tu.
0: Ini akan membuatkan apa ni, perkara yang lebih apa ni, nyata jadi palsu pula. Perkara ini akan membuatkan kita lebih berhati-hati lah dalam kehidupan kita seharian. Dan Atta pun dah ada kan,
1: Atta komunikasi, jadi penyebaran berita palsu juga boleh diambil tindakan.
0: Betul. Jadi kena tindakan, ambil perhatian, akan dipenjarakan juga dan denda. Jadi memang perkara ini akan membuatkan kita lebih berhati-hati.
1: Betul. Jadi apa betul bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM, nombor lain banyak anda walau di mana pun berada. Sikit perkongsian nak kita kongsikan bersama. Bagaimana hilang 2 hari, lelaki ditemukan maut dalam pikap terjunam gaung. Bagaimana pikap yang dipercayai terjatuh ke dalam gaung sedalam 100 meter. Dekat Gua Musang, seorang lelaki nang dilaporkan hilang sejak Ahad lalu ditemukan maut dalam pikap Toyota

0: Tahailak yang juga dipercayai terbabai ke gaung sedalam 100 meter dekat Jalan Ladang Pos Pulat. Kek mana mangsa Saiful Anwar Daud, 60 tahun yang bekerja sebagai seorang juru ukur bebas, ditemukan selepas rakan sekerja hak mencari. Susulan 2 hari nyap dapat dihubungi keluarga. Polis juga terima aduan orang ramai pada pukul 4.30 petang semalam, kek mana berhubung penemuan pickup dalam gaung. Dan berdasarkan maklumat daripada isteri mangsa, lokasi terakhir mangsa dikesan pada petang 4 Oktober dekat sekitar kawasan kejadian. Dan pada 6 Oktober, rakan sekerja mangsa pergi ke lokasi terakhir, live location tu, untuk mencari mangsa sebelum menemukan Toyota Hilux berkenaan. Dan mangsa disahkan meninggal dunia dekat lokasi kejadian selepas cedera pada kaki, muka dan dalam kemalangan tersebut. Jadi siasatan awal mendapati mangsa dipercayai memandu pickup semasa menuruni bukit sebelum terbabai ke dalam gaung sedalam 100 meter. Jadi individu yang dipercayai menyaksikan kemalangan tu menyebabkan kenderaan yang dipandu mangsa tidak disedari orang awam sampailah ditemui oleh rakan sekejap. Ini pun salah satu juga nak menggunakan media digital, teknologi yang baru, kat mana live location yang menyebabkan dapat mengesan keberadaan dan kejadian yang berlaku dekat lokasi yang ini, tidak ada ni.
1: Maknanya ini memudahkan kita mencari, takut-takut lah. Macam ni lah, kita takut apa-apa
0: ini
1: jadi.
0: Ini salah satu juga kan, menggunakan orang khabar
1: aplikasi media sosial lah. Aplikasi media sosial, walaupun media sosial tu ada, tapi ada pengisian aplikasi
0: dalam,
1: tu.
0: Dalam tu ada kat mana berdasarkan maklumat isteri mangsa, lokasi terakhir, live location ataupun tempat live talian terakhir location ataupun tempat kejadian tu mangsa ataupun si suami berada, dapat dikesan.
1: Itu ni kelebihan media sosial.
0: Positifnya
1: kan, bila kita menggunakan telefon pintar, berbagai aplikasi lah kita akan guna untuk mencari dan juga mencantikkan,
0: mengesan
1: dan juga mengelokkan, macam itulah kan. Dan kita gunakan platform media sosial untuk menggambarkan suasana-suasana ni.
0: Ya, dan orang khabar itulah khabar negatif dan positif lah. Kat mana ada orang khabar scammer pun menjadi-jadi berlaku disebabkan juga aplikasi yang mudah
1: dan bertambah kreatif pula.
0: Semua di hujung chat.
1: Okey, terus bersama kami di Asia FM Monomoy.
0: Ini pada yang

0: apa lagi?
1: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat. Asyik FM, Moi No Moi.
2: Asyik FM, Moi No Moi, lain daripada yang lain.
3: Ya, Asyik FM,
0: Moi No Moi, lain daripada yang lain. Ya. Tinggal lagi berapa hari? Dua hari.
3: Apa dia tu?
0: Untuk
3: belanjawan.
0: Tiba belanjawan.
3: Tinggal, kalau masuk hari ni tinggal 2 hari lah.
0: Bagaimana belanjawan 2027 yang terus mengutamakan kesejahteraan rakyat merentasi pelbagai lapisan masyarakat termasuk kanak-kanak, belia, pekerja, wanita, usahawan dan juga OKU, juga pesara. Jadi dengan mengambil kira keperluan dan juga aspirasi setiap golongan, belanjawan 2027 terus memberikan perhatian pada kesejahteraan rakyat dekat setiap peringkat kehidupan. Jadi saksikan perbentangan perbelanjaan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan pada 9 Oktober 2026 Jumaat 3.30 petang menerusi saluran rasmi belanjawan 2027.
3: Ini adalah untuk belanjawan dan kita sepanjang minggu ni bukan saja Asyik FM, semua stesen 34 stesen RTM akan menyiarkan semua topik-topik berkenaan dengan tetamu belanjawan dan akan bercerita tentang belanjawan. Jadi kita sebagai masyarakat, orang kita mungkin nak ambil tahulah belanjawan ni macam mana, apakah sebenarnya belanjawan tu, duit belanjawan ni nak pergi dekat mana kan. Akan disampaikan oleh tetamu-tetamu yang nang dijemput oleh stesen kepada tetamu-tetamu belanjawan yang akan bercerita sikit sebanyak dan secara terang tentang penggunaan duit, bagaimana duit didapati kan. Ini memberi gambaran jelas pada kita lah kan.
0: Dan jangan lupa juga hari ini pun kita ada juga tetamu.
3: Ada tetamu, belanjawan
0: 11.15 kelak. Tentang temu bual kita dalam segmen Gaju Asyik bersempena dengan belanjawan 2027 bersama dengan Dr. Nur Nirwandi Mat Nurdin, iaitu pakar perang saraf dan juga penganalisis keselamatan dan politik Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan Informasi UITM.
3: Sebab itulah kan kadang-kadang kita apalah yang PM khabar, bukan dapat duit ke kita.
0: Jadi ini antara orang khabar inisiatif yang kita bawakan juga. Betul. Untuk pendengaran rakan-rakan pendengar kita walau di mana pun berada.
3: Bukan kita tumpukan pada orang kita saja kan. Sebenarnya banyak agensi-agensi, banyak jabatan ataupun kementerian yang mempunyai dana-dana tertentu. Tetapi kita tidak dapat perolehi sebab kita nak tahu yang macam mana nak dapat.
0: Macam mana sebenarnya benda mana tu dikongsi macam mana benda tu dilepakan. Okey, apapun untuk hari ini pada pukul 11 kelak, 11.15 kelak kita akan bersama dengan tetamu kita. Jadi apapun, teruskan bersama dengan kami di ruang darah Asyik FM Mono Mole Pen Line. Alo, ada yang nak dikongsikan bersama untuk pagi ini?
3: Untuk pagi ini
0: tak ada. Okey.
3: Jadi kita dengar lagu dulu lah.
0: Okey, kita beri terlebih dulu, terus bersama kami Asyik FM Mono Mole Line.

0: Hashi FM Monomoy.
1: Lain daripada yang lain menemani anda untuk masa ni.
0: Nah. Dan kita mendapat sedikit topik, bukan topik kita mengenai media sosial tadi. Uh-huh. Bagaimana mempengaruhi hidup anda. Salah satunya macam tadi lah untuk hit tadi kan.
1: Inilah penggunaan media sosial kalangan warga emas perlu diberi perhatian. Macam mana ya peningkatan penggunaan media sosial dekat kalangan warga emas perlu dibagi perhatian berikutan golongan tu. Turut terdedah pada risiko penipuan yang boleh mengakibatkan kerugian besar termasuk kehilangan wang pencen dan juga simpanan. Jadi Ketua Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Malaysia, Cik Murad Sayang Ramjan mengabar ke mana situasi itu juga memerlukan warga emas dibagi pendedahan dan evokasi berterusan supaya lebih berhati-hati semasa menggunakan media sosial dan juga berinteraksi dalam dunia internet ni. Susulan ke mana peningkatan kes yang agak membimbangkan ke mana JKM melalui pusat aktiviti warga emas dengan kerjasama agensi berkaitan juga termasuk Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC, juga Polis Diraja Malaysia PDRM secara berterusan melaksanakan program kesedaran bagi membendung golongan warga emas ini daripada menjadi mangsa penipuan.
0: Sebab apa kan, kenapa warga emas ramai yang terkena atau menjadi mangsa penipuan? Kerana salah satunya adalah sebab tarikan gambar, tarikan gambar lah yang menarik, lepas tu harga murah.
1: Kata-kata
0: lepas tu kalau yang all to hate tu mungkin ada amoy yang cantik kan. Kalau yang apa ni ada lelaki six pack, impact kan, memang ada kesan lah kan. Jadi perkara itu akan menyebabkan dia akan jadi salah satu pengaruh tarikan utama dalam penipuan ni. Okey, lebih kurang tengah 20 second lagi. Lepas ni kita akan ikuti berita dalam dialek Jakun bersama dengan Laili Apeng.
1: Jadi sebenarnya kesedaran kepada warga emas, JKM juga menggalakkan enek-enek supaya memainkan peranan memantau muibapa ikian bagi memastikan kan golongan tu lebih tidak mudah terpedaya dalam penipuan talian. Ni penting ya faktor. Enek-enek perlu untuk ambil perhatian. Kek mana kebanyakannya khususnya kepada faktor kesunyian, khususnya dalam kalangan warga emas yang tinggal bersendirian boleh menyebabkan kian lebih banyak menghabiskan masa menonton televisyen atau melayari media sosial. Jadi kena ambil perhatian.
0: Kena ambil perhatian lah enek-enek kan, kita beritahu untuk kita lah . Jadi terus bersama kami di Asia FM Menomoy.
1: Lain daripada yang lain, lepas ni berita dalam dialek Jakarta Kekudara menemani anda terus. Bersama kami Asia FM.

0: Moin, moin.
1: Ja, JFM.

0: Ya, Asyik FM, moi-moi-moi, lain daripada nang lain dan seperti dijanjikan, kita bersama dengan tetamu kita pada belah pagi ni, di mana kita akan bersama dengan tetamu Gajo Asyik untuk Belanjawan 2027 Malaysia Madani bersama dengan Dr. Nur Nirwandi bin Ahmad Nordin, pakar perang saraf dan juga penganalisis keselamatan dan politik. Nanti kita politik kan, kita cakap dengan apa ni, Cik Nurwandi jugalah, Dr. Nurwandi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, dah lama tak kita tak berjumpa ni. Semuanya okey ya, sihat eh?
1: Semua okey, alhamdulillah sihat Mendengar Asyik pun saya rasa semua best-best je
0: semua. Sebab apa ni, doktor memberi ulasan yang best. Sebab tu jadi best tu. Okeylah, kita sebenarnya Dr. Nurwandi ni dah tahun lepas bersama dengan kita tentang Belanjawan, dan sebenarnya kepakaran Dr. Nurwandi lebih kepada perang saraf lah, dengan dari segi sahiwa politik lah, tapi bersama dengan kami untuk Belanjawan kerana ada pengetahuan yang boleh dikongsi.

0: Bersihkan dengan kita.
1: Dan kita sebenarnya berbesar hati sebenarnya. Doktor dapat bersama dengan kita untuk pagi ni. Sebabnya bukannya senang, bukan mudah nak dapat doktor ni sebenarnya.
0: Dia apa ni, doktor ni agak top jugalah, keluar selalu juga keluar ke TV ni. Antara apa ni, tetamu yang top lah dekat TV kerajaan mahupun
2: Asyik jemput mesti sampai.
0: Jadi kalau kita nak tahu doktor ni one day ni, boleh Google lah, cari detail lagi ni. Tapi kali ini kita tak cerita tentang Dr. Mandi, kita nak cerita tentang belanjawan. Jadi belanjawan kali ini mungkin ada masyarakat orang asli ni, doktor, dia mungkin tak faham. Dan bukan saja masyarakat orang asli, masyarakat kita, rakan-rakan yang lain yang tak dapat gambaran belanjawan ni. Masih lagi kita tanya, apa sebenarnya belanjawan? Jadi boleh tak doktor bagi atau cerita sikit, kongsikan kita. Apa maksud belanjawan dan apakah tujuan penyediaan belanjawan negara untuk tahun ni?
2: Jadi kalau kita bercakap tentang belanjawan ni, belanjawan ni adalah satu bentuk strategi fiskal yang penting kerajaan, iaitu perbelanjaan pendapatan dan perbelanjaan untuk pengurusan. Jadi ini merupakan salah satu asas yang perlu difahami oleh masyarakat. Dan juga ia termaklum dan termaktub dalam Pelanggan Persekutuan dan Perkara 99 yang Pertuan Agong mengarahkan ataupun diperlukan untuk pembentangan bajet untuk di Dewan Parlimen khususnya, bagi mendapatkan kelulusan dan perbincangan dan diperdebatkan untuk melihat apakah sebenarnya peranan dan fungsi bajet ni pada pengurusan negara. Jadi secara langsungnya kita bercakap, tanpa bajet ni maka akan berlakulah sikit permasalahan untuk pengurusan dalam negara. Dan ini kita rasa asas kepada elemen yang perlu kita fahami dalam mendapatkan pandangan awal berhubung apa itu berkaitan dengan bajet yang dalam konteks dalam sesebuah negara. Dan kalau kita lihat dalam elemen-elemen seperti ini, secara mandatorinya diperlukan, kerana apabila ia terletak dalam Perlembagaan Persekutuan, maka secara automatiknya kalau kita lihat lebih dalam sikit, sebenarnya bajet ni adalah satu legislative document, iaitu dokumen perundangan yang amat penting dalam negara kita. Kerana kalau kita lihat dalam fasal 104 Perlembagaan Persekutuan juga tertakluk dan tercatat dan termaktub bahawa apa-apa perkara yang berhubung dengan kumpulan wang yang disatukan, iaitu pembelanjaan negara, harus dikeluarkan dengan mengikuti apa-apa proses-proses yang perlu diputuskan dalam pembangunan. Dan dalam proses ini adalah melalui kelulusan dalam parlimen. Dan ini memberikan kita satu gambaran bahawa dalam Akta Pembekalan Tahunan, kerajaan tidak berkuasa untuk membelanjakan apa-apa pun selagi mekanisme kelulusan ini tidak dicapai. Dan inilah saya rasa kepentingan untuk faham kenapa pembentangan belanjawan itu dilakukan di Dewan Parlimen, untuk menunjukkan kemampuan sesebuah kerajaan yang baik seperti Kerajaan Madinah ini mendapatkan kelulusan bajet, dan ia sebenarnya diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan. Jadi kalau kita faham proses ini, maka kita nampak bajet ini sebenarnya satu benda yang cukup menarik. Satu, kita nampak bahawa macam mana kuasa yang di-Pertuan Agong tu yang telah ditetapkan secara mandatory, bahawa diarahkan supaya pembentangan tu dilakukan di hadapan Dewan Parlimen. Jadi kita mungkin, kenapa tiba-tiba bajet ni macam dilakukan setiap tahun? Tapi mungkin orang biasa nampak
0: biasa.
2: Ya, apa?
1: Dah biasa.
2: Tapi ini legislative document. Betul. Ini adalah dokumen-dokumen kewangan negara ataupun dokumen perundangan yang tahap ke atas, dan ia termaktub dalam dua Pelanggan Persekutuan. Jadi kita kena fahamlah, sebab rakyat Malaysia ni, tanpa Pelanggan Persekutuan, kita bukan rakyat Malaysia yang tidak diwarnakan ataupun tidak corakkan. Dan ini adalah asas untuk masyarakat faham perbelanjaan pengurusan, dan juga untuk menjana pendapatan negara, mari cukai langsung, cukai tidak langsung dan sebagainya. Tapi ini asas dokumen perundangan yang perlu difahami juga, menunjukkan bahawa betapa signifikannya bajet ini kepada sesebuah negara.
1: Jadi itulah sebabnya setiap tahun pastinya ada pembentangan bajet yang dibuat, pastinya ada orang kata unjuran bajet yang dibuat kan, untuk orang kata berkongsi dengan rakyat sendiri tentang sesuatu perkara yang penting ni sebenarnya. Okey, selain daripada itu, Prof boleh kongsikan dengan kita ya, selepas COVID-19 banyak perkara yang berlaku, terutamanya dengan perubahan iklim ekonomi di dalam negara. Jadi apa yang Prof lihat sendiri tentang perkembangan ini sebenarnya?
2: Dalam apabila kita membincangkan dalam COVID-19, kita bercakap tentang mana-mana negara dunia akan mempunyai satu masalah fiskal. Fiskal ialah strategi negara dalam pengurusan kewangan. Sama ada melalui cukai langsung, cukai tidak langsung, pendapatan negara, strategi pengurusan perbelanjaan negara. Jadi apabila ini berlaku, maka negara memerlukan satu bentuk lonjakan. Dan terbukti apabila ini berlaku, kita telah berjaya melakukan beberapa mekanisme pakej-pakej rangsangan-rangsangan ekonomi yang boleh membawa kepada elemen-elemen untuk memastikan krisis sara hidup khususnya, dan juga perkara-perkara berhubung dengan kita dalam benda yang paling mudah kita cakap, peralihan pada bentuk-bentuk ekonomi yang boleh berbentuk digital, ekonomi hijau, dan juga isu-isu yang berkaitan dengan bencana-bencana alam yang berlaku. Ini sebenarnya memberikan satu bentuk permasalahan sekiranya tiada satu kekuatan daripada pihak kerajaan untuk membangunkan, tetapi dilihat kita mampu mencorakkan satu bentuk pengurusan perbelanjaan dengan baik. Dan ini terbukti apa? Satu benda yang harus kita banggakan rakyat Malaysia, kita punya kedudukan kekuatan mata wang ringgit antara yang terbaik di ASEAN pada waktu dan ketika ini. Dan ini merupakan salah satu unjuran-unjuran yang berlaku hasil daripada apa yang diperuntukkan dalam pengurusan perbelanjaan pendapatan. Kata kita lihat dalam tahun lepas lebih kurang 400 bilion lebih, 415, 420 bilion lebih kurang macam itu, dan jangka tahun ini akan lebih meningkat. Dan ini memberikan satu gambaran bahawa pentingnya untuk ada satu strategi maksimal pengurusan kewangan. Sebab itu kita lihat contohnya macam apa yang minyak kita tu dia yang diberikan subsidi.
1: Bersasar. Subsidi bersasar.
2: Jadi kita lihat macam program subsidi bersasar ni ramai tu, kenapa kita nak ada program subsidi bersasar? Tapi itu adalah satu asas apa? Untuk mengurangkan ketirisan pendapatan pada kerajaan. Khususnya untuk memastikan subsidi ni dinikmati oleh kumpulan-kumpulan yang penting, terutamanya rakyat Malaysia, terutamanya kumpulan B40 dan kumpulan M40. Tetapi dalam konteks ini seperti elemen budi dan sebagainya, untuk jadi benda-benda seperti ini penting sebab perancangan pasca COVID ni kena dirancang sebab kita baru melalui satu bentuk tekanan ekonomi memberikan satu bentuk. Jadi perkara-perkara seperti subsidi tersasar, perkara-perkara berkaitan dengan pemberian sumbangan tunai yang baik pada masyarakat dan juga direct terus kepada kumpulan-kumpulan, termasuk kepada kumpulan-kumpulan orang asli, benda-benda seperti ini adalah penjanaan ekonomi, tetapi ia tidak boleh berjaya tanpa perancangan ekonomi yang baik daripada kerajaan menani, tanpa satu mekanisme berhubung dengan bagaimana kepadatan unjuran kewangan ini dilakukan. Di sinilah terletaknya kembali kepada asas perbincangan kita, bajet, belanjawan sesebuah negara, kerana ia akan mengkaji sama ada kita dalam tahap inflasi, kita dalam tahap ekonomi yang menguncup, kita dalam tahap defisit, dan perancangan-perancangan ini adalah penting untuk membawa minda masyarakat. Pengurusan negara ni satu benda yang perlu diletakkan secara optimisasinya, secara pentingnya, kepada orang yang berkemampuan untuk memastikan elemen-elemen pengurusan subsidi, elemen-elemen pengurusan bantuan-bantuan kepada masyarakat, di samping untuk merealisasikan seperti ekonomi sederhana, ekonomi digital, green ekonomi berkaitan dengan bencana alam seperti tadi, dapat dinilai dari masa ke masa. Dan sebab itu kita ternanti-nanti setiap tahun belanjawan, walaupun pada asalnya kita nak ternanti-nanti apa bonus ke apa, itu sampingan. Tapi sebenarnya yang asas ni penting. Jadi ini harus kita meraihkan dan kita harus nampak kepentingan satu dokumen perundangan yang diwatakan dalam persekutuan, yang diarahkan melalui kuasa yang Pertuan Agong untuk dibentangkan di Dewan Parlimen.
1: Jadi maknanya semuanya sebenarnya saling hubung-menghubung.
2: Betul.
1: Antara satu sama lain. Dan kita juga sebenarnya kalau diikutkan sebenarnya memang dalam proses kalau orang kata orang sakit tu dalam rawatan. Dalam rawatan gitu.
0: Jadi bila doktor cerita sikit, kita faham, tapi rupanya disebut di dalam Parlimen adalah belanjawan yang belum lagi dimutamatkan.
2: Betul.
0: Jadi dia mengambil masa atau tempoh sebenarnya. Sebenarnya boleh tahu apa doktor kongsikan, bagaimana belanjawan negara ini dapat dilaksanakan?
2: Dia kalau kita bercakap tentang belanjawan negara, kita nampak pembentangan itu, tapi ia satu bentuk yang agak, bukan sukar, tapi agak kompleks, sebab dia ada beberapa proses-proses yang kawalselia yang harus dilakukan mengikut perundangan kewangan negara. Dan perkara-perkara ini ada diletakkan dalam Perundangan Persekutuan. Jadi kalau kita buka Perundangan Persekutuan, kita lihat dalam perkara 7 sebagaimananya, kita dapat lihat fasa-fasa pembangunan itu diletakkan dengan sebaik. Sebab itu rakyat Malaysia ni kita kena faham Perundangan Persekutuan. Macam hak kebebasan bersuara, kita punya imej identiti negara, perkara-perkara berkaitan dengan isu-isu kewarganegaraan, perkara-perkara berhubung kuasa yang di-Pertuan Agong, perkara-perkara bentuk yang isu-isu yang berkaitan dengan identiti negara, bahasa Melayu, bahasa kebangsaan dan sebagainya. Jadi elemen-elemen seperti ini juga diwujudkan dengan baik dalam bahagian 7 dalam Perundangan Persekutuan. Jadi kita bukan cerita undang-undang, sebab kita nak orang meraihkan identiti negara, kerana tidak ada benda dalam negara boleh jalan, termasuk belanjawan, tanpa merujuk kepada asas pembentukan negara, iaitu Perlembagaan Persekutuan. Kalau rukun negara itu kita ada untuk perpaduan, ia juga refleksi kepada Perlembagaan Persekutuan. Jadi apabila ia berlaku, maka akan ada beberapa fasa. Fasa paling asas adalah apabila Kementerian Kewangan, MOF, akan mengeluarkan perkeliling belanjawan kepada semua agensi-agensi kerajaan, kementerian khususnya, untuk menyediakan anggaran perbelanjaan bagi tahun berikutnya. Maksudnya kalau kita cakap tentang tahun 2027, benda itu dah dibuat dengan awal. Dan ini adalah salah satu untuk memberikan satu bentuk kerangka-kerangka apa benda yang perlu dilakukan. Contoh rancangan Malaysia ke-12 ke apa-apa perkara yang berkaitan dengan situasi-situasi yang diperlukan oleh agensi dan kementerian kerajaan untuk memberikan satu bentuk input kepada kementerian kewangan untuk memberikan satu bentuk elemen-elemen. Dan ini termasuk dengan mewujudkan perkara-perkara yang seperti kita katakan, adakan kumpulan fokus, dialog belanjawan untuk memastikan dialog awam bersama dengan NGO, ahli akademiks. Ini menunjukkan apa? Kerajaan peka dengan apa yang berlaku di sekeliling, dengan kawasan-kawasan masyarakat, untuk mengumpulkan idea-idea yang kita panggil pendekatan daripada bawah ke atas. Atau kita panggil bottom-up approach dan memberikan elemen. Kemudian, barulah pergi pada fasa-fasa perbincangan dan untuk mendapatkan kelulusan-kelulusan dalam kabinet dan sebagainya, maka dapatlah kita satu bentuk draft akhir belanjawan yang akan dibawa ke jemaah kabinet untuk dibincangkan, dipinda dan diluluskan secara kolektif sebelum ia boleh dibawa pada parlimen untuk fasa pembentangan dan kelulusan di parlimen. Seperti mana yang akan berlaku pada
0: hari Jumaat
2: ini. Ini lepas tu baru ada pelaksanaan pula. Jadi proses rantaian ni bukan mudah, sebab yang paling menunjukkan kehebatan, kemampuan sesebuah negara, apa semua wakil-wakil rakyat dalam parlimen tu bersikap untuk membangunkan negara. Sebab tu kelulusan dalam Dewan Parlimen itu adalah cerminan kepada kekuatan kerajaan dan kebijaksanaan ahli-ahli parlimen, tanpa mengira blok kerajaan ataupun blok makang, membawa aspirasi yang dikemudi oleh Kerajaan Madani pada hari ini untuk melaksanakan ini demi kepentingan masyarakat.
0: Baru kita faham sikit sebanyak mana perbincangan ataupun peruntukan ini akan disebutkan dulu dalam parlimen.
2: Betul.
0: Dan bila proses-proses telah dijalankan, ada pertapisan ataupun ada
2: proses-proses
0: yang lain hinggalah peruntukan tu diluluskan di parlimen juga.
2: Di parlimen.
1: Banyak peringkatnya.
2: Banyak peringkat.
1: Peringkat demi peringkat yang orang kata untuk mendapatkan satu satu keputusan yang cukup besar sebenarnya untuk negara kita.
0: Maknanya kalau
2: kita rumuskan lebih kurang dalam 4 peringkat. Tapi 4 peringkat itulah satu elemen yang cukup kompleks, bermula daripada untuk mendapatkan input.
0: Bermula daripada input.
2: Itu maknanya yang paling penting daripada agensi kerajaan. Yang ketiga adalah untuk pembentangan dan kelulusan di parlimen. Dan apabila ada pindaan-pindaan itu, maka di situlah akan berlakunya satu bentuk kelulusan dalam Dewan Rakyat ataupun Dewan Parlimen. Barulah ia boleh dibawa pada Dewan Negara dan kemudian dipersembahkan Yang Pertuan Agong sehingga ia diwartakan sebagai akta perbekalan yang membolehkan ia dilaksanakan dan dipantau dan diaudit pada tahun pelaksanaan itu.
0: Jadi siapa yang faham tentang belanjawan ni, jangan terus membuat kesimpulan, tapi kaji dulu lah kan. Kaji dulu, amati dulu, dan mungkin boleh berbincang dengan kementerian-kementerian yang terlibat lah. Okey, kita berhenti seketika. Ada lagi soalan yang akan ditanya dengan Dr. Ni Wandi. Jadi terus bersama kami di Asyik FM Monomoy.
1: Lain daripada yang lain. Asyik FM Monomoy. Lain daripada yang Asyik FM.

0: ACFM mo namoy.
1: Moy Numoy.
0: Asyik FM. FM eh. Lain daripada yang lain, kita masih lagi bersama dengan ibu bahagia Dr. Nur Niwandi Mano Ahmad. Niwandi Manodin yang bersama dengan kita pada pagi ini yang membicarakan tentang belanjawan 2027. Jadi kita dapat sedikit gambaran doktor tentang apa yang kita perlu tahu tentang belanjawan. Kadang-kadang kita tak tahu, kita tak ambil tahu pun belanjawan ni, bahawa dia orang tahu Perdana Menteri je yang menyampaikan usul anggaran belanjawan. Bila kita tahu sikit sebanyak, ia melibatkan semua orang, semua faktor. Masyarakat pun terlibat daripada peringkat pertama sampailah peringkat ketiga ni.
2: Sebenarnya daripada akar umbi sebenarnya. Daripada akar umbi sehinggalah ke pihak yang ke atas sekali. Untuk dilaksanakan dalam satu bajet belanjawan 2027.
0: Okey, soalan seterusnya doktor. Dapatkah doktor bayangkan apakah tumpuan belanjawan yang akan dibentangkan di parlimen nanti?
3: Saya rasa yang paling pentingnya dah adalah apabila orang nak tengok berapa jumlah belanjawan. Kalau tahun lepas lebih kurang 421 bilion dan jangkaan pada kali ini lebih kurang 430 hingga 450 bilion. Unjuran-unjuran yang sedang diperkatakan, yang dibincangkan. Dan ini saya rasa antara asas utama adalah untuk pastikan elemen reformasi ataupun perkara subsidi bersasar itu diteruskan. Kerana inilah rasa betul yang kita perlu faham, bahawa subsidi sasar ni lah satu lambang kepentingan untuk pengurusan ekonomi kerajaan. Kerana kerajaan tidak lagi boleh mendapatkan satu bentuk kita panggil sebagai subsidi pukal. Subsidi pukal ni bahaya untuk negara kerana ia melibatkan kepada perkara-perkara yang mungkin tidak dinikmati oleh rakyat Malaysia sepenuhnya. Sebab itu saya rasa strategi yang dilakukan oleh Kerajaan Mandani adalah bertepatan dengan memastikan subsidi bersasar ni dan bantuan-bantuan seterus kepada kumpulan yang memerlukan dapat dilakukan dengan lebih baik. Dan ini saya rasa fokus yang paling utama untuk memastikan bagaimana subsidi ini boleh diletakkan dalam bentuk cash assistance ataupun perkara-perkara yang terus memberi pada kumpulan-kumpulan rentan yang berkaitan. Dan inilah saya rasa elemen-elemen yang juga boleh lakukan. Dan antara perkara juga saya rasa mungkin menjadi salah satu tumpuan untuk memastikan pengurusan-pengurusan cukai itu lebih baik. Kerana kita harus ingat, pendapatan dan perbelanjaan. Perbelanjaan pengurusan dan perbelanjaan pembangunan itu dah adalah dalam bentuk bajet belanjawan. Satu pendapatan, dan tentu pendapatan kita lebih pada cukai dan perkara-perkara lain, tapi ada perbelanjaan pengurusan dan perbelanjaan pembangunan. Dan ini komponen-komponen penting untuk memastikan supaya berlakunya satu bentuk keseimbangan dalam pembangunan infrastruktur sosial dan kebajikan masyarakat. Sebab ini asas yang perlu kita faham dalam elemen pembangunan. Walaupun cakap tentang elemen pengurusan, pembangunan ialah penting. Seperti elemen-elemen hospital, klinik, kumpulan kanak-kanak, kumpulan-kumpulan rentan yang lain, lebih kemampuan, sistem-sistem yang formal, tidak formal, gigs ekonomi. Dan juga satu benda yang mungkin berkaitan dengan elemen-elemen yang paling kita suka adalah perusahaan kecil sederhana. Syarikat-syarikat kecil. Dan saya rasa ini adalah benda-benda banyak. Tapi kalau kita nak lihat, macam contoh benda besar, iklim kita, perubahan iklim, tentu akan ada satu bentuk garis panduan. Sebab apa yang harus kita ingat, Kerajaan Mani ini akan menitik beratkan isu-isu berkaitan dengan pembangunan infrastruktur sosial dan berkebajikan masyarakat. Selalunya dalam mana-mana bajet, kalau kita lihat, kecenderungan-kecenderungan itu akan berlaku. Khususnya dalam beberapa siri bajet, belanjawan yang telah dikenalkan oleh Kerajaan Mani.
0: Jadi nampak impak bila kita dah tahu sikit sebanyak kan, perkembangan belanjawan tu datang ni daripada mana, lepas tu dia nak labur kat mana pun, itulah kita dah tahu dah.
2: Jadi sebenarnya menyeluruh, orang kata daripada yang kecil hingga yang besar, ada yang sederhana kemudian yang besar, semuanya meliputi dalam satu rangkum.
0: Sebab kadang-kadang masyarakat berpandangan, berpendapat apabila Perdana Menteri menyampaikan belanjawan, Petronas jadi penyumbang utama. Itu je.
3: Sebenarnya lebih daripada itu. Kalau kita faham belanjawan, kita faham dengan tentang bajet. Contoh macam pembangunan eksklusif. Jabatan Kemajuan Orang Asli. Kan? Bagaimana untuk memastikan elemen-elemen berhubungan perasaan asas. Pembangunan pun ada juga isu-isu berhubungan tanah-tanah yang dibincangkan saya agak banyak. Bagaimana untuk membina satu bentuk, memberikan satu bentuk gambaran bahawa kerajaan akan melihat perkara-perkara seperti ini sebagai satu perkara-perkara yang berkepentingan. Jadi memberikan satu bentuk pembangunan inklusif. Dan ini saya panggil infrastruktur sosial dan pembangunan inklusif. Yang penting dalam mana elemen-elemen perbelanjaan, belanjawan. Dan datang apa? Dari pengurusan sistem fiskal negara cekap.
0: Jadi ada dua, Imah. Bila doktor beritahu tadi, untuk pembagian tanah ke apa semua di bawah pengurusan.
2: Yeah.
0: Perbelanjaan lain, pengurusan untuk pembangunan lain kan. Okey, bila kita sentuh tentang belanjawan juga, adakah dia berkaitan juga dengan politik dalam Malaysia ni?
3: Saya rasa ia tidak boleh dinafikan. Sebab salah satu benda kalau kita bercakap tentang belanjawan ni, dia panggil sebagai satu motion of confidence ataupun dalam bahasanya keboleh kepercayaan. Sebab ia menunjukkan kerajaan itu kuat. Kerajaan itu mempunyai satu bentuk sokongan kekuatan dalam Dewan Rakyat, Dewan Parlimen, untuk memastikan bahawa belanjawan itu diluluskan, dibahaskan, diluluskan untuk kepentingan negara. Jadi mana-mana kerajaan yang melepasi fasa ini adalah tu kerajaan yang mampu untuk melakukan satu bentuk pengurusan dalam negara yang baik. Dan saya rasa setakat ini tidak ada pernah ada masalah berlaku dalam isu kelulusan untuk kerajaan madani. Ini memberikan satu bentuk elemen bahawa kepentingan politik itu adalah satu bentuk inspirasi yang penting dalam membawa pada perubahan besar pada negara, khususnya apa yang dibentangkan nanti oleh Perdana Menteri sebagai Menteri Kewangan Negara, PMX, dalam meletakkan apa benda yang dirancang. Dan ini memberikan salah satu perkara kita panggil sebagai perkara asas dalam mana-mana ujian yang kita dapat sebagai ujian keabsahan, kekuatan sesebuah kerajaan juga dinilai semasa perbentangan belanjawan. Jadi nampak benda ni macam dia nampak macam biasa, tetapi dalam sistem kita bukan macam sistem Westminster, sistem kebolehpercayaan dalam parlimen. So ini yang memberikan salah satu bentuk juga, dan juga ini menunjukkan juga dalam belanjawan ini juga memberikan satu gambaran berlakunya hubungan baik di antara kerajaan persekutuan dan juga dalam kerajaan negeri. Kerana ia juga merupakan satu fasa yang terwujud dalam elemen pembangunan yang diwatakan dan pelbagai persekutuan, termasuk perjanjian MA 1963, hubungan dengan negeri-negeri dan perkara-perkara yang berkaitan dengan berkepentingan dan berkepentingan negara yang diwujudkan. Dan kalau kita nak wujud, saya nak mengatak, kalau kita bukan kita nak suruh baca pelbagai persekutuan, tapi kita tahu ia juga diperuntukkan dalam fasa 109 pelbagai persekutuan, hubungan kerajaan dengan kerajaan negeri dan tanggungjawab kerajaan untuk membina satu bentuk perhubungan dan juga elemen bantuan kewangan kepada kerajaan-kerajaan negeri. Jadi kita harus faham sebenarnya ini kita cakap tentang pengurusan negara, tetapi ia juga melibatkan kita sebagai di kawasan-kawasan negeri tertentu, pengurusan pembangunan dan juga perbelanjaan pendapatan. Jadi semua itulah satu terterangkuman supaya bila kita tengok belanjawan nanti, kita lihat di sebaliknya bahawa ini satu benda yang amat besar pada negara. Yeah. Tadi kita nampak macam nak tunggu, kita memang kita semua nak tunggu STR, insentif tunai, berapa dapat bonus kan. Saya ini bukan kerajaan yang pemurah kan, tetapi asasnya adalah supaya bagus asyik buat ini, supaya dapat masyarakat memahami apakah sebenarnya yang dibincangkan, dan khususnya untuk kumpulan-kumpulan tertentu, masyarakat tertentu, kanak-kanak, wanita, pelajar-pelajar, kumpulan Tibet, kumpulan daripada Jabatan Kemajuan Asli, berhubung dengan isu-isu perusahaan tanah, isu-isu penggunaan prasarana, maka di sinilah akan berlaku penumpuan-penumpuan khusus melalui apa? Perbincangan fasa pertama tadi. Ramai, akademik, bagi untuk kementerian agensi dan dibahaskan, dipinda secara mikro, apa sekarang sebenarnya pertukaran-pertukaran itu mencukupi, dan akhirnya berlakunya pembentangan sebelum ia dibahaskan dan luluskan dan dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong untuk diwatakan sebagai akta perbekalan.
2: Dan kemudiannya dilaksanakan pula.
0: Tengok kan, bila pembentangan yang ada, negeri-negeri pun terlibat selepas tu, mengikut anjuran yang telah diberikan oleh persekutuan. Jadi dia akan, walaupun pendapatan negeri tu lain, tapi menyumbang juga pada negara. Walaupun negeri kan banyak apa ni, topik-topik yang akan diperbincangkan dan juga akan diteliti dengan baik untuk sebenarnya keselesaan rakyat sebenarnya. Dan benda ni akan mempengaruhi juga pendapatan negara. Jadi doktor, sebenarnya kita pun dapat tahu rupanya politik walaupun lain-lain warna pun mesti terlibat sekali.
3: Kalau tidak ada kerjasama pada kalangan ahli parlimen, boleh bahas, boleh bincang, boleh berdebat, tetapi untuk kepentingan rakyat. Tetapi sekiranya ada bentuk partisan, iaitu kita panggil sebagai kecerungan berbentuk partisan, yang menjurus kepada kepentingan peribadi dan sebagainya, maka di sini menunjukkan ketidakbertanggungjawabannya ahli-ahli politik itu mewakili segmentasi pengundi mereka yang telah memberikan kepercayaan mereka untuk berbahas, berdebat demi kepentingan rakyat, bukan dengan niat untuk elemen-elemen yang berkaitan menidakkan kepentingan belanjawan itu pada negara.
0: Baik, untuk akhirnya, pengalaman doktor sendiri dalam belanjawan, apa gunanya untuk masyarakat dan kenapa mereka kena dengar belanjawan ni?
3: Satu, asasnya supaya kita mengkanggumi pelbagai persekutuan.
0: Okay.
3: Sebab itu identiti negara.
2: Ya. Yeah.
3: kalau kita dah faham tentang identiti negara, maka baru kita faham apa sebenarnya itu perbelanjaan yang akan dibentangkan, belanjawan yang dibentangkan, supaya masyarakat memahami bahawa ini adalah perkara. Dan sebab itu kita nak jawab kandungan tu banyak. Kita akan jawab kandungan apa? Berdasarkan contoh, kalau macam dikumpulkan kumpulan Asyik FM, mungkin dikumpulkan panggil jabatan kemajuan wasli. Kalau macam saya, mungkin akademi, kementerian pendidikan. Kalau kumpulan TVET, mungkin kumpulan TVET. Tetapi percayalah, ia adalah satu bentuk inclusivity, perkara yang inklusif, untuk memastikan masyarakat memahami bahawa ini perkara-perkara yang telah diletakkan sebagai salah satu teras kepercayaan kepada kerajaan, usaha kerajaan untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Dan ini kita harus bersyukur dalam rakyat negara kita, dalam kita, kita lihat berkengkunya peningkatan elemen-elemen bajet ni dengan agak ketara dan berlakunya elemen-elemen. Selepas itu, apabila dilaksanakan, maka barulah kita akan menilai sama ada bajet ini berjaya atau tidak untuk dilaksanakan dengan baik. Tapi inilah sistem pengurusan negara. Inilah dasar fiskal negara. Sejati apa? Pendapatan, pengurusan perbelanjaan dan juga urusan pembangunan.
0: Itu dia tadi.
2: Sebenarnya tak puas sebenarnya.
0: Kita minta datang lagi. Jadi betul eh. Ini sebenarnya asas, basic. Sebenarnya ramai, sebab ramai yang teruja, tapi teruja tak tahu, tak kena tempat.
2: Betul.
0: Jadi Dr. Nuwandi, kita boleh dengari di Facebook Asyik FM ulangan daripada soalan-soalan yang telah kita lontarkan. Mungkin kita akan buat clip by clip. Jadi ini Dr. Nuwandi bin Mahdudin pakar perang saraf dan juga penganalisis keselamatan dan politik Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan Informasi UiTM.
2: Terima kasih.
3: Sama-sama.
2: Terima kasih kerana meluangkan masa bersama kita.
0: Kalau kita dapat bersama lagi, mungkin lepas ni mungkin pilihan raya kot.
3: Boleh. Pendengar Asyik FM pun
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Dan seterusnya, kita bersama dengan Asyik FM, mana-mana lain daripada yang lain.

Usaha tidak terhenti di sini. Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat. Asyik FM, more and more.

0: lain daripada yang lain. Asyik FM.
1: Moi ni moi. Lain daripada yang lain.
2: Ya, Asyik FM moi ni moi lain daripada yang lain eh. Itu dia, tetamu kita dah selesai pun.
3: Jadi dengan orang kata topik yang menarik, dengan isu yang menarik yang boleh kita kongsikan bersama, dan juga orang kata sesuatu yang cukup fresh, cukup fresh, segar lagi untuk kita kongsikan bersama.
2: Yang penting kita faham tentang belanjawan ini, dan kita tidaklah macam rasa boring, rasa tak apa ni, tak selesa. Lepas tu
3: dia mengambil tindakan di luar yang sepatutnya lah. Kita dengar, kita faham dan kita ketahui.
2: Cuma tahu, kita tahu apa ni, dapat bonus ke tak? Bukan. Bukan dapat STR naik ke tak?
3: Antara.
2: Jadi jangan kecewa kalau kita tak dapat. Tapi ya, pentingnya macam doktor beritahu tadi, khabar tadi, keadaan apa ni, kerajaan yang penyayang, kerajaan yang baik kan. Jadi salah satu perkembangan yang kita dapat tahu sedikit sebanyak lah tentang belanjawan. Okey Mah.
3: Okey, kita dah sampai ke penghujungnya. Kita dah sampai ke akhirnya tugasan kita untuk hari ini bersama dengan Gaju Asyik untuk dua Rabu menemani anda. Jadi lepas ni bersama dengan rakan tugas dalam dialek Jakun, bersama dengan siapa lagi kalau bukan Mochi Bunga Kemas Taman akan menemani anda selepas ini. Jadi apapun, terima kasih kerana meminjamkan pendengaran anda. Terima kasih meminjamkan jari jemari anda. Terima kasih juga meminjamkan waktu anda bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moi no more lerepen lain untuk masa ini. Dan jangan lupa untuk terus bersama dengan kami sampai ke pukul 12 tengah malam nanti. Still bersama dengan kami dalam 4 dialek temuan Temen Jakun dan Semai menemani anda setiap hari. Jadi sebarang kekurangan, kesilapan harap dimaafkan. Kami manusia biasa kan, terbabas juga. Yang baik datang dari Tuhan, yang kurang datang daripada kami. Izinkan untuk kami mengundurkan diri dulu, tapi jangan ditanya ke mana kami pergi.
2: Baik, kita akan jumpa lagi bersama dengan Alung hari Ahad ni. Belah-gelap ataupun belah malam. Temu lagi kami di Asyik FM.
3: Terima kasih bersama dengan anda dalam Pop 60-an.
2: Dari Asyik FM.
3: Lain daripada lain. Kita jumpa lagi. Bye. Saya
2: Bye. Semua. Bye.

0: Ibrah Jakun Yashi.
1: Assalamualaikum. Saudara hak dirahmati Allah, sebagai seorang hak beriman dengan kada dan kadar Allah, mesti yakin jaminan rezeki Ika telah ditetapkan ke atas diri kita semua oleh Allah dari kita mula dilahirkan. Napa hak penting kita semua harus berdoa, berusaha, bertawakal kepada Allah. Barang siapa bertawakal kepada Allah, nescaya Allah akan menggandakan baginya jalan keluar dan memberi rezeki hak empat disangka. Barang siapa hak bertawakal kepada Allah, nescaya Allah akan mencukupkannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan hak dikenakinya. Allah telah menggandakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Dan empat benda, binatang maupun di muka bumi Ika, melainkan Allah hak nung memberi rezeki. Allah nahu tempat terdiam binatang Ika serta dengan penyimpannya. Semua tertulis dalam kitab hak nyata. Jelas disika ya saudara semua, bahwa Allah telah menetapkan rezeki untuk setiap umatnya termasuk hewan. Ya, betapa adilnya Allah Ika. Walaupun jamin rezeki nung ditentukan oleh Allah, bohong bermakna kita semua harus duduk diam. Hak bulat datang bergolek, hak pipih datang melayang. Kita semua diberi akal pikiran, guna ah sebaik mungkin anugerah Allah Ika. Bentuk akidah, kuatkan iman serta takwa kepada Allah. Mudah-mudahan kita tergolong dari kumpulan hak dikasihi serta diredoi Allah. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjatim

8 minit tengah hari. Assalamualaikum, selamat sejahtera, salam hibah, salam perpaduan. Sebagai pembuka bicara, salam Malaysia Madani untuk semua rekan-rekan pendengar. Jauh di mata tapi sentiasa dekat di hati. Mana-mana ada ruang udara, Laili Aping aka Bunga Kemang Setaman ataupun Mok Cik akan bersama dengan rekan-rekan pendengar selama 4 jam dari 12 hingga ke pukul 4 petang kelak. Melalui ruangan Mahi Asyik akan kita berkongsi berita-berita semasa, informasi, semuanya dapat dijadikan panduan dalam kehidupan kita. Dan seperti biasa dapat kita ikuti berita dalam Dalik Semai tepat pukul 1 kelak. Dan ikuti berita seterusnya iaitu tepat pukul 3 petang melalui berita dalam Dalik Temuan. Jadi sebelum itu, cuba kasih kepada rakan tugas DJ Alung dan juga DJ Emma, Cik Ponti kita yang bersiaran seawal jam 8 pagi tadi, menidurkan kita dari tidur hak lena, ya, yang bermalasan kena rajin-rajin. Jadi itulah dia, bersama rakan-rakan di sebelah pagi menceriakan keadaan kita, kesunyian kita. Dan pastinya untuk tengah hari kan kita light-light, kita santai-santai, sama-sama kata cari pemakan, ha. Mok di rumah buat napa agaknya tu? Ayah anda tercinta buat napa agaknya? Adik-adik kita yang mungkin dah masih lagi di sekolah, yang di rumah belum lagi keluar sekolah dan mungkin pak sekolah lagi. Alah. Jadi apapun, untuk semua rekan pendengar kita doakan anak terbaik. Jadikan hari ke hari yang lebih baik daripada hari semalam. Kita doakan semuanya sihat-sihat belaka, ya. Segak-segak yang mau belaka. Dan juga dimurahkan rezeki semua rakan-rakan pendengar. Kira dia jauh di mata tapi sentiasa dekat di hati. Kita terus bersama Mahi Asyik. Jom kita. Kalau tadi kita dengarkan lagu dia dengan Ita Jelmo, Benset Senayik. Dan terus bersama Wahida dan juga Ejai. Mama, mama. Mana mahu lain daripada hak lain.

Ada Kepala AXE dengan Ibu Hanyun ya dari suku kaum menjauhi berikan kita untuk masihkan dah pukul 12.22 minit tengah hari. Jadi mok kita ada rumah tu macam mana keadaannya, dah pun dah siap pemakan tengah hari ataupun baru aja nak petik sayur ya, nak cari-cari

Kanada untuk tengah hari, untuk anak-anak kita balik dari sekolah. Kalau panda sekurang-kurangnya biarlah telur goreng, ya, telur dadar. Ui, sedap juga telur tu. Masak pula dengan sama terung. Hoi, memang kena lah kan. Ha, cakap pasal pun makan. Pak boleh. Munapa nanti lapar. Okey. Baiklah saudara, untuk kita tahu untuk masa masih kita dah tahu kita terbanyak mendengar ataupun kita lihat sendiri menerusi keratan utama akhbar, ya, berkenaan dengan mental. Kesihatan mental kita macam mana? Yang tua tu lain, yang muda lain, yang ni baharukah? Berkenaan dengan kesihatan mental di kalangan anak kita, anak muda, belia dan remaja, terutama yang berada di sekolah, ya, dikabarkan dengan kesihatan mental remaja, belia dan belia wanita kita yang umur dari 13 hingga 17 tahun, pada masihkah berada di tahap kritikal apabila

menuntut tindakan segera oleh semua pihak. Jadi macam mana keadaannya? Macam mana kesihatan mental anak-anak kita ada rumah? Kena cek juga. Macam-macam persoalannya, semakin orang kata semakin kita canggih dengan pembangunan pesat ya, dengan benda-benda canggih pun dah orang dari telefon nak biasa jadi luar biasa. Jadi tengoklah, sampai kita manusia sendiri boleh mengalami tekanan mental. Daripada mental kita, dari mental tu kita membuahkan idea-idea, kita nak membuli orang lain pun boleh jadi juga. Dia ada pro and kontra. Jadi kita tengok anak kita macam mana. Duduk setempat ataupun duduk semeja ya, bersama anak muda kita walaupun sekolah rendah, macam-macam boleh terjadi. Itu belum single lagi. Single lamuk sangat dia marah pula kan. Nak cari berdua payah pula dah dapat. Oh, itu semua pun main peranan. Mental kita bermain, memainkan peranan semuanya. Banyak memikir, banyak pula tekanan. Itulah payah bila nak kahwin. Masalah ya. Okey, jom terus bersama Kak Ayong. Single tu mahal. Moina-moina lain daripada hak lain. Mahir Asyik.

0: Podcast Belanjawan 2027.
1: Salam sejahtera, Niha dan ni anak lagi bungsu, mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Madani atas pemberian bantuan Budi Madani subsidi minyak 300 liter sebab ia memudahkan segala urusan untuk bedah keluarga, untuk urusan John rawat cip sekolah, urusan cip kerja. Jadi sampai menjimatkan kos-kos harian Agni Bok terima dan jalan setiap hari. Terima kasih Kerajaan.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
2: Perhatian, perhatian. Jangan tukarkan frekuensi radio anda. Diulangi sekali lagi. Jangan tukarkan frekuensi radio anda. Anda sekarang berada di zona CFM. Diulangi sekali lagi.

Denangan daripada Cheat Codes dan juga Demi Demi Lovato. Lagu bertajuk No Promises menghiburkan kita untuk masa ini pukul 12.39 minit tengah hari. Belan Zara, kalau diikutkan dengan keadaan cuaca kita untuk masihkan mungkin ada setengah tempat mengalami apa ni panas ya, dan panas disulami pula dengan keadaan jerebu hak masihkan yang makin berleluasa, yang jerebu yang empat molek ya, empat sihat untuk setiap nyawa, tambah-tambah yang berumur ya, berbudak, dan mungkin ada di antara yang mudah kena penyakit, boleh menghidu jerebu, macam-macam mengakibatkan asma, lelah dan sebagainya. Ika kita kongsikan sikit berkenaan dengan keadaan IPU semasa ya. Kalau dia ikutkan di sekitar Kuala Lumpur, kita tengok dia 200 ke bawah. Macam itulah nak ikut keseluruhan. Dan ada di antara tempat-tempat dia, mana ni dia, ada Pahang, segelintir tempat akan terkena dengan jerebu, dan juga ada Seremban pun nak sama ya kalau kita tengok, dan juga ada Mersing, Mersing juga ada Johor ya, di Johor pun sama juga terkena apa nama ni dengan keadaan jerebu, ada Pahang, ada Kuantan, juga di Perak kami, itulah di antara bacaan setiap suhu yang paling sakit pun sekurang-kurangnya kita dapat baca dalam bacaan paling sakit di mana. Oh tak apa, tapi pun semua menunjukkan IPU semasa 200 ke bawah. Jadi berhati-hatilah ya, untuk kalau pandai keperluan untuk keluar ataupun bergerak ke mana-mana, janganlah kita keluar. Jadi kalau memerlukan kita menguruskan sesuatu, pergilah, tapi pastikan pakai pelitup separuh muka untuk menjaga kesihatan. Pak kisahlah urusan nak penting atau empat, nak keluar sekalipun pakailah pelitup separuh muka untuk menjaga kesihatan kan. Jadi kita nak cegah tu lebih baik daripada terkena. Bila dah sakit susah. Kalau satu rumah asyik batuk, satu rumah lelah dan sebagainya, yang lelah tambah lelah, lagilah sakit kan. Jadi kalau boleh elakkan semua kejadian ataupun penyakit-penyakit tersebut ya, kalau boleh ya. Okey, itu di antara yang kita kongsikan dengan keadaan cuaca kita semasa. Tadi pun dikabarkan dengan peralihan monsun juga mengakibatkan hujan lebat empat menentu dengan angin kencang, dengan air kepala air yang empat menentu yang tiba-tiba datang ke. Jadi berhati-hatilah mano yang memilih untuk nak ke sungai ya, ataupun berkemah di bawah pokok dan sebagainya. Berhati-hati untuk masa ini dengan keadaan cuaca dan musim empat menentu untuk mengelakkan dari sebarang kejadian yang empat dingin ini berlaku. Itu paling penting. Ingatkan diri, ingatkan semua orang, kita sayang semuanya. Jom terus bersama Upiak dengan lagu Pembenci.

0: Boleh belanja dengan RM300.
1: Mestilah pergi beli belah, jalan-jalan tempat yang best, makan-makan sedapnya. Ha, apa lagi? Jomlah gerak.
0: Awas, memandu di lorong kecemasan.
1: Masuk je lorong belah kiri. Apa susah?
0: Melebihi had laju.
1: Lajulah lagi, baru cepat sampai.
0: Memotong garisan berkembar.
1: Tengok kereta depan tu lambat, potong je.
0: Tidak mematuhi lampu isyarat.
1: Lampu kuning, jalan.
0: Menggunakan telefon bimbit ketika memandu.
1: Hai, B. Jumpa dekat mall tak? Depan tak ada.
0: RM300 akan hilang sekelip mata jika anda melanggar undang-undang di jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.
2: Hai, kami Kazana.
3: Hai, saya Sandy Kazana. Kepada adik-adik kita yang di luar sana, nak enjoy, enjoy juga bro. Tapi jangan lupa asal-usul kita, kekalkan Kazana, warisan bangsa.
2: Go mine! Asyik, asyik.

Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar telah dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan, tersusun berperingkat berperi kemanusiaan.

perhatian, perhatian. Jangan

Moino.

Itu dia hadirangan daripada Leni hak bertajuk orang pertama yang memberikan kita untuk masa ini dah pukul 1.33 minit tengah hari. Masih lagi bersama menerusi ruangan Maya Asyik untuk rakan pendengar. Selamat menjamu selera mana yang makan tengah hari ini dan juga selamat beristirahat mana yang berehat orang kata dah satu jam bekerja kan nanti sambung pula gelap pukul 2 petang nanti. Kita berehatlah ya, ambil masa kita clearkan, kita kosongkan minda dan pikiran yang tadi orang kata banyak benda nak kita nak buat. Sama ada kita ni pemandu, sama ada kita ni berhadapan dengan komputer, sama ada kita ni berhadapan dengan kadang-kadang ada rumah pun dengan anak-anak dan sebagainya. Jadi itulah dia, ambil masa, ruang dan peluang untuk kita clearkan, kosongkan minda seketika kalau masa rehat ya. Jangan buat macam-macam pula, kita nak pergi karaoke satu jam basanya. Macam-macam. Okey, baiklah. Terus kita dengar lagu untuk ruangan Maya Asyik. Orang kata kalau kita cari makan tu kan, cari pemakan, kalau panda cukup rasa dengan panda pedas, jadi macam makan pun macam... makan ke apa ke? Jadi dia macam kurang second nak makan, tempat lalu lah. Tempat lalu nak makan lah pula ya. Jadi kalau kena ada cukup rasa ya, dengan dengan sama belacan, cukup lah. Cicah pula dengan apa nama ni, timun dengan pocok ubi, pocok paku, buat ulah gitu. Mantap Pak Abu. Okey, terus bersama Mahi Asyik Moy Namoy, lain daripada hak lain.

Itu dia dengan Yaya Magista dengan lagu bertajuk Punah ya. Apa yang punah, punah perasaan, punah hati, semuanya punah. Jangan punah-punah lagi. Baiklah, masih lagi bersama menerusi Ruangan Mahaya Asyik pukul 1.43 minit tengah hari. Masih lagi tengah hari. Jadi yang makan selamat menjamu selera, yang berehat selamat beristirahat. Ya, sambil-sambil kalau kita berehat, kalau kita keluar tu, kita tengok keadaan dan cuaca di luar. Kalau keluar daripada ofis kan, tengok keadaan cuaca, mungkin ada kabus-kabus, bukan kabus macam Genting Highland ya. Bung salah. Bila tempat sejuk bung, tapi itu disebabkan oleh jerebu. Jadi berhati-hati ya. Orang kata melekat di tangan dan sebagainya. Basuh tangan yang dengan sebaik mungkin kalau nak makan ya. Nanti masuk dalam ofis pun sama juga. Basuh tangan, jangan basuh kaki. Dah kena buka kasut, nak mandi manda, buka baju. Jadi pastikan kalau orang kata nak apa nama ni, nak bekerja tu kan, mestilah dengan keadaan yang ceria. Orang kata dah kenyang, makan selera, istirahat dan sebagainya. Sebab pukul 2 kelak dah kena sambung kerja. Banyak benda nak duruskan, bertimbun atas meja. Siapa susah kalau kita lambat buat salah satu perkara atau pekerja yang diamanahkan. Dah lambat nak buat kerja 4 habis, dah kena balik lambat kan. Jadi pandai kita membagikan masa, pandai membagikan waktu kerja dan sebagainya, dan rehat, pastikan ianya disiapkan sebelum emo balik ke rumah masing-masing. Itu yang paling penting kan, menguruskan masa dengan bagus. Betul ni, betul. Okey, jom kita terus berhibur. Di tengah hari kan, jangan berleter mokcik, jangan berleter. Orang nak berehat, orang nak enjoy, santai-santai, okey. Jom bersama Roy Kapila dengan Baby Acha, joget, dikir, menghibur hati.

Kenali tanda kesan jerebu. Perendahan kepada jerebu boleh menyebabkan gangguan pada mata, hidung, tekak, kulit dan sistem pernafasan seperti mata pedih atau berair, hidung berair dan kerap bersin, tekak terasa gatal, sukar bernafas atau sesak nafas, sakit kepala atau pening, batuk, kulit terasa gatal. Hentikan aktiviti di luar bangunan. Dapatkan rawatan segera di fasiliti kesihatan sekiranya gejala berterusan atau bertambah teruk. Pesanan ini dibawakan oleh Ashik FM, Moinong Moinong.

Itu dia, dengan daripada Zika, Zida dengan TikTok. Semoganya semua terhibur ya. Ha, terhibur untuk masa ni. Mampir ini jam 2 sebentar lebih kurang dalam 4 minit. Jadi dah bersiap sedia yang mana kita dah mengantuk tadi kan, dah bangun tidur, basuh muka, basuh. Kita bedak-bedak sikit, bedak sini, bedak situ ya. Pakai gincu. Itu orang betinok lah. Orang jantan tak boleh pakai gincu. Ha ya. Pakai gincu, pakai celak, nampak muka segar walaupun. Bagilah manis-manis dipandang. Itu yang paling penting ya. Biar manis dipandang. Ha, luar manis, dalam manis. Tapi jangan kena kencing manis, okey. Okey, pun untuk rakan-rakan yang memandu, pastikan memandu dengan berhati-hati. Semoga selamat sampai ke destinasi. Dan tempat penduduk, kita akan kembali untuk meneruskan kerja harian seperti biasa. Dan mungkin sebelum balik pukul 5 ke 4.30 ke dan sebagainya. Habis, halas, siapkan semuanya. Baru kita balik dengan muka ada senyum ya. Muka yang penuh kasih sayang bila sampai di rumah. Itu yang paling bagus ya. Tinggal masalah dia pejabat. Kita jadikan diri kita sebagai seorang yang berkeluarga dan sebagainya bila sampai di rumah. Okey, jom terus kita berhibur. Pastinya moy-moy lain daripada hak lain merusi ruangan. Mahi Asyik. Berhibur bersama dengan Bahar. Ada segres ya. Rakan kita dari lagu Sokokom Semelai.

Itu dia dengan daripada Iska dengan Ong Panai Talih Lik. Rekan kita suku kaum semai menghiburkan kita masa ni dengan nak lagunya. Jadi apapun untuk rekan-rekan dah tepat pukul 2:11 minit petang. Dah petang ya, petang. Sekarang dah petang ni. Ada orang nak balik, petang karang. Pukul 3 petang dia balik. Kan? Nak juga cakap balik-balik kan. Sabar. Kita balik 4:30. Dia balik pukul 3. Padahal kita datang pukul 3:30 kepada Okey, dan terima kasih kepada rakan-rakan yang sudi mendengarkan Nash FM. Walau mungkin dah ada kedai-kedai stesen-stesen minyak ya. Stesen pump tu cuma kasih lah. Aneh. Wah, nalar ke kan? Dan juga pada rakan yang tengah memandu pada duta-duta kecil ya, pemandu-pemandu teksi, Grab dan sebagainya. Cuma kasih kerana mendengarkan kami. Yang lain daripada hak lain, siaran orang asing menyatakan 18 suku kaum. Jadi memandu yang berhati-hati. Jadikan lagu-lagu sebagai hiburan ni kan kelainan daripada lagu-lagu yang ada. Gitu. Baru moy namoy. Jom bersama dengan Kazana. Proh-proh moy namoy. Lain daripada lain merusi ruangan. Mahi Asyik.

0: Kepala merah, untuk kuku lebih tinggi. Tapi Datuk jangan marah. Kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah Asik SN.
1: Ye, Alung Anak Pusu, Kampung Dakoh, Yim Gabang, lagu Tetap Benteng, Nomuncung Gerlop.

ribut dari Melaka, bawa mari macam jati. Kalau hidup kita berjumpa, mati wajahnya.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Berita temuan daripada Asyik FM disampaikan daripada Hardy Zakaria bin Kasim. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetap hari mengundi untuk Pilihan Raya Negeri PRM Melaka ke-16 pada 14 hari bulan sebelah ini. Pengerusi Dian Datuk Seri Ramlan Harun Kabadian tarikh penamaan calon pula ditetap pada 31 hari bulan 10. Lepas itu tarikh mengundi awal pada 10 hari bulan sebelah. Ada 687,697 pemilih ada layan nak mengundi pada PRN Melaka ke-16 daripada 675,166 pengundi biasa, 9,769 tentera dengan pasangan dengan 2,762 anggota pulih. Pengguna media sosial diingat nyap menghului pembentangan belanjawan 2027 daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan menyebar maklumat belum disah termasuk grafik yang boleh mengeliu wang ramai dengan imej nak dimanipulasi ataupun kandungan yang ditanging seolah-olah macam pengumuman rasmi. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil kabarkan wang ramai kena hati-hati pada bahan yang disalahguna gambar ataupun logo organisasi media diguna. Menimbul tanggapan yang kabarnya maklumat itu adalah betul tapi bersumber saluran rasmi terkena ada. 3,150 calon cikgu yang dilantik secara kontrak COS akan menerima surat tawaran nantikan pada bulan ini untuk menampung masuknya pelajar tahun 1 melibat dua kumpulan pada tahun depan. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah kabarkan jumlah ini dah dilului berdasar unjuran enrolment dengan keperluan yang sebetulnya ada daripada kementerian. Untuk calon yang dah lulus saringan kesihatan, didik akan menerima tawaran lantikan pada bulan ini dan lantikan sebetulnya akan dibuat pada 7 hari bulan 12 ini. Ada 159 sekolah agama dengan institusi pengajian Islam swasta dekat Batu Pahat ditutup pada hari ini disebab ada yang dikabarnya indeks pencemar udara IPU mencatat bacaan nyam sihat benar. Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam Johor Muhammad Farid Muhammad Khalid kabarkan tutup ini sama dengan selaras sama dengan pelan tindakan jerebu kebangsaan iaitu membabit sekolah agama kerajaan negeri dengan institusi swasta yang ada berdaftar. Sepanjang tempoh ini, sesi pengajaran dengan pembelajaran dari rumah akan dibuat mengikut arahan Pejabat Pendidikan Islam Daerah dan buka balik sekolah bergantung pada tahap kualiti udara yang ada sekarang ini dengan arahan daripada pihak berkuasa. Lepas itu, fasa peralihan monsun dijangka bermula air 5 nin sampai penghujung bulan. Ketua Pengarah Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib kabarkan fasa nin boleh mencetus hujan lebat dengan ribu petir angin kencang dalam tempoh yang kejap hajian. Terutama di kawasan barat dengan pendalaman semenanjung dengan barat Sabah dengan Sarawak. Kabarkan fenomena macam nin moh menyebab banjir kilat, kepala air dan juga kayu tumbang. Orang ramai dinasihat nalar peka pada amaran cuaca yang ada kini naik. Polis ada menahan seorang jantan di kapal menikam bini yang juga seorang jururawat 6 kali dalam kejadian di kampung Padang Lepai, Kadok, Kelantan pada hari 1 lepas. Ketua Polis Daerah Kota Baru, SCP Muhammad Azmir Damiri kabarkan, suspek itu berumur 47 tahun, kena reman selama 7 hari bermula hari malam sampai 12 hari bulan 10 nin. Khabar Mui Dibangsa, Zubaidah Abdullah, enek dian, ada 6 luka kena tikam termasuk dekat bahagian hati, usus dengan lihi. Dikejar ke Hospital Raja Perempuan Zainab 2 untuk kena rawat. Enek dian dah 6 tahun kahwin dengan suspek ini naik, sebenarnya dalam proses penceraian tapi sebelum nin pernah buat laporan polis sebab ada ugutan bunuh daripada laki. Lepas itu, dalam perkembangan lain, Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti JPPKK dengan Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah Polisas akan bagi kerjasama nak menolong proses siasatan pasal mati seorang penuntut dikabar kena bunuh jantan yang nak awal pagi malam. JPPKK dengan Polisas juga ada bagi perhatian sokongan dengan bantuan sepatutnya pada keluarga mangsa. Dengan air malam, Ketua Polis Daerah Kuantan SCP Asyari Abu Samah ada dikabar. Pihak dia ada menerima panggilan MERS 999 kira-kira 4.32 minit pagi daripada jantan mangsa itu yang beritahu pasal kejadian itu. Mangsa dijumpa terbaring atas katil dalam satu bilik sewa dekat tingkat bawah rumah itu. Pakar Forensik Hospital Tengku Ampuan Afzan ada kabar ada kesan tekanan pada lihi betina itu. Ini pula pasal seorang pelajar jantan yang parah lepas jatuh daripada tingkat 3 satu sekolah dekat daerah Kulim. Mangsa ini dah sedar dan menerima rawatan dengan pemantauan betul rapi dekat hospital.
Jabatan Pendidikan Negeri JPN Kedah ada bagi tahu PADN Adab Panang betul rapat keadaan pelajar itu. Dapatan siasatan awal daripada pulih menunjukkan yang pelajar itu dikabar berdepan tekanan disebab pencapaian akademik dan. JPN pandang serius benda ini, aspek kesejahteraan emosi dengan mental murid dan minta mohon bapai dengan warga pendidik nala dan pandang peka pada perubahan emosi bodek. Jumlah sarang penyu yang direkod dekat Negeri Sembilan meningkat lebih 3 kali ganda daripada 13 sarang pada tahun 2020. Pada 45 sarang pada tahun 2025, melibat penyu karah dengan penyu agar dekat Podikson. Pengarah Perikanan Negeri Sembilan dengan Kasim, aku ulang balik, Pengarah Perikanan Negeri Sembilan, Kasim Tawi, Kabadian. Peningkatan ini menunjukkan pendaratan penyu ada lagi dekat beberapa tempat pantai dekat negeri itu, termasuk dekat Podikson. Bermula daripada Tanjung Tuan, hampailah ke Tanjung Gemuk. Itu hanya berita temuan daripada Asia FM. Berita disunting daripada Azrul Faizal Yusof daripada Pusat Berita TM. Salam Malaysia Madani.

Keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan seterusnya.

Baiklah Zara, itu dia lagu penuh dengan air mata Annie Carrera dengan Terperangkap Dalam Duka. Jadi masih lagi bersama Nur Sirongan Mahir Asyik pukul 3:19 petang, ada petang hari, dan kita akan untuk jam yang terakhir kita bersama Nur Sirongan Mahir Asyik. Apapun, terima kasih.

pendera rakan yang terus mendengarkan Aisyah FM, pakira ada mano aja mau bada ya. Mano yang ada rumah, ya, ada adik yang dah balik dari sekolah dan sebagainya. Dalam keadaan cuaca jangan main kat luar ya, kalau di penamo di tempat kita terlalu banyak de jerebu. Ha, bukan kabus ya, bukan kabus tapi jerebu-jerebu yang di luar pun jangan peninggalkan anak kita main di luar rumah dan sebagainya. Ha, untuk mengelakkan dari apa ni, kesihatan yang terjejas, batuk, demam dan sebagainya. Tengok mochi dah. Dah ha, dah macam tu dah gayanya Pak Palis. Bujang manau pula. Okey. Jadi itulah, pastikan minum dengan air secukupnya untuk terus kekalkan kesihatan yang sihat. Ya, kalau ada aktiviti dan sebagainya, pastikan aktiviti yang kita lakukan untuk petang hari nak bersenam dan sebagainya, biarlah dalam rumah yang berdekatan ya. Jangan pula dah nak pergi jauh-jauh dan sebagainya. Okey. Dan seperti dikabarkan tadi, kita akan melalui fasa di mana musim monsun ya. Monsun untuk masa ini dianggarkan ataupun dikatakan sebagai boleh berlakunya ribut petir yang kuat, lepas tu dengan air, kepala air ya, di sungai, dan juga angin yang kuat juga walaupun seketika. Ha, jadi itu yang dikabarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk cuaca kita, pertukaran monsun tu. Ha, jadi sentiasa apa nama ni, berambil lah perhatian ya. Kalau nak berkelah, pastikan berkelah di tempat yang selamat. Jangan berkelah sungguh-sungguh kita panahu. Kalau kita empat ada apa nama ni, orang kata tak empat ada ilmu tentang sungai dan sebagainya, nak tunggu macam mana bila air kepala air sungai itu, kepala air tu nak datang dan sebagainya, kita jangan cuba-cuba. Berhati-hatilah semasa kita melakukan aktiviti beriadah dan sebagainya. Jom terus berhibur menerusi dengan Mahir Asyik. Jom kita terus bersama, apa lagi, Jamul Rinduku Tiada Berteman.

Bawa bahagia. Ha, lagu bertajuk Siiras dari Kumpulan Waze menghiburkan kita menerusi ruangan maya. Acaba, terima kasih dengan lagu hiburan petang hari ini kan. Adik kata, alam, ngantuk nak tidur. Janganlah tidur lagi. Mana yang bekerja empat boleh tidur tau. Kalau di rumah tu kan, kalau di rumah macam Kak Noh tak apa, boleh tidur ya. Ha, nak tidur pergi tidur. Yang kerja-kerja pak boleh tidur. Nanti Cusha tengok bos, tengok dia tidur bos. Ha, macam mana tu? Ha. kan. Okey. Jom kita terus menjagakan diri kita supaya mata kita tak payah nak cari batang mancis sebagainya kan. Ha, kita jaga-jaga. Dah pukul berapa pun nak tidur, nak buat apa tidur petang pak boleh. Jom kita terus mana nak bersenam, nak sambil-sambil tu nak buat kerja rumah, sambil-sambil tu yang berat tengok TV dan sebagainya kan. Nak tak bagi untuk mata terus tidur di buai angin-angin petang. Jangan harap ya. Bersama dengan Damak, jom kita budang bujang manau satu.

Itu dia bersama dengan Najim Bora dengan Mencari Jalan Pulang. Dan nampaknya tugas masa sampai di sika aja untuk Arika menerusi ruangan Maya Asyik. Dan selepas sika bersama dengan rakan tugas akan mengambil alih. Dan kita berjumpa lagi di hari lain dan masa hari tentukan. Dan itu mengundurkan diri, jaga diri semuanya. Terima kasih kerana dengarkan nak share pemoy-moy lain daripada lain. Assalamualaikum, bye-bye dan jumpa lagi.

0: Hai, saya Rahmat Eka Matra.
1: Hai, saya Zaman Islam.
2: Saya Awang Bikar.
3: Hai, saya Rosa.
4: Ye, Suwinsi.
5: Zed Cool.
6: Saya Oya dari Kepala Endra.
7: Hai, saya Aim Pro Smaya.
8: Hai, saya Mazwan.
9: Saya Anunda.
10: Kami Kazana.
11: Di Kazan.
10: Chapters 09.
12: Delta. Kiloi. Mungkulan. Per.
13: Resto. Ebo.
0: Teruskan.
1: Teruskan. Teruskan mendengar Radio Malaysia.
8: Asyik FM.
0: Asyik FM.
3: Asyik FM.
1: Asyik FM.

Radio Malaysia, Asyik FM. Oh, no.

Ya, lagu 100% ciptaan Mai Hit ke udara rentak genen. En anu kenemba yang ti sengmong endek na ataupun en kenderaan nyob kenemba ya. Ataupun sengmong anok doh siaran asyik nyob en malok jua anda berada semestinya. Gunakan ataupun muat turun RTM klik anak sengmong anu radio kande hiburan anum jam 8 na yehya kane berkonti hingga majam 12 kagin alaya kane akan ber konti ya pada setiap hari. Rentak Genendo Isnin hari Jumaat jam sama 4 hingga jam 6 ling agnar jam lah lagu-lagu sen oi ek ke udara reteh ya. Okey, jadi jam balik ataupun jam reteh na ilunya nyob kenembe teh. Bolehlah kongsi-kongsi ge WhatsApp ge mayek di 0133151600. Mungkin juga hari Minggu do nyob mok lah mtuna aktiviti en kampung na mok pertandingan bola lah, pertandingan sukan, pertandingan sekolah macam-macam. Boleh kongsikan aktivitinya dan persediaannya pada Leng Ag balik teh. Baca lah akal Leng Ag doh santai-santai hek sambil eseng mong siaran radio Asia FM, sambil eseng mong lagu-lagu sen oi Leng Ag teh hek. Dan juga sebelum eseng mong hiburan Leng Ag teh, doge info neglek maka nembe juga en anu ya. Anu juga ge info kalau ene tarikh-tarikh penting. Orang Melaka. Orang Melaka. Orang Melaka. Rakyat Melaka. Jadi tarikh-tarikh penting bagi PRN Melaka ke-16. Iaitu kalau ene en anu tarikh yang nacal lah untuk jam reteh. Jam reteh nak memanglah jam reteh. Cuma doh ge info neglek semua. Tarikh berit 7 Oktober 2026 hari Rabu, hari penamaan calon 31 Oktober i Sabtu, hari mengundi awal 10 Oktober hari Selasa dan hari mengundi pada 14 November pada hari Sabtu ya. Jadi tempoh berkempen 14 is bermula 30 Oktober hari Sabtu hingga 11.59 layak 13 November 2026 hari Jumaat. Dan juga tarikh permohonan undi pos juga, iaitu tarikh tutup permohonan undi pos kategori 1A, iaitu anggota polis, anggota tentera, petugas pilihan raya, ahli pegawai SPR, petugas media. Tarikh tutup 26 Oktober Rabu. Kategori 1B, warga negara Malaysia yang tinggal di luar negara. 23 Oktober 2026 is Jumaat. Kategori 1C, agensi organisasi. Tarikh tutup 23 Oktober hari Jumaat. Ya, ada antara tarikh-tarikh penting lah untuk kawan-kawan kita yang tak lama lagi, terutamanya rakan-rakan di negeri Melaka yang akan mengundilah pada hari-hari ataupun tarikh-tarikh yang dikongsikan sebentar ate. Jadi 28 Senoi pegawai pengurus pilihan raya, 80 Senoi penolong pegawai pengurusan, 59 pasukan penguatkuasa kempen pilihan raya, dan juga 28 iaitu pusat penamaan calon PPC dan pusat perjumlahan rasmi undi, dan 11,175 senoi petugas. Peruntukan dianggarkan 28.48 juta ringgit ya. 45 juta ringgit ya, maafkan saya. Jadi 30 nei pusat mengundi awal, 240 pusat mengundi biasa, 1,263 tempat mengundi saluran ada Highland Tag ada bicara huntek-huntek dah. Dan juga kalau ini 675,166 senoi pengundi biasa, 9,769 anggota tentera serta pasangan, 2,762 anggota polis. Jadi semak pusat mengundi saluran dan nombor bilangan bagi PRU Dun Melaka ke-16 di portal mysprsema.spr.gov.my ataupun talian hotline 0388927218 ataupun aplikasi MySPR Sema. Okey, jadi jom naik segmong rentak genen hiburan balik Leng Aktif dengan lagu dari ESB, Bila Sengat Tiba. Asyik FM, terus layan moi numai.

0: Di dalam KH aku Sarah, aku ada lagi RM170.
1: Sedang-sedang dah bulan 10. Kan? Kalau bulan 10 ni orang tahulah ada belanjawan. Bulan 10 memang bulan belanjawan lah setiap tahun kan. Belajar dengan bentangan belanjawan. Jangan lupa nanti pada hari Jumaat ini ya. Membentangkan belanjawan 2027. Maknanya bentang belanjawan untuk tahun depan. Sama juga kita dapat gaji kan. Kita ada belanjawan kan.
2: Ada.
1: Adalah belanjawan sendiri kita buat. Untunglah kan.
2: Apa yang untungnya?
1: Ya nah, orang dapat bulan-bulan apa yang beli berai. Duit beli berai dah ada.
2: Oh ada. Ni sabun basuh. Sabun basuh.
1: Oh, pakai itulah. Sabun basuh, apa lagi?
2: Aku sabun basuh, minuman-minuman.
1: Minuman-minuman eh? Sara bujang ya?
2: Sara bujang.
1: Sara bujang. Maknanya
2: setiap bulan RM50.
1: RM50.
2: Kadang lupa benda tu ada.
1: Lupa ya? Ada berapa jumlah terkumpul?
2: Pakai baru pakai malam ada 150 lebih lah.
1: Pinjam IC. Boleh kah? Aku yang bujang dah, ham dah.
2: Oh ya. Lagi ya, lagi.
1: Beratus kan. Kalau ikutkan setahun tu dalam 600 kan.
2: RM600.
1: Benda yang free-free aja dapat. Kalau orang tu aku rasa negara lain mungkin susah nak dapat macam tu kan.

Pendengar setia Mas Ben sebentar atek. Jadi kenapa tilok lagi enam loy ma jam lima leng agdo kal eseng mong gah maneng lah ya gah utama tepat jam lima leng agdo ke udara dan selepas nak masih dan ti lagi eseng mong hiburan lagu-lagu rentak genen leng ag balik teh ya. Jadi agak we malok-malok kenapa selepas do masih lagi bertemankan Yek Linda rentak genen dan eseng mong maneng lah lagu-lagu hiburan. Segmen rentak genen num suara Nasha menan mehuat dari dialek Semai hijaklah ke udara segmen Maneng Asia FM. Terus layan moi numoi.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Saya Muhammad Yazin dari perniagaan Yamaza Resources yang menjalankan pertanakan kelulut, iaitu dalam sektor pertanian. Saya merupakan usahawan orang asli di negeri Selangor. Sebagai tambahan, pada pandangan saya perlu mewujudkan premis One Stop Center untuk usahawan orang asli, di mana mereka dapat mempamerkan produk masing-masing seperti produk kraftangan, produk kelulut, produk makan dan minuman, minyak wangi, akar kayu, herba dan lain-lain produk yang dihasilkan sendiri oleh orang asli, di mana orang tempatan dan luar negara dapat melihat produk yang dihasilkan orang asli dan ianya menjadi satu marketing dan serta dapat menambah ekonomi kepada orang asli itu sendiri. Saya berharap Belanjawan tahun 2027 benar-benar menjadi pemangkin kepada pertumbuhan usahawan tempatan, khususnya usahawan orang asli.
0: Satu Belanjawan, jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Melaka 14 November ini. Elak sebar kandungan palsu berkaitan belanjawan 2027. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

My Freeview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Ini Saleh bin Angah, pengulu kampung Pos Belau. Kami warga Pos Belau yang mau kedapat sumbangan setakat itu dan pihak kerajaan seperti STR, Budi Madani dan Sarah yang mau naung kelebihan enkloid meringankan beban kami. Semoga usaha-usaha doh berterusan mendadak doh jakal dan demi kesejahteraan rakyat Malaysia. Sekian, terima kasih.
0: Nei Belanjawan Jutaan Harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia. Renta Gain.
2: Rentak genen moi numoi Asyik FM tepat jam 5 lengak ate eseng mong, iaitu gah daripada gah utama lah ke udara ya kenembok. Dan kenembok-kenembok yang tit lagi ke udara, terima kasih kerana waktunya masih lagi bersama kadek, masih lagi nyom og masa nyom berkenan dok doh. Seng mong siaran Asyik FM untuk lengak balik teh. Untuk rakan yang memandu juga, selamat memandu, hati-hati nong raya nong amis malam-malam nong he. Yang penting mok nong nak nong mabek ke ya, nong ma kawasan perkampungan yang semua ke yang tengah sengmong untuk balik leng aktif, diharapkan segalanya dipermudahkan, segalanya menjerit helanya loi ma destinasi nyop tuju balik leng aktif dengan selamat. Kenembak ya rentakkan nanti ke udara hingga 6 leng ak. Okey, jadi kenembak yang tik lagi ke udara untuk leng ak balik doh doh ge nei bahan lah imkongsikan manyap semua. Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela tersusun.

dan berdasarkan prosedur yang ditetapkan. Pendekatan jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan. Rentagan Nasya FM, Eseng Muang lagi hiburan yang aktif dengan lagu Seni Roy di Saat Merindu. Moi Numoi, Asyik FM.

Habar dari Kamil Alang sebentar atik 5.36 minit leng ag rentak genen ke udara tik lagi hingga 6 leng ag doh lagu-lagu Sen Oi Ek yang kadik siarkan setiap hari Isnin hingga Jumaat. Selamat leng ag kenembut yang pai bersiaran, yang pai bersengmong dan juga kenembut rakan memandu. Tapi sebelum bersengmong lagu doh get info negleg semua laman trafik lebuh raya utara selatan hal luar jangka awas susulan. Terdapat kereta terbakar kilometer 298.0 arah selatan dari Gopeng ke Tapah, lorong kecemasan dan lorong kiri terhalang trafik terkawal. Awasi sebarang halangan di hadapan, hati-hati memandu. Untuk rakan pendengar yang memandu dan juga masih lagi laman trafik and anu get info more maklumat awal hijek kemalangan elit iaitu kilometer A4.1 arah selatan dari tol KLIA ke KLIA ya. Trafik sesak, pandu hati-hati dan seterusnya kalau ini dan anu mok lagi info dan awas juga kemalangan kilometer 130.9 arah utara dari juru ke Sungai Dua lorong kiri terhalang trafik sesak, hati-hati memandu. Okey, lagi ni and anu kalau ini bas rosak kilometer 258.0 arah selatan dari Kuala Kangsar ke Terowong lorong kiri terhalang trafik terkawal, hati-hati memandu kenemba yang memandu untuk kenemba rakan pendengar HFM memandu untuk hiburan leng ag balik teh sambil-sambil nyoseng mong siaran HFM ilupun eseng mong maning lagu gerhana ijek maha moy numoy asyik FM.

Kampung Ramsa sebentar atas Seng Mong kena bertilok lagi 6 loi majam 6 ke udara dan juga neglek semua juga 6 leng agdo akal segmen mati mare hiburan lagu-lagu santai leng ag balik teh ya dan rentak genen soj lah hingga jam 6 leng ag ke udara kena ber yang berseng mong tik lagi en anu hiburan leng ag balik teh ya dan neglek semua juga pembentangan belanjawan 2027 oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan namuk pada 9 Oktober 2026 is Jumaat jam 3.30 minit Leng Ag and Parlimen dan nyam juga boleh menyemak maklumat rasmi dokumen berkaitan menerusi portal belanjawan Kementerian Kewangan selepas nak nantilah. Jadi kalau NN anu untuk rakan-rakan jangan world hejek lah. NN maklumat ringkas belanjawan 2027 do dan juga kalau NN antara tema fokus utama belanjawan madani kelima do menumpukan kepada pertumbuhan mampan, kesejahteraan rakyat, kos sara hidup, pendapatan, perlindungan sosial dan reformasi tata kelola. Dan ilupun doh gek tuna jangkaan inisiatif rakyat ataupun faktor sektor ekonomi ya selepas pembentangan rasmi nak umumkan nanti. Okey, jadi semua jangan lupa ya pada jam 3.30 minit petang di siaran Radio Asia FM juga mo akan nyemseng mong hejalah di radio dan juga di televisyen seperti biasa. Okey, jangan world ya pada hari Jumaat doh. Jadi untuk kenebut yang bersengmong selepas doa kal, nak doh siaran lagu-lagu rentak genen. Siaran tetap mok, tapi lagu rentak genen doh sampai jam 5 hela. Kan rentak genen doh lagu-lagu sen oi hingga jam 6 selepas doa kal santai-santai lah. Lagu-lagu hiburan leng ag balik teh sambil-sambil memandu kenebut. Rakan yang memandu selamat memandu. Sengmong maneng lagu Khazana Kau dan Aku dan selepas nak akal lagu rentak genen Iber Soj Maneng lah ya variasi diundang rindu. Okey, jadi aku yang malam-malam selepas dia mati mari ke udara Asia FM.

Sih, serunya kenemba juga segmen Asyik FM, moinung moin lain dari yang lain kenemba, ya. Okey, jadi selamat link semua rakan yang memandu, selamat memandu, hati-hati enong yang masih lagi keluar pemanduan di jalan raya dengan laluan yang jaji kenderaan kesesakan, ya. Dan juga kenemba-kenemba yang menunggang motosikal juga dalam keadaan sesak do, untuk nak sentiasa peka dengan keadaan semasa, kiri, kanan, kan. Sama juga kenderaan amis dan juga kenderaan raya heje. Okey, sambil-sambil memandu juga rakan-rakan pendengar Asyik FM. Lingag balik teh yang bersengmong En Anu. Terima kasih. Sebelum nak membacakan ni hebahan En Anu lah. Kepentingan Malaysia diutamakan, keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara. Nak secara gaya ibacakan sebentar atik ke nemba yang bersengmong siaran Asyik FM. Tik lagi link akbalik teh. Harapkan yang memandu, selamat memandu lah. Mejerik lah nek wek nyom nak ya. Tik lagi cik en kedai dia biasa lah kan. Malok-malok yang memandu nak. Malok-malok nek wek nyom ya. Harapkan sekalanya mejerik lah nyom loy ma destinasi. En mejerik, en pelahat-lahat. Kalau nong dalam kesesakan nak masih lagi emtu nak. Tok leloy-leloy jam rekti memang lama. Jam lebih kurang macam 8-9 akan nong pun kira boleh get lah elalu ewad he. Kurang lagi celayek cerik teh memang lah malam-malam sebenarnya cik kedai do. Jadi nak lah

Ya, lagu kekasih hatiku, player band. Sebentar hati lagu Send Oi Ek ke udara 6.36 minit. Leng aktif lagi, kena buat yang bersengmong Asyik FM. Lain dari yang lain, Moi Nung Moi. Dan semua boleh sengmong kandik juga melalui siaran frekuensi Asyik FM 89.3 FM. Ulu Tembeling, Jerantut, Pahang 91.1 FM. Lembah Kelang 93.1 FM, Lenggong Perak 95.6 FM, Melaka Johor Utara 96.7 FM, Gerik Perak 99.9 FM, Damak Pahang 102.5 FM, Pahang Barat, Gunung Ulu Kali, Bidor Sungkai, Kampung Gajah Kampar 102.7 FM, Gunung Kledang 105.1 FM, Gunung Berincang, Tapal Langkap dan juga Sungkai. Agak boleh jat sengmong kandik melalui siaran My Preview 706 ataupun siaran Astro 875 ke udara semua. Yang bersengmong Asyik FM dan juga jangan world, muat turun RTM Klik. Anak sengmong secara online malu hit sengmong siaran kandik and malu-malu adis nyobha. Okey, jadi joklah sengmong hiburan Leng Ak balik teh masih lagi ke udara. Yang sengmong Leng Ak teh santai-santai hek dengan lagu Wan Suhaila, Engkau Bukan Kekasihku. Moi Numai Syafem, sengmong maning.

merasa aku terasa dari Sobia sebentar atas Aseng Mong Asyik FM Moi Dung Moi ke udara dan juga kena berakan pendengar Asyik FM masih lagi en anu hiburan matih mareh leng ag balik teh kena ber ya. Dan anu ge info laman trafik masih lagi dalam kesesakan rakan-rakan yang memandu trafik sesak selepas keluar Plaza Tol Sungai Besi menuju ke pusat bandar dan masih lagi awas kemalangan 259.9 arah selatan iaitu daripada Seremban ke Port Dickson Selatan. Lorong kecemasan terhalang dan juga trafik terkawal lagi. Awas ya, pokok tumbang kilometer 296.8 arah utara dari Tapah ke Gopeng dan juga Enano. Status terkini lorong kiri dibuka, trafik sesak rancang perjalanan anda daripada arah utara dari juru ke Sungai 2. Jadi apapun kenembut rakan pendengar yang bersengmong dengan akte, masih lagi kelai pemanduan jam break te, masih tok leloi madik nak. Diharapkannya semua berhati-hati, semoga loi destinasinya untuk balik leng akte tilok 6 loi ma jam 7 layak dokal ya. Jadi jom maneng esengmong lagu DSL berkasih boleh dari suara Nadia Asyik FM.

Syuk FM, Moi Nung Moi, lagu Isueh, ya, suara baru sebentar Ate Syuk FM dan kenembut-kenembut yang bersegmong juga yang ti lagi ke udara untuk jam rekti, layak balik ti dan siarankan di Syuk FM. Dan sebelum esengmong hiburan, anu ge info gah kalau ini Malaysia nahod rundingan bantuannya untuk padam kebakaran Kalimantan disegerakan. Jadi Presiden Indonesia nauk prinsip persetujuan bantuan perincian gerak kerja sedang dirunding antara nar-nar negara doh. Dan juga Muhammad Hassan Nahod perbincangan dimuktamadkan segera supaya pasukan Malaysia boleh nak antet lah ke lokasi yang dikenal pasti, dan rundingan perlu nak selesaikan mekanisme operasi termasuk kaedah dan lokasi penugasan pasukan Malaysia. Jadi Malaysia sedia nak bantu rakan sejawatan Indonesia untuk pemadaman kebakaran hutan ya yang merebak di Kalimantan, antara ringkasan gegah lah ya. Jadi Nahod Malaysia ya, Nahod rundingan bantuan pemadaman kebakaran Kalimantan disegerakan oleh kerana kalau ini keadaan cuaca disebabkan kebakaran in negara Indonesia doh nak jadi doh asap kebakaran sampai naloi in negara ya. Jadi mengakibatkan keadaan negara ataupun udara pun tidak sihat dan juga tercemar lah. Nak antara ge info perkongsian untuk jam reteh dan juga gah lah balik jam 9.8 minit layak ke udara. Okey, jadi kena ambil elok pun jaga diri, jaga kesihatan. Kalau rasa tak sihat, rasa cengkel hol, bukan cengkel hol lah tapi hotkel hol, ulah-ulah pejet-pejet, henum tak boleh ehum, suwot, lepas nak pejat geloh, segera ewek ma klinik berdekatan ma tempat nyob masing-masing dan jumpa doktor lah. Okey, jaga diri, jaga kesihatan, jerebu teh dan esengmong lagi hiburan untuk layak teh. Kenembe, lagu dari New Boys, lagu Lolita. Moi-moi, Asy FM.

Guguran Intan Sharafina sebentar ate. Segmen Gacha FM moyung moy lain dari yang lain kena buat yang ti lagi en anu dengan hiburan kandi untuk jam break ti. Dan juga terima kasih rakan pendengar Gacha FM masih lagi bersegmen siaran kandi untuk jam-jam layak ti 8 layak ia akan saud lah. Konti yang ketiga en anu dan selepas nak haja akan bersama rakan setugas Dialek Semaiwell akan bertemankan nyobla 6 jam 8 layak do hingga 12 gagi layak ke udara ya. Okey, jadi kenembut-kenembut yang bersengmong juga get neglect ma rakan pendengar do get hebahan yang dapat im kongsikan untuk jam retih ke nembut ya. Okey, untuk rakan-rakan pendengar kepentingan Malaysia diutamakan, keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun berlandasan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan. Okey, jadi jom mari kita teruskan ni lagi lagu daripada suara Awi Kecil, Tidurlah Asyik FM. Moi nung moi.

0: Eh, hey, Reza.
1: Ha, ya, kenapa?
0: Eh, hey, kau nak pergi mana ni?
1: Tak adalah, aku nak pergi beli nasi je ni.
0: Eh, hey, kau ni dah kenapa pakai mask bagai? Kau ingat kau artis ke?
1: Bukan sebab artis, kau tak nampak ke kat luar tu berjerebuk?
0: Alah, kau ni jerebuk sikit je pun dah kecoh. Tak strong langsung lah kau ni, ha?
1: Eh, aku takut sakit, ha?
0: Eh, tak, aku ni kuat tau tak? Dah lah, aku gerak dulu lah. Jumpa esok lah.
1: Yelah, nanti kena kat kerabut, aku tahu lah. Eh, jejaka paling strong. Apa khabar?
2: Eh, Reza, sihat aku yang sihat sikit ini ya?
1: Oh, tak sihat. Nah, semalam aku cakap apa?
2: Itulah, Reza. Aku rasa menyesal lah sebab tak ikut kau punya nasihat semalam. Hari ni aku dah batuk-batuk semua daripada semalam lagi.
1: Haa, itulah. Korang dah cakap awal-awal tak nak dengar. Haa, baru tahu.
2: Itulah, aku ni pun nak pergi klinik ke. Aku pun terima kasih lah sebab kau nasihatkan aku.
1: Yelah, pergilah klinik. Lepas ni jangan nak berdegil dengan orang cakap. Dengar, pergi klinik, dapatkan ubat.
3: Ha, ingat, pakai pelitup muka semasa jerbu. Lindungi kesihatan diri sepanjang musim jerbu. Pesanan ini dibawakan oleh Asyik FM.

Asyik FM, moi nung moi, lain dari yang lain. Kena buat ya, tidak lagi 6 loi majam 8 layak doa akal dan juga ya Linda sampai en anu hit tidak dan 6 soj lah en anu ya jam 8 layak doa. Dan ilo pun atik segmong hiburan Kazana Seni 6 jam 7.30 hingga majam 8 layak doa akal tidak lagi 6 soj lah ya en anu. Okey, lupa terima kasih kini berakan pendengar Asyik FM bertemankan ya 6 jam 4 aling aktik ya 4 jam teman berteman semua yang masih lagi memandu balik layak do selamat memandu dan selepas doakan bersama rakan daripada Dialek Semai iaitu DJ Reza akan bertemankan nyamlah layak teh kalau nak do segmen pilihan asyik ya. Okey, sampai anu hei, jumpa untuk isi yang seterusnya. Selamat layak, jumpa lagi. Terima kasih, bye-bye.

0: Ibrah Semayasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kukatah pergaulan hi nanuk masyarakat pek sunyi ju berlaku kesilapan rupa perselisihan. Biok setengah mai lepek mong sifat-sifat mulia bagi lemah lembut, sabar atau perkara-perkara kila akan mudah berlaku pertengkaran rupa perbalahan antara litnai. Hingga kadang-kadang boleh bien no permusuhan ku kalangan manusia walaupun ju sebab-sebab ila ada macot talah. Pertengkaran adeh nanak sifat lidah keji ila boleh bien no perpecahan rupa permusuhan ku kalangan manusia. Bagai harap sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tabaghadu wa la tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kira roh sesama alingke ke berdengki ataupun ke bermasam renis. Inyuat jadilah engke jo hamba-hamba Allah ila bersaudara. Hik sebagai nama manusia seharusnya kena joahi bersabar. Isebab sabar aja separuh ju iman, ru iman aja nanik keyakinan no Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab aja saudara inyuat ke pernyak ju sifat-sifat ila keji. Isebab sifat-sifat aja bukan talih bihol kerusakan, malah akan hikup balasan ila dijahat ku akhirat doja. Sekian. Ini sudahi wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hashtag Penyiaran Jatim.
3: My Freeview 706. Muat turun aplikasi RTM Click di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.
4: Dengarkan kami di saluran Astro 875.
5: Hey, jangan ke mana-mana, terus mendengarkan kami di ASYFM. Teman setia anda.
6: Frekuensi yang mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highlands, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami Asyik FM, Moi No More.
7: Asyik nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di pilihan Asyik FM. Moi No

Ya, Chef M. Moin-moin, lain daripada yang lain. Tepat 8-9 minit, mungkin 8-10 minit lah ya, untuk mengawal adik. Ya, jadi, okay, bersama Arwin untuk konti yang keempat, adik tugasan yang keempat bersama Lu Reza untuk konti Dalek Semai, edisi 7-10-2026. Jadi, dia akan berhibur bersama-sama katih segmen pilihan nasyid yang pastinya dia akan putarkan lagu-lagu Ju Semai yang tepuk permintaan Ju kekawat-kekawat dia lah ya. Jadi sebelum ini saya ucapkan maigah nak untuk guys semua. Harap benar tali layar berlalu tali kiki sekarang adik. Tak kira lah kepada ke ataupun mungkin sedang bekerja juga. Selamat bekerja mengucapkan ataupun mungkin sekarang sedang memandu ataupun mungkin kereta ke kenderaan matali layar. Harap benar tali layar yang juga berhati-hati. Kudunung ngaji lah ya. Jadi kita boleh kita je melalui frekuensi radio 89.3, 91.1, 93.1, 95.6, 96.7, 99.9, 102.5, 102.7 dan juga 105.1 FM. Dan juga boleh kita je melalui My Free View 706 dan juga siaran Astro 875. Dan juga yang paling murah, paling murah pula, paling mudah. Kita boleh kita turun aplikasi RTM Klik dan boleh kita ketik di HFM lah ya. Jadi nongkit semua pastinya untuk mengenal adik akan mengenal segmen yang pertama macam Surin segmen pilihan asyik akan ke udara jumpa pukul 8 mengot loilah ke 10 mengot dan telas ajih untuk segmen yang kedua segmen yang cukup-cukup menarik juga untuk hiburan here untuk mengot adik ya di segmen joke healing jumpa pukul 10 mengot loilah ke pukul 12 tengah mengot lah ya. Jadi untuk saya menjuhi pilihan nasyid yang pertama, kita boleh kiui permintaan lagu semuanya lagu aja. Aku telan WhatsApp ICFM 03-3151-600 03-3151-600 lah ya. Ataupun boleh ki komen juga permintaan aja. Aku TikTok live yang akan mulakan siaran again lah ya. Jadi semestinya untuk mengenal deh akan enjoy hiburan semasa dan juga gah-gah semasa juga yang akan kongsikan nungkit semua untuk penani hei semua lah ya. Jadi sebagai pembuka bicara pembuka kata hei untuk menguat adik jom nak ilan lagu jom nyanyian Sinar Band 18 suku kaum Chef M. Moin-moin.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: In Puan Suzi di Kampung Cedok Lubi Perak, sebagai suri rumah, bantuan Sara di Kerajaan Madani sangat membantu ketik kelangsungan hidup Pringain sendiri. Tambahan pula dengan faktor perkembangan ekonomi hari ini yang semakin meningkat. Karir sangat membantu dan berkesan. Jadi harapan In, inisiatif ini perlu dikekalkan untuk masa akan datang. Terima kasih.
0: Nana Belanjawan Jutaan Harapan Bersama. Memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
2: Pilihan Ash.

Ya, Chef Moinu Moin lain daripada yang tak perlu rasa Junyayan Sarah Suhairi ya. Untuk mengenadeh pastinya segmen pilihan nasi akan ke udara. Jadi Hei dah pun menerima juga memberi permintaan juga khawatir. Jomlah baca terus dia ada ni permintaan ju WhatsApp Chef FM lah ya. Jadi ingkit kalau boleh, kalau hot permintaan lagu ingkit ditunaikan, boleh ki terus WhatsApp Hei 0133151600 lah ya. Jadi Hei akan bacakan satu persatu. Jadi yang pertama, jom baca terus. Bor muat DJ En Lundi Jocodun Kelubi Kapung Gajah Perak semain lagu Dilagalia. Menetum Sepia. Jom nyanyi Udit Narayan Ru Alka Yannick. Terima kasih DJ, harap semua terhibur. Dan hek juga ada juk abor lah ya. Jadi Haji Lailai Ju Lundi ki semain lagu Ju danak film Dilhai Tumahara deh. Ha, jadi film ada diterbitkan pada tahun 2002. Arahan Ju Kundan Syah, dibintangi ya Reka, ya Priti Zinta, Mahima Chowdhury, Ju Rampal kan, Alok Nat. Ha, jadi film ada memang ngeromai jis sangat-sangat romantik lah ya. Ha, film yang bergenre komedi dan romantik. Jadi mampu terima kasih Lundi atas permintaannya. Jadi yang kedua mohon permintaan, selamat malam DJ, saya Nora daripada Kampung Orang Asli Sungai Selangi, Mawai, Kota Tinggi, Johor. DJ, saya nak minta lagu boleh? Ha, tajuk Silaturahim, Aju Nyanyian Samudra. Thank you Nora daripada Kampung Orang Asli Sungai Selangi, Mawai, Kota Tinggi. Orang Johor ni, ha, apa khabar ya kalau semai tu Mak Iga? Jadi yang ketiga mau permintaan, selamat malam, selamat ceria DJ yang sedang bertugas, Desiran Rindu daripada Puncak Alam Selangor. Semain putarkan lagu Ju Jelmol dengan bertajuknya Mawar buat pendengar-pendengar setia SFM dan juga DJ-DJ yang dihormati. Moga terhibur hendaknya, dan juga moga terhibur juga ya untuk Desiran Rindu atas permintaannya. Semoga ngeromai Eji Nus Eji bermawar-mawar berbunga-bunga untuk mengon adih lah ya. Jadi Lele ni lagu yang akan ke udara untuk segmen pilihan nasyik adih. Jadi ingkit terus permintaan lagu, kalau kihon lagu ki aji terus ke udara ya. Matali lah lagu tak kisah, yang penting kena kisertakan dengan mu, kisertakan dengan tempat tinggal, mungkin ucapan lah kan dengan lagu aji. Mungkin lagu aji dikirimkan untuk mai yang nyak Jumat Hara Kunus. Yelah, mungkin kadang-kadang hi malu untuk hi ramai aji macam malu untuk hi berbual depan-depan. Nah, mungkin setengah mai akan cara aje. Cara ni memang akan ki perlu nak lagu untuk ki menyampaikan mesej yang tersendiri. Jadi terus layan Chef Moinu Moin lain daripada yang lain. Dilagalia.

Ya, Chef Emma Numoy, lain daripada yang lain, pada yang ketik lagu Jo, nyanyian Jelmol Mawar. Ha, semoga Bo dan semua nyanyi bermawar-mawar leh kuku ini saja. Ha, jadi ketik semua pastinya gini dah pukul 9 mengah dia akan bersama-sama untuk higertik berita utama jam 9 gini dah ia akan kelaluan sebentar. Jadi sebelum ia kelaluan sebentar dia akan bacakan lagi membrief perkongsian dan juga permintaan dan juga khawatir lah ya. Yang pertama Jo ada hilai buat hilai. Jadi mengikat no. Okey, salam malam DJ. Salina dari Rompin nak dengar lagu Chombi Sayang I Love You. Wow. I love you ya, yeah. I love you too. Lagu ini untuk pendengar setia SHFM dengan ucapan selamat malam semua dan tak lupa juga untuk DJ, terima kasih dan selamat malam. Balik nanti hati-hati di jalan raya. Baik Salina, terima kasih. Dari Jo Rompin Pahang kutip lagu junyanyian Chombi Sayang I Love You. Okey, thank you. Jadi telah lagi juga permintaan daripada Pindin Ju Kampung Orasi Sungai Tementung Kuala Lipis Ju Pahang juga adik. Ya Ji kutip lagu Ju nyanyian Aero dah berpisah nak apa nak buat. Ah betul juga kan, dah berpisah apa nak buat. Ah nasib badan. Jadi mampu terima kasih Pindin Ju Kampung Orasi Sungai Tementung.

Baik, jadi lagu yang ketiga selamat malam DJ Aziz Ju Taman Pelangi Rawang yang semain lagu Merayu Ju Thomas Arya. Terima kasih DJ. Terima kasih juga Aziz daripada Taman Pelangi Rawang. Jadi Haji Laila ni lagu yang akan menghiburkan dia untuk mengenal dia yang pastinya kata Simon dia pilihan Nasir. Jadi Nungkit Sumak boleh ki komen-komen juga aku TikTok live adik. Akhir pun pai mulakan siaran hi. Jadi Nungkit Sumak kalau hon permintaan ataupun lagu KJ dikeudarakan boleh talih ke komen terus kata no ruangan komen adik dan hi akan bacakan anak-anak lah ya. Yang pentingnya kena mong mu, kena mong jublo lah kan. Dan juga mungkin mong pesanan lah dengan lagu Haji. Ha, mungkin lagu Haji untuk mai yang jauh di mata dekat di hati. Ha, kan? Jadi orang pun terus saya Syafiq Mainuman. Jom nilai lagu. Junyanyian Chombi. Sayang I Love You.

My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Belanjawan 2027. Beri tumpuan, ringankan beban, lindungi rakyat. Jerebu, sekolah di Johor ditutup 2 hari mulai esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, beri tumpuan, ringankan beban, lindungi rakyat. Jerebu, sekolah di Johor ditutup 2 hari mulai esok. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Juga Kampung Kota 16 dan Pahang Tapang Perak yang salah Nora penerima semangat sasrama juga kerajaan. Yang rasa bantuan ada juga lagi bantu yang ini memerlukan. Lebih-lebih ni sementara yang buat gaji yang boleh guna beli barang keperluan untuk keluarga yang. Jadi untuk belanjawan 2027 kali ada harapan yang semoga kerajaan dapat naikkan semua cara ada semua rakyat yang layak dan juga memerlukan.
0: Dana belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
2: Moi, no moi.

Ya, Chef Mainumoy, lain daripada yang lain. 9.16 minit menguat, masih lagi bersama Ruin Reza untuk konti yang keempat untuk hari ini, 17.10.2026 bersama dengan hari Rabu lah ya. Jadi semestinya untuk 8 lain laku 10 menguat adih yang akan berhibur bersama-sama kata segmen Pilihan Nasyid, di mana ia akan putarkan lagu-lagu permintaan juga kawatir lah ya. Ha-ha. Jadi Mung juga ngeromaji perkongsian-perkongsian ju kawan-kawan di musi TikTok live hari ade ngerok Salina ne ilai kurang sihat untuk hari ade. Hebat sempat bertanya juga Maiga untuk hari ade dan ngerok ilai ne kurang sihat kerana mungkinlah sebabkan jerbu dan sebagainya lah kan. Jadi jerbu ade satu perkara yang bahaya lah ya. Jadi hey, kena sentiasa menjaga kesihatan, sentiasa ngerok maji, pakailah face mask ataupun penutup muka aji, blok-blok tali hihol ataupun hiu aktiviti-aktiviti keluar lah ya. Pastikan kenot teh ataupun ngunut teh pun cukup, paling tidak pun 8 gelas nuhari ataupun kalau paling senang ni belilah narbutol ke entoy aji, tak jadi masalah untuk dia marah. Okey, jadi untuk mengenai dia akan bersambung lagi dengan segmen Pilihan Nasyid, di mana dia pun dah mong pemerintah-pemerintahan juga kawat dia menerusi TikTok live pula. Okey, jadi untuk mengenai dia akan bersambung lagi dengan segmen Pilihan Nasyid, di mana dia pun dah mong pemerintah-pemerintahan juga kawat dia menerusi TikTok live pula. Aha, jadi apa kata Joey baca no? Permintaan yang pertama lah ya.

Ju Nyanyian Adam Ahmad. Sama-sama Ahmad dia. Aku ketik lagu Ju Nyanyian Adam Ahmad dengan tajuk lagunya Kau Pergi Jua. Lagu dia sebenarnya tahun 80-an macam tu je. Mungkin lagu dia mampu untuk menggamit kenangan dan juga memori. Kau Pergi Jua. Mungkin gila dah kicip tahun 80-an. Sekarang ni tahun 2026 tak apa ni belum kicip dah. Belum kiwet dah. I kekasih ataupun mai yang jadi pecahan lagi.

Ya, Chef M, minum air lain daripada yang lain. Penyanyi kita lagu Ju nyanyian Sinar Band. Apa, Ju Seman Agi. Kan lagu dia sesuai untuk ditujukan untuk membeli yang bergelar sebagai apa ataupun daddy ataupun ayah. Bapak talil lah ya. Yang pentingnya semoga membeli ketua keluarga dia yang menjadi nana insan yang paling berguna dan juga menjaga peringat masing-masing lah ya. Jadi jom baca lagi, memberi lagi perkongsian sebelum he tamatkan he punya segmen pilihan nasyid tadi lah ya. Jadi yang pertama pun permintaan Mong Ju Suhaizi Senun Ju Setiu Terengganu Ngerailin aku ketik lagu Ju Amelina yang indah yang hangat ya. Untuk mengomong-ngomong dia aku hangat sangat. Aduh susah susah udah dak. Tapi apa pun jilai ilai permintaan lagu untuk mengot adih lah ya. Dan terus saja permintaan Ju Oyen aku ketik lagu Ju Nyanyian Datuk Awi Di Penjara Janji. Buat yang tak kenal dengan lagu adih, cukup-cukup ngeromaji evergreen ataupun lagu yang ngeromaji lagu wajib lah untuk karaoke kan. Setiap kali hibur karaoke mesti kan lagu adih akan berkumandang. Buat yang mungkin suara sedap mungkinlah boleh. Kalau suara macam In Adih yang menyanyi mungkinlah ke laut jadinya lah kan. Jadi telah saja memang juga permintaan Ju Lin Mi. Aku ketik lagu Ju Nyanyian Raja Emma Jejaka Idaman. Bu Ima Jejaka Idaman. Biarlah rahsia lah ya untuk Lin Mi. Jadi Haji Lin ni lagu untuk mengon Adih. Jadi terus lain Asyik FM Moinumoy lain daripada yang lain.

Ya, Chef Emmanuel Moy, lain daripada yang lain. Pada negatif lagu Ju nyanyian Raja Emma, Jejaka Idaman. Ha, ngerak. Mong juga kekhawatir yang berkongsi berkenaan dengan lagu Aji sebenarnya. Katanya, Ju Miss Chili ngerak ilenel lagu Jejaka Idaman je lah. Ikenun je kira menyanyi. Kata pertandingan nyanyian, nanak pertandingan nyanyian dan berjaya mendapatkan nombor 3 kata peringkat daerah. Wow. Jejaka Idaman. Aji belum, Aji baru Ikenun, belum lagi Amek. Kalau Amek Aji memang memang mungkin level kebangsaan lah, bukan lagi daerah. Jadi orang pun semoga terhibur lah je untuk kekawatik yang pun sama-sama kata ruangan Radio Aisyah FM Moin-Moin untuk mengon adih. Jadi sedar tak sedar sebenarnya Hei punya segmen yang pertama ataupun kalau bola je sepuluh masa pertama lah ya, untuk segmen pilihan Aisyah dah sampai ke penghujung. Lebih kurang lagi 5 minit lagi untuk Hei habiskan Hei punya segmen yang pertama, slot yang pertama pilihan Aisyah ya. Jadi gini, 2:10 mengon dia akan bersama-sama berhibur lagi sekali juga untuk segmen yang ramai menenangkan jiwa, menenangkan fikiran untuk mengon adik ya Aji, segmen Jok Healing ya. Jom pukul 10 mengon lailah ke 12 mengon kena dah ya. Jadi mohon terima kasih rakan-rakan pendengar yang sudi berkongsi dan juga ui permintaan lagu untuk mengon adik. Semoga dia semua terhibur hendaknya lah ya. Jadi sebelum kita tutup segmen yang pertama adik, lebih kurang lagi ni lagu lagi yang akan hit ke udara kan. Jadi apa kata Ju baca terus permintaan Ju ke kawan Hei adik ya Aji. Yang pertama Ju JJ Spero. Adik pun mengi pesanan ku WhatsApp eh adik. Jadi menineng bermuat DJ Reza, saya Zik Muhammad Razif. Sekarang berada di rumah kampung Batu 12 Jalan Kapar Kelang. Ia minta lagu yang berjudul Aku dan Kamu. Ju nyanyian Baba Andy, Ju kumpulan Flock Poppy untuk hiburan kita-kita aja. Baik, terima kasih Abor, Abor juga. Jadi yang kedua permintaan Ju Ina, kita lagu Ju nyanyian Sonia Benci Kunsa Kesayang. Ha, benci mula-mula. Lepas tu ingatkan ataupun cakap ni memang kiho ataupun kisayang. Rupanya ki benci. Alamak. Mungkin mengenai cerita ya, sebalik lagu Haji mungkin kan dia akan, dia akan geledah lah. Dia akan, dia akan ngerok Haji dapatkan berkep kepastian berkenaan dengan ma imesis sebenarnya dengan lagu adih Ju bu yang semuanya deh ya Haji Ena lah ya. Jadi apapun Haji terima kasih juga untuk Ena ui permintaan lagu untuk mengon adik lah ya. Jadi yang ketiga lagu terakhir untuk Hei menutupnya segmen ku mengon adik, segmen pilihan Aisyah, lagu Ju Semang ataupun permintaan Nazlin Roy Lane. Aku ketik lagu Ju nyanyian Raja Sama-sama Suka. Ha, macam ni kan, benci ku saga sayang ada pula sama-sama suka, sama-sama main hot, sama-sama yelah mukmek kan. Tak kisahlah, yang pentingnya semoga terhibur lah ya. Jadi maupun Hei akan berjumpa lagi untuk segmen yang kedua ya, di segmen Ju Healing. Terus lain Aisyah FM Moin-Moin, lain daripada yang lain.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Puan Suzi di Kampung Cedong Pelupi Perak sebagai suri rumah, bantuan Sara di Kerajaan Madani sangat membantu ketik kelangsungan hidup Pingain sendiri. Tambahan pula dengan faktor perkembangan ekonomi hari ini yang semakin meningkat, karir sangat membantu dan berkesan. Jadi harapan inisiatif ini perlu dikekalkan untuk masa akan datang. Terima kasih.
0: Nano Belanjawan, jutaan harapan bersama. Memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

Ya, Chef Emmanuel Moin, lain daripada yang lain. 10.14 minit mengot. Masih lagi bersama Arwin Reza untuk segmen yang kedua untuk mengadari, ya. Segmen Enjoy Healing akan ke udara, di mana segmen Adih akan putarakan lagu-lagu yang menenangkan jiwa, yang ngeramai jiwa. Mungkin Adih juga masa untuk untuk refresh balik ataupun he start balik he punya mood dengan, yalah, semestinya he dah penat bekerja untuk nuh hari, mungkin mambil dia pelajar, mungkin yalah seharian he he bersekolah dan sebagainya, mungkin mungkin adalah masa untuk he bersukaria, bergembira dan juga bersantai-santai ngeromai je lah, kan. Jadi mungkin untuk ketua keluarga juga ataupun main digelar sebagai apa, mungkin adalah waktu juga untuk meluangkan masa bersama Aru Peringa Angkit sendiri, bersama Aru Kekenun, bersama Aru Kenah, kan. Jadi adalah segmen yang cukup-cukup menarik, dan sambil berhibur, sambil juga ia akan ngeromai je berkongsi juga berkenaan dengan memurip ialah topik-topik yang menarik ya untuk mengenai adik. Jadi macam Ipan ni juga, Belanjawan 2027 akan berlangsung Tok Liu lagi, yang mana dilangsungkan ataupun dijadualkan akan berlangsung pada 9 Oktober adih 2026 hari Jumaat adih, jam 3.30 petang ataupun 3.32. Jadi Belanjawan Madani kelima adih berpaksikan Nuni tonggak utama lah, ya, ekonomi madani untuk menyokong pertumbuhan mampan ru kesejahteraan rakyat. Jadi fokus utama kerajaan madani sendiri adalah untuk yang pertama mestilah meringankan beban he punya kos sara hidup dan juga subsidi bersasar, dan juga keadilan sosial rupa pembangunan wilayah, dan telah saji lebih fokuskan untuk perlindungan sosial serta persiapan menghadapi negara tua menjelang 2030, dan juga terutamanya fokus akan biok juga nu pendidikan termasuk latifat dan juga kecerdasan buatan AI. Yalah, biasalah AI dia zaman-zaman hot dia memang tak lari ataupun memang tak boleh hijar langsung dengan AI. Muhammad Ali maklumat dia akan hikat dengan mudah melalui AI ataupun kecerdasan buatan adik. Dan paling penting juga untuk Belanjawan kali ini dia akan fokuskan juga untuk kesihatan dan juga perkhidmatan asas. Dan yang terakhir adalah pelaburan bernilai tinggi kata sektor semiconductor dan juga teknologi, ya. Jadi kita boleh sama-sama mengikuti enjoy Belanjawan 2027 adik yang akan berlangsung 3.32 hari Jumaat adik. Jadi kita boleh terus kita buka kita punya televisyen ataupun siaran radio untuk hipani dengan lebih lanjut berkenaan dengan Belanjawan 2027 lah, ya. Jadi walaupun jenis lain lagu, jenis nyanyian variasi Aslinda. Asyik FM, moi no moi.

Jadi hey, sama-sama ibu harap berdoa agar Jerebu Adeh kekal ataupun bukan kekal lah ya, ngeromaji Jerebu Adeh kihilak lah setemata kan. Ia pun hinyak kejadian ataupun tragedi Jerebu Adeh berliu sangat, kerana ia akan mengganggu ia punya, yalah, ia punya sinu, ia punya, ia punya aktiviti kan, ia punya mungkin kegiatan ni seharian tak akan berjalan dengan lancar lah ya. Aha, jadi sekarang Adeh, tugas saya adalah mencari konklusi, konklusi ataupun mencari cara. Macam lagu Adeh sekarang Adeh, hujan yang akan Adeh kudarakan untuk menguat Adeh dengan tajuknya mencari konklusi. Sama-sama ikat konklusi, harap cara untuk menangani dengan Jerebu Adeh ya. Terus layan CFM, minum lain daripada lain.

Ya, Chef M. Manumoy, lain daripada yang dulu, kini dan selamanya. Jom nyanyian Umi The Band, apa yang telah menyukakan dia untuk mengawal adil lah, ya. Ha-ha. Jadi, mungkin semua mengenai juga agak berkaitan dengan MCMC. Jadi, MCMC, platform e-dagang tingkat perlindungan pengguna. Jadi, yelah, tindakan pantas mengesan ru mengambil tindakan terhadap penyenaraian barangan terlarang, berbahaya atau tak mematuhi ketetapan undang-undang. Jadi, platform perlu ditingkatkan penggunaan teknologi ru sistem pemantauan untuk memastikan keselamatan ru perlindungan pengguna biar keutamaan. Jadi, kerjasama teratur antara platform ru agensi kerajaan diperlukan bagi membolehkan siasatan serta tindakan penguasaan joy bidang kuasa ru undang-undang. Jadi jadi aja lele saranan UMCMC untuk naihot platform e-dagang tingkat perlindungan pengguna. Jadi hey, sebagai pengguna pun semestinya hey kena jaga juga hey punya privasi hey sendiri dan juga hey punya yalah dari segi akses media sosial dan sebagainya, supaya hey punya ngeromaji identiti diri tidaklah ngeromai terdedah secara berir luas sangat. Kadang-kadang yalah zaman sekarang ni penuh dengan teknologi, penuh dengan yalah maklumat dan pantas dan sebagainya, boleh membahayakan hi sebagai pengguna media sosial ataupun pengguna platform-platform e-dagang adih lah, ya. Jadi apabila hi ber yalah zaman sekarang ni penuh dengan hi bershopping lah ngeromai je kan, bershopping ku platform e-dagang, platform aji, platform adih. Jadi ngeromai je hi punya pembelanjaan pun akan lebih ngeromai terkesan. Jadi kena hibur fikir sebelum bertindak dan ngeromai je kena hibur ingat sebelum hibur membeli lah, ya. Jadi supaya hibur punya faktor kewangan ni tak mengganggu lah, ya. Bukan mah risau dah gujung gecek dah, tiba-tiba hineng akaun bank hit tiba RM10. Mah ucap ya. Jadi aja lah berkenaan dengan MCMC, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Baik, ini akan kongsikan juga berkaitan dengan sukan. Bola sepak tentunya untuk penani hit semua untuk Huperdoh ataupun untuk mengawal adik perlawanan yang akan berlangsung Huperdoh. Jadi, mama pun jom lain lagu, jom nyanyian Gina Band, Maafkan Diri Eng. Maafkan Eng kalau Eng usilap. Maafkan Gina Band juga kalau Gina Band usilap. Ajilah I maksud, ne, Maafkan Diri Eng. Teruslah lain, Nasir FM menemui lain daripada yang lain.

Ya, Chef Fan Minumoy lain daripada yang lain. Jana Liza ju nyanyian Pink pai talim menghiburkan ni untuk mengawal Adela ya. Ha, jadi jam sekarang pun menunjukkan 11.33 minit mengawal. Nah, ha, jadi lebih kurang lebih baki 30 minit lagi ya, ya untuk segmen hit mengawal Adela Jo Healing. Jadi rakan-rakan Bobo yang mungkin sedang memandu sekarang ni, selamat memandu, mengucapkan semoga okay, semua selamat loy ataupun sama tiba no destinasi blok dengki 7 Haji. Pastikan kita punya kenderaan dalam keadaan bor dan juga kita punya keadaan kesihatan pun dalam keadaan bor lah ya. Kalau rasa mengantuk, kalau rasa letih, bolehlah kita berhenti rehat no ke blok-blok tempat de sesuai R&R kan joy. Ku highway Haji boleh kita berhenti rehat sebentar untuk ngeromai je, ikut nafas balik lah ya. Memanglah kadang-kadang mungkin hit akan memandu dalam jarak yang mungkinnya kan memerlukan masa lebih kurang ni ke 4 jam nar ke ni jam. Jadi mungkin hit punya ketahanan broke pun akan teruji Paji. Jadi kenalah ikut berat juga berkenaan dengan dia punya kesihatan. Kalau dia rasa mungkin dia ada yalah masalah kronik, masalah kesihatan, mungkin boleh dia bertukar kan ngeromai ji pemandu kan. Mungkin mong kekawat ngelak ataupun kena hangsir ngelak, mungkin ke boleh kain kereta or ke yang kereta juga. Jadi boleh bertukar-tukar, bersalit-salit ganti lah ya untuk yalah untuk main ngeromai ji dia punya perjalanan lebih selamat kan. Lagi-lagi kalau kemungkinan ada pun bahayanya adalah apabila mungkin setengah nong aji nong-nong kampung biasanya kurangnya pencahayaan ataupun kurangnya lampu-lampu nong ngelak-ngelak nong mata-mata nong aji, jadi dia punya penglihatan pun akan jadi terhad. Jadi ngeramanya sentiasa berwaspada, sentiasa berhati-hati, sentiasa ngeramai aji hi tinjau lah ataupun tinjau hi selalu pantau kewalikan topik hineng betul-betul risau bukan mana ini adalah mungkin binatang-binatang keluar buas saya, binatang liar yang mungkin akan tiba-tiba naik lintas. Ha, aji bahaya juga aji ya, sepertinya mungkin lembu ke kerbau ke kan. Jadi sentiasalah kita berhati-hati lah. Ya kan, doh akan kongsikan juga berkenaan dengan info trafik. Tapi apapun jurnalan lagu, jurnalan Fajar Nur, Sembuh Tanpa Ku. HFM, Minumoy.

Ya, Chef Menemui lain daripada yang lain. Ha, Haji Lai, lagu terbaru untuk Nana. Jadi, Haji Lai, lagu terakhir juga untuk dia punya segmen mengot ada. Ya, 11.53 minit mengot. Dia dah mengampiri ke penghujung dia punya siaran. Mama pun terima kasih rakan-rakan viewers ataupun rakan-rakan pendengar yang sudi menemani Ed jumpa 8 mengot lailah ke 12 mengot adih lah ya. Jadi Ed punya tugas pun hampir ke penghujung ni, jadi maupun terima kasih dan juga Bobo Talih yang sekarang ada mong activity mong Cik ni mengharapkan kek semua abor Talih lah ya, berapa Talih kek sekarang ni. Jadi Ed Reza mengundur diri untuk ketika ada. Bye-bye, Asyik FM, moi no moi.

0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pada malam yang penuh kemuliaan ini, kami berdoa memohon keridaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Allahumma ya Allah ya Fattahu ya Alim. Kami mulakan siaran Salam FM pada malam ini dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan, serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hamba-Mu. Engkau jualah ya Allah yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan, keredaan, serta ketenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bantulah agar hati dan jiwa kami terus tetap mengingatimu ya Allah, yang sentiasa mensyukurimu, serta baik dalam melaksanakan segala perintahmu dalam beribadah kepadamu. Dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami ya Allah dan ahli keluarga kami serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan kesejahteraan, kerukunan hidup bermasyarakat serta negara kami dengan aman yang berkekalan. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: 5 4 3 2 1 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam. Untuk semua.
3: Salam santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi.

0: Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM. Salam untuk semua. Semua.
0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbishrahli sadri wayassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hibah, salam Malaysia madani. Syukur alhamdulillah, selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada rakan menyampai di Aisyah FM kerana telah pun menemani saudara pendengar bermula jam 8 pagi hingga 12.30 malam, dan tugasan konti diserahkan kepada kami di Salam FM. Salam untuk semua bersiaran 12.30 malam hingga 8 pagi, dan saya Ari Razi akan temani anda di Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. 4 jam kita akan teman-berteman untuk mendengarkan pelbagai rancangan-rancangan yang menarik dan mendidik jiwa, dan juga lagu-lagu nasyid terbaik dan juga terkini yang kita akan bawakan sepanjang siaran kita 8 jam ke udara. Boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 91.1 di Lembah Kelang. Hari ini edisi 26 Rabiul Akhir 1448 Hijri, bersamaan 8 Oktober 2026. Masih sedang memandu pada ketika ini. Saya doakan agar pemanduan dan juga saudara nak menuju ke destinasi insyaAllah dipermudah dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebentar saja lagi kita akan bawakan kepada saudara lapor terus sebenar MTHQA kali ke-66. Tapi sebelum itu kita nak bawakan kepada saudara hari ini dalam sejarah.

0: 8 Oktober 2005, bubur lambuk makanan rasmi Kampung Baru. Pada hari ini dalam tahun 2005, bubur lambuk diisytiharkan sebagai makanan rasmi atau signature dish. Kampung Baru semena perasmian Bazar Ramadan peringkat Kuala Lumpur, anjuran Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL dan Majlis Tindakan Pelancongan Kuala Lumpur di Masjid Jamek Kampung Baru, Kuala Lumpur. Bubur lambuk Kampung Baru ialah makanan tradisi Kampung Baru sejak 50 tahun lalu yang dimasak menggunakan beras, santan, herba dan rempah ratus. Pada majlis tersebut juga penduduk Kampung Baru mencatatkan rekod dalam Malaysia Book of Records dengan memasak bubur lambuk Kampung Baru terbanyak, iaitu 120 periuk dan 30,000 bungkus bubur lambuk diedarkan kepada orang ramai.
1: Baik, itu dia tadi rancangan hari ini dalam sejarah. Dan kini saudara, kita bersama dengan Suhaila Aris untuk Lapor Terus bersama Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa kali ke-66 dari Dewan Merdeka World Trade Center WTC Kuala Lumpur. Silakan.
2: Baik, terima kasih rakan penyampai yang bertugas, Arif Razi di Konti Salam FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam buat semua pendengar Salam FM. Salam untuk semua. Saya doakan semoga saudara semua dalam keadaan yang baik-baik saja dengan izinnya. Baik, saya Suhaila Aris membawakan kepada saudara laporan ringkas bersempena dengan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa bagi tahun 1448 Hijrah bersamaan dengan 2026 Masihi atau ringkasnya MTHQA 2026 kali ke-66. Majlis yang berlangsung dari Dewan Merdeka World Trade Center WTC Kuala Lumpur ini telah pun berlangsung sejak semalam dan akan berakhir pada hari Sabtu 10 Oktober 2026 nanti. Alhamdulillah saudara, malam tadi seramai 8 orang peserta telah pun memperdengarkan bacaan masing-masing dan mereka terdiri daripada peserta dari negara Singapura iaitu Muhammad bin Mustafa, dari negara Iraq Iman Ali Jalal. Kita juga ada peserta malam tadi iaitu dari negara Palestin, Majid Muhi Al-Din Salah Al-Din Hadmi. Juga ada peserta dari negara Thailand yang bernama Kan Layani Mumi. Juga peserta kelima dari negara Senegal iaitu Abdul Muttalib Diakni. Juga dari negara Thailand kita ada peserta yang bernama Watana Abidin. Juga dari Singapura, Atikah binti Suhaimi. Dan peserta terakhir dari negara Libya, Abdul Muhaimin Muhammad Juma Abu Dair. Baik saudara, ini menjadikan seramai 12 orang peserta dari 25 orang peserta telah pun selesai dengan perujian tilawah masing-masing dan insyaAllah hanya berbaki 13 orang peserta sahaja lagi yang belum memperdengarkan bacaan mereka. Ini termasuklah peserta dari negara kita. Dan buat makluman para pendengar, negara kita diwakili oleh 2 orang peserta kategori tilawah iaitu Cik Hasnul Taqiyuddin bin Cik Sazali dan Nur Syakura binti Muhammad Musa, manakala 2 peserta bagi kategori hafazan pula diwakili oleh Muhammad Izul Afnan bin Sazali dan Dina Hafina binti Muhammad Umarul Hisham. Jadi marilah kita doakan kejayaan kesemua peserta yang bertanding pada kali ini dan sama-sama kita nantikan bila agaknya giliran bagi peserta negara kita. Baik saudara, selain dari para peserta yang memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran mereka, majlis pada malam tadi juga turut disertakan dan diserikan lagi dengan persembahan dari kumpulan kasidah yang bernama Ranin, yang mana ahlinya terdiri daripada barisan Qori dari Malaysia iaitu Dato' Ahmad Faizul Ghazali yang merupakan Johan Tilawah Al-Quran Antarabangsa tahun 2003, juga dari Ustaz Amir Rahman Abbas yang merupakan Johan Tilawah Al-Quran Antarabangsa bagi tahun 2014 dan juga 2011. Dan kita juga ada dari Qori ataupun Johan Tilawah dan Hafazan Al-Quran Antarabangsa bagi tahun 2010 di Maghribi dan 2014 di Malaysia, iaitu Ustaz Tirmizi Ali. Mereka bertiga telah menyampaikan Qasidah Ranin. Dan kita tentunya rasa sangat seronok dan gembira ya saudara, sekiranya saudara sendiri dapat menyaksikan ya majlis penuh keberkatan ini dengan datang sendiri ke Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur ini. Dan tentulah saya nak mengajak kepada saudara semua untuk ramai-ramai mengimarahkan majlis ilmu yang penuh dengan keberkatan ini. Masih ada lagi peluang dan ruang kerana majlis ini akan berakhir pada 10 Oktober 2026 nanti. Dan bukan sekadar saja saudara boleh mendengarkan bacaan ataupun alunan ayat-ayat suci Al-Quran ini, namun terdapat juga ruang ruang yang menampilkan pelbagai pameran dari agensi-agensi terlibat, terutamanya pameran seni hot. Dan juga tidak ketinggalan, Salam FM sendiri turut serta dalam aktiviti tambahan ini. Baiklah saudari, itu sahaja laporan saya bersempena dengan MTHQA kali ke-66 ini langsung dari Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Madani dihayati, Umar diberkati. Kembali semula bersama Arif Razi di Salam FM. Salam untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Suhaila Aris untuk laporan terus bersempena Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa kali ke-66 dari Dewan Merdeka World Trade Center WTC Kuala Lumpur. Dan selepas ini seperti biasa hari Khamis kan, kita akan bawakan kepada saudara rancangan Salam Tilawah Tahsin Surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4. Terus bersama dengan Salam FM. Salam untuk semua.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka.

tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.

0: #penyiaranjaya. Salam tilawah mengenal dan menghayati kalamullah kembali malam ini insya-Allah bertemankan Farhana. Kita nak tahsin surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4. Dan insya-Allah kita nak raikan juga tetamu kita yang sudah pun bersiap sedia di konti untuk hari ini, Al-Fadil Ustaz Muhammad Syazani Jamie. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar Ustaz? Sihat ke?
1: Alhamdulillah baik. Apa khabar DJ Farhana?
0: Alhamdulillah sihat dengan izin Allah, masya Allah.
1: Alhamdulillah.
0: Terima kasih Ustaz kerana sudah hadir untuk berkongsi ilmu kita malam ini insya-Allah untuk kita tahsin surah Al-Ikhlas.
1: Surah Al-Ikhlas.
0: Ayat 1 hingga 4.
1: Okey, baik insya-Allah.
0: Ustaz dah bersedia ke?
1: Baik, bersedia. Saya bersedia.
0: Bersedia sentiasa ya. Dan kita harapkan juga pendengar Salam FM pun sudah bersiap sedia dengan Al-Quran dan juga buku nota nak catat ilmu yang bakal dikongsikan seketika nanti. Jadi boleh kiranya kita mulakan majlis ilmu kita ini dengan bacaan doa. Mudah-mudahan Allah berikan kelapangan hati untuk kita menerima ilmu yang bakal dikongsikan. Silakan Ustaz.
1: Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita sama-sama membuka majlis ilmu kita pada malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين
0: آمين
1: وقبل الله منا ومنكم
0: Karim, masya Allah. Alhamdulillah, itu dia alunan bacaan doa yang dialunkan oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Syazani Jamie. Okey Ustaz, malam ni kita nak tahsin surah Al-Ikhlas yang mana surah ini mempunyai 4 ayat sangat pendek dan menjadi surah favorite kita dalam solat.
1: Betul.
0: Kan, terutamanya kalau nak solat subuh lah.
1: Ya.
0: Okay. Masya Allah, itu dia. Jadi walaupun pendek, kita harus orang kata baca setiap ayat Quran itu dengan sebaik mungkin lah.
1: Ya.
0: Kan? Jadi untuk hari ini Ustaz nak berkongsi dengan kita, nak memperdengarkan bacaan dan juga nak murnikan bacaan surah Al-Ikhlas ini bersama saya dan juga pendengar Salam FM. Jadi saya silakanlah kepada Ustaz untuk mengalunkan surah Al-Ikhlas ini.
1: Baik. Silakan. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum itu DJ Farhana. Serta

0: tuan-tuan perempuan sidang pendengar yang dirahmati Allah SWT. Semoga semuanya pada malam ini sihat-sihat, belaka, diberi keberkatan, kesejahteraan dan berada di dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada malam ini insya-Allah kita akan bersama-sama dengan suratul Ikhlas, surah yang kita kata kecil-kecil cili padi. Nampak kecil surah ini. Nampak sedikit ayatnya, nampak pendek. Tetapi dia sebenarnya mengandungi nilai yang sangat besar. Dan bahkan dia bukan sebarangan surah. Bahkan dia mungkin lebih utama daripada surah-surah yang lain yang lebih panjang. Walaupun kita kata dengan kadar bilangan ayatnya yang sangat pendek, bahkan dia adalah antara surah terpendek di dalam Al-Quran. Mungkin kita boleh kata ranking dia yang kedua terpendek. Yang kedua atau ketiga terpendek. Kita ada yang paling pendek surah Al-Kautsar, tiga ayat. Kemudian surah An-Nasr, Idza Ja'a Nasrullah pun tiga ayat. Dan surah Al-Ikhlas ini empat ayat. Okay, bahkan mungkin kalau kita bilang daripada sudut perkataan, mungkin Al-Ikhlas ini lagi pendek lagi daripada An-Nasr, kan? Lebih rasa lebih cepat lagi kita habis baca berbanding kita baca Idza Ja'a Nasrullah. Jadi surah ni, sebelum saya nak mula baca, saya nak kongsi sedikit lah. Keutamaan, keistimewaan, kehebatan dan keagungan surah ini, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut bahawa surah ini bersamaan dengan thuluthul Quran, iaitu 1/3 daripada Al-Quran. Dia punya kadarnya menyamai 1/3 daripada Al-Quran. Maknanya kalau kita kata Quran tu 30 juz, 30 juzuk, kita bahagi 3, 30 bahagi 3, kita ada 1/3 tu sama dengan 10 juzuk. Jadi dia punya power of surah Al-Ikhlas ni sama macam 10 juzuk Al-Quran.
1: Masya-Allah.
0: Jadi kita nak baca 10 juzuk tu susahlah. Kan? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tanya pada sahabat-sahabatnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyiduna Abu Sa'id Al-Khudri dalam Sahih Al-Bukhari, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi bi yadihi innaha lata'dilu thuluthal Qur'an." Sesungguhnya demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya, Al-Ikhlas ini menyamai 1/3 Al-Quran. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat-sahabatnya, "Aya'jizu ahadukum an yaqra'a thuluthal Qur'an fi lailah?" Adakah ada di antara kamu yang tak mampu untuk baca 1/3 Al-Quran dalam satu malam? Kan? Tak ada ke yang mampu baca 1/3 Quran, 10 juzuk satu malam? Maka sahabat-sahabat pun merasa, macam mana nak baca 1/3 Quran, 10 juzuk? Fashaqqa dhalika alaihim wa qalu ayyuna yutiqu dhalika ya Rasulullah. Jadi sahabat ni tertanya-tanya, ada ke orang yang boleh buat, wahai Rasulullah, nak tidur ni nak kena baca pula 10 juzuk ni? Banyak ni. Jadi Rasulullah menjawab sallallahu alaihi wasallam, Allahul Wahidus Samad thuluthul Quran. Sesungguhnya surah Allahul Wahidus Samad, ini surah Al-Ikhlas, bersamaan dengan 1/3 Al-Quran. Jadi yang terakhir sebelum kita mula baca, kenapa dia dipanggil 1/3 Al-Quran? Di mana kedudukan 1/3 tu? Kedudukan 1/3 tu datang daripada inti pati dia. Inti surah Al-Ikhlas, kita kata makna yang dibawa, yang dikandung oleh surah Al-Ikhlas ini mewakili 1/3 daripada keseluruhan inti Al-Quran. Jadi Al-Quran ni kalau kita simpulkan, dia ada 3 bahagian sahaja sebenarnya. Apa 3 perkara utama yang diceritakan dalam Al-Quran? Yang pertama, tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, hukum hakam. Kan? Jadi bahagian pertama kita tengok banyak ayat dalam Quran ceritakan tentang Allah, siapa Allah, apa nama-nama Allah, apa sifat-sifat Allah dan sebagainya. Dan hukum mentauhidkan Allah, ajakan, seruan untuk mengesakan Allah SWT. Ini bahagian pertama daripada Al-Quran. Bahagian kedua adalah hukum hakam. Perintah solat, perintah puasa, perintah bayar zakat, larangan itu, larangan ini, larangan jangan membunuh, jangan berzina, jangan ambil harta orang, jangan, jangan, jangan, jangan buat ni, jangan buat ni. Ini kita panggil Al-Ahkam, hukum Al-Ahkam. Dan bahagian ketiga tentang kisah-kisah umat terdahulu. Ada cerita Nabi Musa, ada cerita Nabi Isa, ada cerita Ashabul Kahfi, ada cerita Uzair, ada cerita Zulqarnain, ada macam-macam cerita. Jadi Al-Ikhlas ini intinya semua tentang tauhid. Kerana itu dia seolah-olah mewakili satu bahagian daripada 3 bahagian utama yang diceritakan di dalam Al-Quran. Kerana itu, kerana padatnya inti di dalam surah Al-Ikhlas ini dengan perihal tauhid, menceritakan tentang Allah SWT, keesaan Allah SWT, kekuasaan Allah SWT dan maha suci Allah SWT daripada segala sekutu, segala sesuatu yang setara, yang mana tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Maka kerana itu Al-Ikhlas ini diberi gelaran 1/3 Al-Quran, kerana beratnya inti Al-Ikhlas ini sama macam kita baca 1/3 bahagian Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita sama-sama memperbetulkan bacaan surah ini, walaupun ini surah kesukaan ramai. Kan, kalau nak solat sunat tu, ini surah yang paling
1: paling best lah.
0: Siap lah baca. Kalau imam baca Al-Ikhlas ni, kita kat belakang pun senyum. Kan, makmum tu senyum lebar dengan Al-Ikhlas kan. Jadi semua orang suka surah ni. Jadi kita betulkanlah bacaan ni untuk kita beramal, untuk kita menghayati maknanya, insya-Allah. Jadi para pendengar yang dirahmati Allah, jadi dengarkan bacaan saya insya-Allah.

0: Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Wasadaqa rasuluhul karim, wa nahnu ala dhalika minas syahidin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar, surah ini surah yang mudah untuk dibaca. Kalau kita lihat hukum hakam tajwidnya pun sangat-sangat ringkas, sangat-sangat simple, tidak ada hukum hakam yang complicated, dan dia adalah surah yang baik untuk kita melakukan latihan sifat qalqalah. Okey, jadi surah ini kita lihat sikit tajwid yang ada dalam ni. Pertamanya firman Allah SWT, qul huwa Allah. Pertamanya kena perhatikan makhraj huruf qaf, supaya kita sebut betul. Jadi perkataan tu qul, katakanlah. Jadi jangan tertukar jadi huruf kaf, kalau kita letak di tempat keluar yang salah. Jadi qul. Kalau qul dengan qul, makna dia lain.
1: Berbeza.
0: Kalau qul, makanlah. Kalau qul ada qaf tu, katakanlah.
1: Katakanlah.
0: Jadi nak suruh makan ke nak suruh cakap?
1: Cakaplah.
0: Qul, katakanlah. Sebutlah. Okey. Sebutlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwallahu ahad, bahawasanya Allahu ahad. Allah itu Tuhan yang Maha Esa. Jadi huwallahu, tengok huwallahu, ada ha baris depan, keluarkan ha yang betul. Hu jangan tertukar dengan ha pedas. Ulhu. Kemudian waw berbaris atas masuk dalam lam, pada lafzul jalalah, nama Allah SWT, huwallahu. Pastikan waw tu nipis. Qul huwa. Masuk pada nama Allah, qul huwallahu. Jadi nama Allah SWT pun perlu disebut dengan cara yang betul, dengan huruf lam yang ditaglidhkan, yang ditebalkan. Jadi bagaimana cara sebut dia? Letakkan lidah pada lelangit kita dan tebalkan dia. Allahu. Qul huwallahu. Jadi ini saya sebut ni kenapa? Sebab ramai lagi sebenarnya orang yang hari-hari sembahyang sembah Allah SWT, tapi tak boleh sebut lagi nama Allah dengan betul. Kan? Jadi kalau kanak-kanak tu kita fahamlah. Kita nak ajar anak kita pun sebut Allah ni punya susah. Dia sebut Allah. Allah kan?
1: Qul huwa. Masih pelat lagi.
0: Pelat lagi kan? Tapi tak apalah, budak-budak pelat je lah. Dimaklumi lah. Kena ajar sampai betul lah. Latih sampai betul. Kan? Jadi dia perlukan masa. Tapi kalau dah dewasa ni kan, dah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun semayang, kenalah usaha bagi betul. Jadi sebab apa jadi punca salah tu? Ramai orang sebut nama Allah ni dia guna bibir. Dia guna bibir.
1: Okay.
0: Jadilah. Jadi dia guna huruf waw. Qul huwallahu ahad. Huwallah.
1: Dia buncung.
0: Jadi dia tak guna pun makhraj lam yang lam, betul. Jadi sebenarnya Allah tu lam. Dia lam. Lam yang tebal. Kan kita sebut al. Kan? Jadi kita tebalkan Allah. Jadi jangan guna bibir. Ada orang guna bibir. Huwallah. Salah tu.
1: Okay.
0: Jadi kena perhatikan, dikondisikan supaya dapat sebutan yang tepat. Qul huwallahu ahad. Jadi satu lagi huruf ha baris depan ni kadang-kadang orang selalu baca dengan santai, sampai kehilangan ataupun jadi tidak sempurna sifatnya. Jadi qul huwallahu hu, keluarkan ha tu dengan makhrajnya daripada pangkal kerongkong yang paling bawah, dan keluarkan anginnya sekali. Qul huwallahu, barulah dengar ha tu jelas. Kalau tak, dia akan jadi qul huwallahu ahad. Tak jelas. Jadi hu menjadi huruf ha yang betul. Kemudian ahad, sama juga hamzah tu ditahqiqkan. Kemudian ha dikeluarkan daripada kerongkong pertengahan. Dan juga dal diqalqalahkan. Qul huwallahu ahad. Ahad. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 kali qalqalah yang berulang, sekiranya kita waqaf pada setiap ayat. Okey. Jadi qalqalah ni macam mana? Qalqalah ni kita lantunkan dia daripada makhrajnya sahaja tanpa mengeluarkannya dengan mana-mana baris. Maknanya dia bukan baris atas, dia bukan baris bawah, dia bukan baris depan. Dia adalah baris mati. Tetapi kerana sifat semula jadi yang ada pada huruf ini menyebabkan dia perlu dilantunkan. Jadi bunyi dia macam mana? Ahad.
1: Ahad.
0: Qul huwallahu ahad.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Okey. Jangan tahan. Ada orang baca ahad. Salah tu.
1: Ahad.
0: Ahad.
1: Ahad.
0: Ahad.
1: Ahad.
0: Macam tu. Okay. Jadi kenapa tak boleh tahan? Sebab dia tak ada sabdu. Kalau ada sabdu baru kita tahan. Kalau kita baca ahad, maknanya kat sini ejaan dia dah berubah.
1: Okay.
0: Dia dah jadi ahadun. Jadi qul huwallahu ahadun. What? Ahadun. Jadi waqaf jadi ahad.
1: Ahad.
0: Sama juga Allahus Samad. Allahus Samad. Allah kita dah sentuh tadi. Kemudian As-Samad. Sama juga ada qalqalah pada huruf dal. Dan mim dipastikan nipis. Allahus Samad. Jangan Allahus Samad. Samad. Sebab sad tu tebal. Mim kena nipis. Allahus Samad.
1: Allahus Samad.
0: Okay. Lam yalid wa lam yulad. Okay. Lam yalid wa lam yulad. Jadi satu perkara lagi yang kurang diberi perhatian pada qalqalah adalah cara melantunkannya dengan tepat. Ramai orang membaca qalqalah dengan melantunkannya dan mematikannya dengan huruf hamzah. Lam yalid wa lam yulad. Itu qalqalah yang salah.
1: Okay.
0: Kenapa? Seolah-olah huruf dal tu setelahnya ada hamzah. Yalid. De.
1: De.
0: De tu dia berakhir dengan apa? Dengan hamzah. Jadi dia hanya melantun saja. Lam yalid. Yalid.
1: Yalid.
0: Lam yalid wa lam yulad.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Jangan tersangkut. Jangan lam yalid wa lam yulad. Kita dengar ada gap. Ada huruf antara huruf qalqalah dengan huruf setelahnya tu ada gap. Jadi kita tak nak berlaku macam tu. Sama juga wa lam yakullahu wa lam. Okey, mim bertemu ya, izhar syafawi kita panggil. Yakullahu nun mati bertemu lam, ada idgham bila gunnah. Yakullahu tak perlu digunnahkan. Tak perlu baca walam yakul. Tak perlu. Masukkan sahaja nun ke dalam lam tanpa memanjangkan gunnah dia. Dan satu kalimah yang mungkin ramai baca tanpa beri perhatian itu kufuan. Ramai orang baca kufuan seolah-olah dengan fa yang mati. Orang setengah-setengahnya saya dengar dibaca walam yakullahu kufuwan ahad. Kufuwan. Kufuwan.
1: Kufuwan.
0: Kufuwan. Macam fa tu mati.
1: Okay.
0: Tapi sepatutnya fa tu di dhammah kan. Disebut kufu. Baris depannya dengan sempurna. Kufu. Kufuwan.
1: Kufuwan.
0: Jangan baca kufuwan. Kufuwan. Kalau kufuwan fa jadi fa. Fa mati.
1: Fa mati.
0: Walam yakullahu kufuwan ahad. Kufuwan. Kufuwan ahad.
1: Kufuwan ahad.
0: Okey, sama juga perkataan ahad yang terakhir ni sama macam ahad yang ahad pertama, yang pertama. Jadi yang terakhir saya nak sentuh, ada setengah orang dia suka sambung ayat pertama dengan kedua. So macam mana kita nak baca?
1: Okey.
0: Jadi kita tengok ayat pertama qul huwallahu ahadun, ada tanwin.
1: Ya. Yeah.
0: Ada pada kalimat kedua, pada ayat yang kedua pula kalimat Allah tu lafzul jalalah bermula dengan hamzah wasal. Jadi bagaimana kita nak baca tanwin ni dengan huruf lam yang mati pada nama Allah tu? Jadi perlu kita menghidupkan baris tanwin itu dengan baris bawah. Jadi bacaannya adalah qul huwallahu ahadunillahus samad. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Kenapa kena macam tu? Sebab ahadun tanwin. Tanwin ni bersamaan dengan nun mati. Ahadun. Dia ahadun. Seperti huruf yang mati. Jadi Allah. Allah tu pula bermula dengan hamzah wasal. Kemudian selepas hamzah wasal tu ada lam yang bersabdu. Dan lam yang bersabdu ni maknanya lam yang mati. Ya. Jadi macam mana kita nak baca huruf yang mati bertemu dengan mati? Dun, lepas tu lam. Dun, lepas tu lam mati. Jadi dalam bahasa Arab tak boleh dua huruf mati ni bertemu. Maka huruf mati yang pertama tu dihidupkan. Dibariskan dengan baris bawah supaya dia boleh bersambung dengan kalimat kedua tu. Jadilah dia qul huwallahu ahadunillah. Dan bila kita baca dengan baris bawah pada tanwin tu, automatik lafzul jalalah dinipiskan, ditarqiqkan. Jadi asalnya tebal Allahu. Tapi bila dah baca dengan baris bawah pada sebelumnya, maka nama Allah tu pun ditarqiqkan, dinipiskan. Qul huwallahu ahadunillah. Dunillahus samad. Okay. Jadi itulah dia sedikit sebanyak tajwid yang kita boleh kongsi pada suratul ikhlas. Semoga dapat dilatih, diusahakan untuk kita sama-sama membacanya dengan bacaan yang betul.
1: InsyaAllah. Semoga kita dapat perbetulkan bacaan kita yang sebelum ini. Kita rasa itulah betul.
0: Ya, betul.
1: Kan? Ha, jadi mudah-mudahan apa yang dikongsikan oleh Al-Fadhil Ustaz dapat kita perbaiki bacaan kita ke arah yang lebih baik. InsyaAllah.
0: InsyaAllah.
1: Baik, saya kita nak berehat seketika. Sekembalinya nanti kita nak dengarkan bacaan oleh sahabat kita yang menghantarkan rakaman bacaan surah Al-Ikhlas ini. Dan kita bagi Ustaz rehat, ya?
0: Baik.
1: Okey, sekembalinya nanti di Salam Tilawah Mengenal dan Menghayati Kalamullah.

0: Terus bermuhabbah salam tilawah mengenal dan menghayati kalamullah. Masih bertemankan Farhana. InsyaAllah malam ini kita tahsin surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4. Dan untuk seterusnya kita nak dengarkan bacaan oleh sahabat pendengar kita yang menghantarkan rakaman. Dan sekejap lagi kita akan dengarkan pemurnian oleh Al-Fadhil Ustaz Syazani yang berada di Konti untuk hari ini, InsyaAllah. Jadi Ustaz, kita dengarkan bacaan boleh?
1: Baik, insyaAllah.
0: Okey, kita dengarkan bacaan yang pertama yang dihantarkan oleh sahabat pendengar kita.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم.
0: Itu dia bacaan oleh adik Muhammad Azlif Hazran bin Muhammad Hazrin dari Seremban Negeri Sembilan. Berusia 15 tahun. Itu dia peserta yang pertama.
1: Okay.
0: Kita dengarkan peserta yang kedua untuk hari ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Uwais bin Muhammad Tarik. Saya tinggal di Alam Sari, Kajang Sanguh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim.
0: Itu dia bacaan yang kedua, adik Uwais dari Alam Sari. Okey Ustaz, kita teruskan pemurnian untuk kedua-duanya sekali.
1: Okey, baik. Terima kasih kepada adik Muhammad dan adik Uwais. Kedua-duanya membaca dengan bacaan yang bagus.
0: Alhamdulillah.
1: Dan surah ni pun surah yang kita kata tak ada yang susah lah dalam hukum hakam tajwidnya pun, kan. Banyak benda yang tak ada lah dalam surah ni. Tak ada dengung, tak ada hukum hakam yang lain pun banyak yang tak ada. Banyak berulang-ulang sifat qalqalah. Okey, jadi saya dapati kedua-duanya membaca dengan bacaan yang bagus. Cuma untuk lebih berhati-hati lagi. Contoh macam adik Muhammad tadi, kena pastikan apabila kita nak mematikan satu-satu kalimah itu, jangan sampai kita tertambah huruf mad. Maknanya contoh qul huwallahu ahad, ahad. Jadi jangan sampai huruf yang berbaris fathah sebelum huruf yang dimatikan ketika waqaf tu melahirkan huruf alif ataupun ya ataupun waw. Jadi ahad, kena pastikan lepas ha fathah terus matikan dalam huruf dal yang telah disukunkan kerana waqaf. Qul huwallahu ahad, ahad. Jangan ahad, ahad. Dia nampak macam ada alif antara ha dengan huruf dal.
0: Okay.
1: Jadi kena beri perhatian pada kalimat-kalimat macam ni lah. Tengok dekat Allahus Samad, okey. Lam yalid wa lam yulad, okey. Okey, jadi perkataan ahad tu nampak ada mungkin kerana lagunya ataupun irama yang dipakai, yang digunakan tu menyebabkan kalimat tu mungkin agak terlepas sedikit. Qul huwallahu ahad. Tak nak ada ahad macam tu. Jadi yang betul macam mana? Qul huwallahu ahad. Allahus Samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi jangan sampai terpanjang. Okey, jadi itulah umumnya yang saya boleh sebutkan tentang bacaan kedua-dua peserta kita yang menghantar bacaan pada malam ini. Wallahu a'lam.
0: Itu pemulihan untuk kedua-dua sekali.
1: Ya, kedua-dua sekali.
0: Okey, untuk adik Muhammad dan juga adik Uwais. Jadi pasien juga apa yang dimurnikan oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita jugalah. Untuk saya dan juga pendengar Salam FM. Okey, kita nak berat sekali lagi untuk kita dengarkan perkongsian Ibrah surah Al-Ikhlas ini ayat 1 hingga 4. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Salam FM. Salam untuk semua.
4: Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan tetap mendirikan sembahyang serta mendermakan dari apa yang kami kurniakan kepada mereka secara bersembunyi atau secara terbuka, mereka dengan amalan yang demikian mengharapkan sejenis perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian. Surah Al-Fatir ayat 29.
0: Salam FM, salam untuk semua.

0: Alhamdulillah, terima kasih kepada saudara pendengar yang terus bersama-sama kami di ruangan Salam Tilawah Mengenal dan Menghayati Kalamullah. Masih lagi bertemankan Farhana insya-Allah untuk hari ini, dan dikonti kita bersama-sama Al-Fadil Ustaz Muhammad Syazani Jamie. Ya. Jadi Ustaz, kita boleh teruskan untuk segmen yang terakhir? Boleh,
1: baik,
0: ya?
1: InsyaAllah, okay. Sama-sama kita.
0: Kita nak dengarkan perkongsian Ibrah Surah Al-Ikhlas ini. Ini adalah segmen yang saya kira memang ramai yang nantikan. Segmen yang terakhir untuk perkongsian pengajaran ayat untuk malam ini. Tahsin Surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4. Silakan Ustaz.
1: Baik, sahabat-sahabat silang pendengar yang dirahmati Allah SWT, bersama-sama dengan kita pada malam ini, surah yang sangat agung, surah yang sangat mulia, yang mengandungi inti yang sangat besar kerana ianya mengandungi puji-pujian ataupun cerita tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi surah yang menceritakan sesuatu yang terhebat adalah surah yang terhebat. Jadi surah ini di antara surah yang kita amalkan sehari-harian, namun mungkin ramai di antara kita yang tidak mengetahui maknanya. Dan bagaimana ingin menjadikan diri kita ni lebih hadir, lebih dekat ketika membacakan surah ini. Jadi surah ini Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang dirinya sendiri. Setelah orang-orang musyrikin bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata mereka, "Sif lana rabbak amin zahabin huwa amin nuhasin amin sufrin." فقال الله عز وجل ردا عليهم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. Jadi orang-orang musyrik bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ceritakan kepada kami wahai Muhammad tentang Tuhanmu, adakah dia daripada emas ataupun daripada logam ataupun daripada tembaga? Maka Allah Ta'ala menurunkan surah ini menceritakan tentang dirinya sendiri sebagai jawapan kepada mereka, iaitu dengan memerintahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada mereka surah ini, qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, siapa Allah ni? Bahawasanya Allah ni Tuhan yang Maha Esa, Allahus Samad, Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Lam yalid, tidak beranak. Walam yulad, tidak pula diperanakkan. Walam yakullahu kufuan ahad, dan tidak ada sesiapa pun yang setara ataupun yang serupa dengannya. Jadi mereka pada zaman itu telah terbiasa menyembah sesuatu yang diciptakan dengan tangan mereka sendiri. Kan, ada Tuhan daripada batu, ada Tuhan daripada kayu, ada Tuhan daripada pokok-pokok, segala macam lah yang dia boleh sembah, dia sembah lah. Kadang matahari, kadang bulan, kadang macam-macam
0: binatang.
1: Jadi binatang ada, macam-macam. Kita tengok agama dalam dunia ni, mereka menyembah pelbagai perkara selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia nak juga tengok Tuhan macam Tuhan-Tuhan yang dia lihat, yang dia sembah. Jadi ditanya pada Rasulullah, bagaimana Tuhanmu tu, adakah dia daripada emas ke, daripada besi ke, daripada apa? Jadi jawapannya adalah Allah ni tidak sama dengan apa-apa pun. Allah ini bukan daripada apa-apa. Allah ini Tuhan yang satu, yang tak ada apa pun yang kamu rasa tu Tuhan, dia bukan Tuhan. Kerana tidak ada satu perkara pun yang sama dengan Allah SWT. Walam yakullahu kufuan ahad, tak ada yang sekufu. Kita selalu sebut sekufu, sekufu. Itulah dia kufu. Kufu tu kufuan ni maknanya kufuan, yang seperti, yang setara, yang setanding dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu juga lafaz-lafaz di dalam surah ini menceritakan tentang keagungan-keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kerana itu seorang yang berdoa dengan lafaz-lafaz yang ada dalam surah ini, doanya disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, allazi idza suila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajab. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, siapa yang doa dengan nama-nama ini, maka apabila dia minta akan diberi, dan apabila dia berdoa maka dia akan memperkenankan. Jadi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, diriwayatkan daripada Sayyiduna Abdullah bin Buraidah, daripada ayahandanya, katanya, sami'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan yaqulu, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah alladhi la ilaha illa anta al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, faqala faqad sa'ala Allah bismillahil a'zam alladhi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajab. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang lelaki berdoa, Allahumma inni as'aluka. Jadi kalau sempat catatkan doa ni, rakam doa ni, dengarkan berkali-kali sampai kita hafal, dan amalkan doa ini. Allahumma inni as'aluka, wahai Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu, bi anni ashhadu, dan sesungguhnya aku bersaksi annaka antallah, bahawa engkaulah Allah, allazi la ilaha illa anta, Tuhan yang tiada Tuhan selain daripadamu, al-ahad as-samad, Tuhan yang maha satu, yang maha esa, dan as-samad, Tuhan yang menjadi tempat bergantungnya segala sesuatu, allazi lam yalid wa lam yulad, dan juga yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Lalu Rasulullah mengatakan, sesungguhnya orang ini telah berdoa dengan nama Allah Ta'ala yang Maha Agung, yang mana dengan nama ini apabila diminta kepada Allah Ta'ala, maka permintaan itu akan diberi. Dan apabila nama-nama ini diseru kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka doanya akan dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sangat suka untuk diagungkan, untuk dipuji dan dipuja. Jadi kenapa kita mencari sesuatu selain daripada Allah untuk menunaikan hajat-hajat kita? Kenapa kita tidak pergi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala apabila ada sesuatu yang ingin kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Kerana dialah yang Maha Esa, yang Maha Satu, yang As-Samad, yang menjadi tempat bergantungnya setiap sesuatu, setiap makhluk. Dia tidak memerlukan, bahkan dia diperlukan oleh tiap-tiap sesuatu. Itulah Tuhan kita, itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menjadi tempat bergantungnya kita. Maka berdoalah dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Agung ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memperkenankan doa kita, kerana tiada yang memperkenankan doa, tiada yang memberi, tiada yang mengambil, tiada yang mengurniakan, tiada yang menghalang, melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi surah ini bukan sekadar surah yang kita baca untuk melepaskan solat kita, untuk kita cepat habis daripada solat, tetapi dia adalah surah yang sebenarnya sangat bermakna, yang menjadi pegangan akidah kita, tauhid kita. Kita bila membaca surah ini, hendaklah kita menghadirkan bahawa kita sedang mentauhidkan dan mengesakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan boleh juga kita mengamalkan doa dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang berada di dalam surah ini. Saya ulang buat kali yang terakhir. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Kemudian setelah itu sebut doalah dengan doa-doa yang lain, hajat-hajat yang lain, kerana Nabi SAW kata doa ini adalah doa yang bila kita baca, apa yang kita minta akan diberi, dan doa yang kita kirimkan akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam.
0: Amin, amin. Alhamdulillah, itu dia perkongsian ataupun pengajaran ayat yang mana surah ini adalah kita sepenuhnya kebergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan Ustaz?
1: Betul.
0: Apapun kita kena sentiasa bergantung harap, tak kira dalam senang maupun susah lah. Susah memang kita akan selalu ingat Allah, tapi senang pun kita kena ingat Allah, kan Ustaz?
1: Betul.
0: Mudah-mudahan
1: betul.
0: Allah sentiasa menjaga kita, memimpin kita ke arah kebaikan, insyaAllah. Mudah-mudahan. Dan saya harapkan juga pendengar Salam FM dapat banyak ilmu tentang surah Al-Ikhlas ini, walaupun surahnya agak pendek dan menjadi surah kegemaran kita.
1: Betul.
0: Bacaan dalam solat, mungkin bukan sahaja solat subuh, tetapi setiap waktu kita baca surah Al-Ikhlas ini, kan, insyaAllah. Jadi terus bersama kami, insyaAllah pada minggu hadapan kita akan berkongsi lagi, banyak lagi perkongsian yang menarik. Kita nak tahsin surah yang seterusnya. Jadi terima kasih kepada Ustaz Syazani kerana sudi bersama-sama untuk hari ini berkongsi ilmu jauh datang dari Melaka, untuk sama-sama berkongsi dengan kita. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat ilmu, pelajaran dan juga pengajaran yang telah dikongsikan untuk hari ini, insyaAllah. Jadi Ustaz, selamat berehat. Kita akhiri pertemuan kita untuk hari ini dengan mendoakan agar Ustaz sentiasa diberikan kesihatan yang baik.
1: Amin.
0: Dapat kembali lagi ke konti Salam FM.
1: InsyaAllah.
0: Kita jumpa lagi. Salam tilawah, mengenal dan menghayati kalam.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan setiap kebaikan itu digandakan menjadi 10 kebaikan yang semisal dengannya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi.
1: Salam FM, salam untuk semua.
2: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.

0: Salam FM, salam untuk semua. The Zik baru saja temani anda dengan lagu Kembali, membawa kita di jam 1.11 minit pagi. Masih lagi bersama dengan saya Razi di Salam Santai, 12 tengah malam hingga 4 pagi. Waktu-waktu macam ni kan, waktu-waktu yang sangat sesuai sebenarnya untuk kita bermuhasabah dan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab mungkin pada siang hari kita banyak melakukan kesilapan, banyak melakukan kesalahan. Lebih-lebih lagi kita ni banyak sebenarnya menyentuh hati dan jiwa manusia-manusia yang lain. Kalau bukan orang yang berada dekat dengan kita, mungkin orang-orang yang mungkin kita jumpa secara berselisihan dan sebagainya, mungkin kita ada melakukan salah dan dosa. Pada waktu inilah sebenarnya waktu yang sangat-sangat bersesuaian untuk kita mohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita sama-sama doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan segala dosa-dosa kita. Baik, tentang Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa kali ke-66. Saya nak ajak kepada semua pendengar Salam FM, jom kita meriahkan reruai radio Salam FM bersempena MTHQA kali ke-66 di lobi WTC Kuala Lumpur bermula 6 Oktober hingga 10 Oktober 2026. Kami menantikan kehadiran anda pada setiap hari dari jam 8 pagi hingga 10 malam dengan pelbagai aktiviti yang menarik. Kita ada kuis, kita ada hadiah, kita ada jualan cenderahati eksklusif Salam FM. Serta saudara pendengar boleh berkenalan dengan penyampai kesayangan anda. Kita ada DJ Yuni Yunus, kita ada DJ Farhana, DJ Su, DJ Amri dan juga DJ Ahnaf. Kepada saudara pendengar yang nak bertemu dengan figura-figura ataupun personaliti-personaliti yang terkenal, jangan lepaskan peluang untuk bertemu Johan Qari MTHQA 2025, Ustaz Aiman Ridwan Muhammad Ramlan pada 8 Oktober dan influencer dakwah Ustazah Awatif Abdul Majid pada 9 Oktober pukul 9 malam. Jadi kepada saudara pendengar yang berada di sekitar Kuala Lumpur, berada di sekitar Lembah Kelang, Putrajaya dan sebagainya, mungkin orang-orang yang berada di utara selatan nak masuk ke Kuala Lumpur kan, bagi memeriahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa kali ke-66, boleh singgah, boleh meriahkan dan jom kita bersama Radio Salam FM. Reruai Radio Salam FM berada di lobi utama WTC Kuala Lumpur 6 hingga 10 Oktober 2026. Salam FM, salam untuk semua. Kepada saudara pendengar, saya nak kongsikan berita yang cukup-cukup penting kepada semua rakyat Malaysia berkenaan tentang harga runcit petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi masing-masing naik 15 sen seliter kepada RM5.15 seliter dan RM4.67 seliter bagi tempoh 8 hingga 14 Oktober. Manakala harga runcit diesel tanpa subsidi kekal pada nilai RM5.27 seliter. Kementerian Kewangan MOF dalam kenyataan hari ini memaklumkan bahawa kenaikan itu didorong tekanan terhadap bekalan produk petroleum bertapis di pasaran antarabangsa walaupun aliran minyak mentah dari Asia Barat semakin pulih. Menurut kenyataan tersebut, walaupun aliran minyak mentah dari Asia Barat semakin pulih, harga minyak mentah dunia kekal tinggi dan sepanjang tempoh pengiraan automatic pricing mechanism, harga minyak mentah Brent masih berlegar sekitar $100 setung. Tetapi saudara, mungkin kita dengar harga minyak yang terus melambung naik. Dalam pada masa itu, jangan risau kerana penerima budi madani RON 95, budi 95 terus membayar RM1.99 seliter berbanding harga RON 95 tanpa subsidi RM4.67 seliter dengan kerajaan menanggung subsidi RM2.68 seliter atau 57% daripada harga tanpa subsidi. Penerima budi madani diesel ataupun budi diesel pula terus membayar RM2.10 seliter berbanding harga diesel tanpa subsidi RM5.27 seliter dengan subsidi kerajaan sebanyak RM3.17 seliter ataupun 60% daripada harga tanpa subsidi. Yang itu berita berkenaan tentang harga RON 97, RON 95 dan juga harga diesel yang bermula pada hari ini. Baik, kita nak terus bawakan kepada saudara seperti biasa di waktu ini. Kita nak dengarkan celoteh apa agaknya Ustaz Akil dan juga Puan Aisyah nak kongsikan dengan kita semua dalam rancangan Sketsa Keluarga Ustaz Akil.
1: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Akil.

0: Eh, Nur Aisyah, Ustaz Akil. Ya Allah, terima kasih semalam datang burung beli kat kedai kami ni. Hari ni datang lagi. Masya Allah, saya dengan suami sangat hargai Ustaz.
1: Rezeki akak tu. Alhamdulillah, kebetulan pihak masjid ada buat program bantuan kepada mereka yang memerlukan. Jadi memang kita ada duit sumbangan ni untuk beli barang keperluan untuk mereka. Aisyah pun ada cerita 2 minggu lepas, Asmah dengan Harun menghadapi ujian besar. Rumah terbakar tu kan? Okay, ni cara kami nak bantu.
0: Ya Allah, betul lah Ustaz. Itulah ujian untuk kami kan Ustaz. Apapun, terima kasih Ustaz dengan jemaah masjid dekat sini. Kalian selalu menolong kami. Yelah, saya ni bukan apa. Saya kesiankan Abang Harun tu. Banyak juga dugaan dia bekerja berniaga ni Ustaz. Kedai ni sebenarnya diminta saya bantu uruskan. Kami ni bukan apa Ustaz. Kalau orang kata cepat nak kaya tu, macam-macam kerja yang tak halal boleh kami buat. Yelah, tapi tak eloklah begitu kan. Benda tak halal jadi rezeki kita pun tak berkat Ustaz.
1: Oh, betul-betul-betul. Bagus sangat tu. Tahniah kalau Abang Harun mampu elakkan dugaan dunia yang macam tu. Kita kena kuat iman nak cari rezeki yang halal. Rezeki haram ni memang mudah.
2: Betul. Memang sebenarnya kan, zaman sekarang ni ramai je orang yang tak kisah tentang berkat, tentang halal. Betul tak Asma?
0: Ha, betul tu Naisha. Yelah, kami pun tahu halal haram ni dalam Islam pun memandang tinggi juga usaha kita cari rezeki yang halal. Apatah lagi kita nak buat rezeki untuk keluarga kan? Betul tak Ustaz?
1: Eh, betul. Apa pula tak betul? Sebab bekerja dan cari nafkah ni merupakan amal soleh. Kita ni kerja 8 jam, 10 jam. Kita nak masa-masa yang dihabiskan ini semua menjadi amal soleh kita. Dan Rasulullah SAW sebut, mencari rezeki yang halal adalah wajib sesudah menunaikan yang fardu, yakni seperti solat, puasa dan lain-lain. Hadis riwayat Tabrani.
0: Yelah Ustaz, saya pun selalu juga ingatkan suami saya tu. Bukan apa Ustaz, dia tu mudah terpedaya, lemah bila dia lihat orang lain galakkan dia buat kerja-kerja yang tak halal ni. Dia bukannya hirau halal atau tidak kadang-kadang tu Ustaz.
1: Itulah tugas kita untuk saling ingat mengingati. Nabi SAW berpesan, sesiapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, Allah menjadikan kekayaan di dalam hatinya, menghimpunkan baginya segala urusan, dan dunia datang sendiri kepadanya dalam keadaan tunduk. Sesiapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan, Allah menjadikan kefakiran dekat kepada kedua-dua matanya, memisah-misahkan urusannya, dan dunia tidak akan mendatanginya melainkan apa yang telah ditentukan baginya.
0: Baik Ustaz, faham. Yelah Ustaz, saya rasa macam ni lah. Kalau Abang Harun nak datang jumpa Ustaz bila ada masa lapang, boleh ke Ustaz?
1: Oh, memang patutlah saya jumpa Abang Harun ni. Amat dialalukan.

0: keluarga Ustaz Angkil.
1: Mula bersiaran pada 15 Februari 2009. Siaran percubaannya pada jam 1 pagi pada hari tersebut. Manakala pada 11 Jun 2009, Salam FM dilancarkan secara rasmi oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama pada ketika itu. Penyiaran JAKIM.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dikasihi sekalian, pada hari ini kita bersama dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Hari ini kita menyingkap tabir sejarah seorang tokoh yang mungkin jarang disebut, namun jejak jasanya kekal segar dalam lipatan tamadun. Beliau ialah Abdullah bin Amir bin Quraiz bin Rabi'ah bin Habib bin Abdus Syams. Beliau dilahirkan pada tahun 4 Hijrah dan meninggal dunia pada tahun 59 Hijrah. Beliau bukanlah orang asing bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya iaitu Arwa binti Quraiz merupakan sepupu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, manakala bapanya adalah sepupu kepada Khalifah Uthman bin Affan. Abdullah bin Amir bin Quraiz memang dikenali sebagai sahabat kecil yang mendapat keberkatan langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi amalan tahnik. Abdullah telah dibawa menghadap baginda. Baginda kemudiannya melakukan tahnik kepadanya, memohon doa perlindungan buatnya serta meludah sedikit ke dalam mulutnya seraya bertanya, "Adakah ini anak kepada wanita keturunan Sulaim?" Mereka menjawab, "Ya." Lalu baginda bersabda kepada Bani Abdus Syams, "Ini adalah anak kita dan dia adalah orang yang paling menyerupai kami di antara kamu. Dan sesungguhnya, dia adalah orang yang akan diberi minum, iaitu diberi kelimpahan rezeki." Abdullah bin Amir merupakan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terlibat dalam penaklukan seluruh wilayah Khurasan dan menjadi gubernur di sana sepanjang pemerintahan Khalifah Uthman sehinggalah pada zaman Muawiyah. Beliau dihormati oleh rakyatnya kerana peribadinya yang soleh dan beliau termasuk antara orang yang pemurah dan dari kalangan orang yang terbaik Quraisy dan Arab. Beliau terkenal sebagai pemimpin yang berani melindungi rakyat dan banyak melakukan pembangunan. Beliau pernah membeli beberapa bangunan di Basrah lalu meruntuhkannya dan menjadikannya sebagai jalan umum dan ruang terbuka untuk masyarakat awam. Beliau juga adalah orang yang pertama yang membina kawasan air dan memberi minum orang yang sedang wukuf. Ali bin Abi Talib pernah memujinya dengan menyebut Ibnu Amir adalah pemimpin pemuda kaum Quraisy. Kehebatan Abdullah bukan sekadar di medan peperangan. Antara sumbangan terbesarnya yang kekal dalam sejarah tamadun ialah sistem pengairan, di mana Basrah pada asalnya adalah kawasan gersang. Abdullah menggunakan kekayaannya untuk menggali terusan-terusan besar yang membawa air dari Sungai Furat ke ladang-ladang rakyat. Beliau menghidupkan tanah mati menjadi kebun kurma yang subur. Beliau juga membina masjid-masjid dan memperluaskan infrastruktur kota Basrah sehingga ia menjadi pusat perdagangan dan ilmu yang menyaingi kota-kota besar dunia pada waktu itu. Beliau juga merupakan orang pertama yang membina kolam-kolam air di sepanjang laluan haji dari Iraq ke Mekah bagi memastikan jemaah tidak kehausan di tengah padang pasir. Abdullah juga dikenali dengan sifat pemurahnya. Satu kisah yang sering dicatatkan oleh para sejarawan seperti Ibnu Athir ialah tentang sifat lemah lembut dan kemurahan hatinya. Beliau pernah membeli sebuah rumah yang sangat mahal di Mekah. Apabila beliau mendengar penghuni rumah tersebut menangis kerana sedih terpaksa berpindah, Abdullah memulangkan rumah itu dan membenarkan mereka menyimpan wang bayaran yang telah diberikan. Pujian terhadapnya juga datang daripada para sahabat. Khalifah Uthman bin Affan sendiri sangat mempercayai kebijaksanaannya, manakala penduduk Basrah sangat mencintainya sehingga mereka berkata, "Kami tidak pernah melihat gubernur yang lebih pemurah dan lebih berani daripada Abdullah bin Amir." Sikap yang ditunjukkan oleh sahabat Nabi ini amat luar biasa. Ia adalah jarang pada zaman ini orang yang mempunyai sifat pemurah yang melampau. Inilah mereka yang telah diasuh dan ditarbiah oleh Rasulullah. Kita boleh menggambarkan betapa gembiranya keluarga yang menjual rumah kepada Abdullah bin Amir yang akhirnya memiliki 90 ribu dirham di samping rumahnya dikembalikan semula. Abdullah bin Amir bin Quraiz menghembuskan nafas terakhir pada tahun 59 Hijrah di Mekah. Beliau meninggalkan warisan sebuah tamadun yang tidak hanya tegak dengan kekuatan ketenteraan tetapi subur dengan pembangunan air dan kemanusiaan. Demikian para pendengar Tamadun Islam pada kali ini. Terjumpa lagi di masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Frekuensi yang mendidik jiwa. Jerantut 89.3.

Setiap minggu, 10 kali juara. Inilah fenomena Carta Salam. Lagu Aminkan Saja Iqmal Noor bukan sekadar menguasai carta, tetapi mengukir sejarah bersama Carta Salam.

0: Dengarkan lagu-lagu nasyid dan ketuhanan
1: hanya di Salam FM. Panas hujanah.

Assalamualaikum. Apa khabar? Selamat pagi wahai pendengar-pendengar setia Salam FM. Masya Allah, sihat ke semua hari ini? Kak Bedah harap semuanya sihat-sihat belaka. Baiklah, Kak Bedah nak cerita sikit kan kepada adik-adik Gen Z kita ni. Dah fikir ke masa depan nak jadi apa? Jadi Kak Bedah tak nak dengar ya, ada yang kata nak jadi influencer. Tak payah. Sebenarnya Kak Bedah nak terseteranglah sikit kan dekat anak-anak khas Gen Z kita ni. Sekarang ni kan Kak Bedah tengok trend lain macam kan, ramai sangat yang bercita-cita nak jadi influencer. Bukan salah, memang tak salah, tapi kalau itu je matlamat hidup, yang tu Kak Bedah nak tegur sikit. Wahai anak-anak kesayangan Kak Bedah, kita kena ingat masa depan bukan dibina dengan populariti semata-mata. Likes yang banyak, follower yang ramai belum tentu boleh menjamin kehidupan kita yang stabil di masa depan. Hari ini memang orang kenal kita, esok lusa belum tentu dek. Dan kita kena ingat setiap waktu, setiap zaman, setiap bulan ada berubah, trennya bertukar. Nama kita pun boleh hilang begitu saja bila orang dah bosan dengan kita. Jadi Kak Bedah nak tanya, apakah perancangan jangka masa panjang kita di masa depan? Ada tak ilmu yang kita kejar? Ada tak kemahiran yang kita bina? Dan ada tak kerjaya yang boleh kita bagi pendapatan yang tetap? Ingat, sebab realitinya hidup perlukan kestabilan, bukannya sekadar perhatian ya dek. Kalau kita minat jadi influencer, silakan, tak salah. Tapi jadikan itu sebagai sampingan sahaja ya, bukannya satu-satu harapan. Dalam masa yang sama, kita kenalah tuntut ilmu, kita kena upgrade diri, cari kemahiran yang orang perlukan, baru kita ada backup. Kak Beda ni bukannya nak patahkan impian awak untuk jadi influencer, bukan begitu. Tapi kita kena sedar hidup dengan realiti hari ini kan. Impian tanpa perancangan hanya menjadi angan-angan sahaja. Dan yang paling penting apa? Jangan ukur kejayaan dengan glamour ataupun populariti semata-mata. Kadang-kadang orang yang kerja biasa-biasa ni, gaji sederhana, sebenarnya hidup dia lebih tenang, lebih berkat, betul tak? Itu sebenarnya lebih berjaya daripada yang nampak hebat di media sosial tapi kosong di masa depan. Jadi anak-anak Gen Z Kak Beda, ingat, muda-muda ni kita kejar dulu ilmu ya, kita bina diri dulu. Kalau nak jadi influencer, biarlah kita ada isi, ada ilmu, ada nilai, bukan sekadar populariti semata-mata tanpa arah. Baiklah, seperti biasa Kak Bedah bukan nak mengata, Kak Bedah nasihat je. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Tata.

Alhamdulillah, baru saja saudara dengarkan rancangan Kak Beda Tudung Bawal bercutih berkenaan fikir masa depan. Terima kasih Kak Beda Tudung Bawal yang telah pun memberikan peringatan pada kita kan. Mungkin pada waktu ni kadang-kadang kita ni berseronok-seronok juga, tapi nak dijentik hatinya dengan peringatan daripada Kak Beda Tudung Bawal. Dan mungkin saudara nak ikuti episod terbaru Kak Beda Tudung Bawal, boleh dengarkan setiap hari Isnin hingga Jumaat jam 7.45 minit pagi. Masih lagi bersama dengan saya Arif Razi di Sound Santai 12 tengah malam hingga 4 pagi. Terus mendengarkan Sound FM menerusi aplikasi RTM Click. Jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Click menerusi Google Play Store, Apple App Store dan Huawei Apps Gallery di peranti pintar saudara pendengar. Dan boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 95.6 di Johor dan Negeri Sembilan. Selepas ini kita bawakan kepada saudara pendengar rancangan Tadarus Al-Quran. Kita bawakan juzuk ke-8 pada jam 2 pagi nanti, insya-Allah. Selepas ini kita nak dengarkan lagu daripada penyanyi ini, Mahir Zain dan juga Haris J, Qalbi Fil Madinah. Salam FM.

0: Dengarkan di Melaka 102.5, Lembah Klang 91.1,
1: Jerantut 89.3,
0: Muar Johor 95.6,
2: Negeri Sembilan 95.6,
3: Cameron Highland 105.1.
4: Salam FM.
5: Salam untuk semua.

sebentar lagi saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim pagi Juzuk 8.

0: Nidaul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarhah Muhammad Nordin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita bincang tentang perlunya bertaubat saat silap ataupun taat. Semua yang saya muliakan, dalam hidup ni memang kita perlu banyakkan bertaubat. Kita mungkin tak mencuri, tak berzina, tak membunuh. Tapi fahamlah, fahamilah yang macam-macam mana pun kita ni pendosa. Besar ataupun kecil dosa kita tu, kita sedang berdosa kepada Allah. Allah yang maha besar. Namun Allah sentiasa sudi dengan kita. Allah tunggu kita. Allah menanti kita kembali. Bagaikan seorang ibu yang selalu tunggu anak dia balik. Walau sebesar manalah rajuk dan marah si ibu tu, tapi dia sayang anak dia. Itu kasih sayang ibu. Kasih sayang Allah kepada hambanya jauh lebih hebat, jauh lebih besar. Dan Allah menawarkan penerimaan untuk hambanya ni kembali bertaubat setiap hari, malam dan siang, pagi, petang. Sebab Allah maha besar cintanya pada kita. Allah yang ciptakan kita daripada tak ada kepada ada. Ibu kita, ialah ibu mengandung kita, melahirkan kita dengan pertolongan Allah. Sebab tu ibu sayang sangat kat kita. Tapi terbatas saja, ibu cuma itulah yang dia mampu buat. Allah ni, daripada kita tak ada, dia buat kita ada. Dalam perut ibu dia ciptakan sistem supaya kita tak lemas kat dalam tu. Dia izinkan kita lahir. Sekarang dia jaga oksigen kita, cahaya kita. Dialah yang paling besar cintanya kepada kita. Sebab tu kita nak selalu bertaubat. Dan bertaubat ni sebenarnya tak susah pun. Semudah kita ungkap istighfar, astagfirullahalazim. Itu pun dikira kita melafazkan taubat kita. Syaratnya kena ada lah. Syaratnya kita menyesal, kita benci dosa tu, dan kita berazam tak nak ulang lagi dosa tu. Andai kita terbuat juga macam mana? Kalau andai terbuat juga, dia macam orang yang demam. Selepas dulunya dia pernah lah demam, lepas tu demam lagi. Jadi prosesnya apa? Prosesnya proses yang sama. Kita pergi ambil ubat. Kita pun samalah. Kalau terbuat lagi dosa macam mana? Prosesnya pergilah cari ubat hati kita. Istighfar lagi dan lagi. Istighfar ni kita mohon ampun kepada Allah. Kita nak Allah bersihkan balik diri kita. Allahu Akbar. Jadi semua yang saya muliakan, kelebihan istighfarnya banyak sangat disebut dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Antaranya dalam surah Nuh ayat 10, Allah janji, mohonlah ampun kepada Tuhan kamu. Sesungguhnya Allah ni maha pengampun. Dia janji nak beri keampunan. Lepas tu tak cukup dengan itu, dia janji nak datangkan kekayaan. Surah Nuh ayat 11-12. Lepas tu apa lagi? Dalam hadis tersebut, siapa rajin istighfar ni akan keluar daripada kesempitan, terbuka pintu rezeki dia. Ini Sunan Ibnu Majah, ya. Seterusnya ada lagi dalam surah Hud, siapa rajin istighfar, rajin taubat pada Allah, Allah nak tambah kekuatan atas kekuatannya yang sedia ada. Surah Hud ayat 52. Ada lagi, ya Allah. Surah Hud ayat 3, Allah akan beri pada kita kenikmatan hidup bila kita rajin minta ampun kepada Allah. Lepas tu dapat rahmat Allah. Ni surah An-Naml ayat 46. Bahkan kalau kita duduk dalam satu majlis, kita tutup dengan tasbih, kita pun akan diampunkan dosa-dosa kita sepanjang kita berada dalam majlis. Waktu walaupun majlis ilmu, majlis baik-baik, ya, kita tetap nak bertaubat kepada Allah. Moga-moga dengan istighfar ni jugalah kita dihindari daripada azab Allah. Allah kesian kat kita semua. Sekian daripada saya. InsyaAllah ada rezeki, jumpa lagi.
0: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran jakim.
2: Alhamdulillah, baru saja saudara pendengar dengarkan rancangan Nidaul Islam pada pagi ini. Perlunya bertaubat saat melakukan kesilapan. Dan kita boleh saja dengarkan rancangan Nidaul Islam setiap hari, episod terbarunya pada jam 6.30 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sabahul khair kepada pendengar Salam FM yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. 3.10 pagi untuk edisi hari ini, 26 Rabiul Akhir 1448 Hijri, bersamaan 8 Oktober 2026 Masihi. Jam yang keempat saya temani saudara di Salam Santai pada ketika ini. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami melalui frekuensi 105.5 91 di Cameron Highland dan di Jerantut 89.3. Kita ada pelbagai lagu-lagu nasyid yang terbaik kita akan bawakan di jam ini. Kita ada kumpulan Rabitah yang akan bersama dengan saudara pendengar. Kita juga ada lagu daripada Amar dan juga daripada Afgan. Sebentar saja lagi kita akan dengarkan pelbagai lagu-lagu nasyid dan ketuhanan terbaik. Semuanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Mengenal, mempelajari dan bertutur Bahasa Korea Hangunmal Hagusipayo Lughatus Salam.
1: Assalamualaikum. Hari ini bersama dengan saya, Mariam. Hari ini kita nak belajar bahasa Korea tau. Mesti ramai nak tahu kan? Jom kita mulakan. Okey semua, hari ini kita akan belajar awak apa khabar? Korang mesti kalau kita jumpa kawan-kawan ke cousin ke family-family long time no see, kita cakap apa? Apa dulu? Apa khabar kan? So, orang Korea pun mesti kita akan cakap how are you? Apa khabar? So, what is bahasa Korea apa khabar? 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? So, 꼬랑 커나 요? 듣거나 나이 간식기 잘 지냈어요? 나 볼래? 잘 지냈어요? 아, 마침 또 이뚜 양자디 기타 다녀 기타 다녀 So, 이니 only for person who already 기타 그날 bukan yang kita first time hari ini jumpa. Apa khabar? Bukan kita cakap macam ni. Kita Korea only for kita dah kenal. Orang dah kenal kita guna. 잘 지냈어요? Macam tu. Senang kan? Okay, kita jumpa esok. Maria makan bawa lebih bahasa Korea. Bye-bye. Assalamualaikum.
0: Hashtag penyiaran jakim.
2: Sebenarnya rezeki ni sangat luas. Rezeki ni ada rezeki yang boleh dilihat dengan mata kepala kan, ataupun rezeki yang boleh dirasa. Tapi ada satu lagi rezeki yang dia tak boleh disentuh dengan tangan, tak boleh dilihat dengan mata kepala, tapi dia boleh dirasa dengan hati. Itulah namanya rezeki yang tak nampak, tuan-tuan, yang kan, maknawi, iman yang Allah berikan kepada kita. Ini penting sebab kalau kita ni tidak beriman pada Allah Subhanahu Wataala, tengok apa jadi hidup kita. Rezeki itu bukan rezeki yang sekadar kita boleh pegang dengan tangan dan mata saja dan boleh nampak, tapi sebenarnya ada rezeki yang sangat mendalam, itulah iman yang Allah berikan kepada kita.
3: Salam FM.
0: Hashtag penyiaran jakim.
4: Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan persoalan.
5: Dan yang kedua adalah reputation. Kalau saya boleh singkatkan, yeah. Reputation ni adakah bila mana kita beri satu persian halal tu kepada contohnya produk ataupun syarikat.
4: Apa yang halal, apa yang syubha, dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat.
5: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun baik, pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
4: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12:15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
6: Lagu-lagu ketuhanan terbaik.

0: Sombong bukan sekadar sikap, tetapi penyakit hati yang sangat bahaya. Merasa diri lebih mulia, lebih tinggi, lebih hebat, sampai kita lupa bahawa kita semua hanyalah hamba Allah. Jadi, marilah kita jaga hati kita dengan kerendahan diri, memperbanyakkan syukur dan menjauhkan sikap merendahkan sesama manusia. Kerana di sisi Allah, yang paling mulia bukan yang paling tinggi, tetapi yang paling bertakwa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM. Salam untuk semua.
1: Bully bukan gurauan dan bully juga bukan sekadar kata-kata. Dia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
2: Glosari Islam.
3: Fiqh at-tawazun. Fiqh at-tawazun bermakna fiqh keseimbangan, iaitu pendekatan menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan akhirat, individu dan masyarakat, serta hak dan tanggungjawab dalam Islam.
2: #penyiaranjaki. Salam FM, tenang
4: dan bermotivasi.

0: Diriwayatkan daripada Yahya bin Mu'az radhiyallahu anhu dalam kitab Nasaih al-Ibad, mafhumnya, barang siapa yang banyak kenyangnya, maka akan banyak dagingnya. Barang siapa yang banyak dagingnya, maka akan besar syahwatnya. Barang siapa yang besar syahwatnya, maka akan banyak dosanya. Barang siapa yang banyak dosanya, maka akan keras hatinya. Dan barang siapa yang keras hatinya, maka ia akan tenggelam dalam bahaya-bahaya dunia dan perhiasannya. Aukamakol. Saya Muhammad Luqman bin Suhairi daripada Fakulti Ekonomi Pengajian Islam Universiti Malaya, Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan. Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam untuk semua.
2: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
3: Hadis yang ke-6 di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama, di bawah tajuk menuntut ilmu bererti menuju jalan ke syurga. An Abi Darda'i radhiyallahu anhu qal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man salaka tariqan yatlubu bihi ilma salaka Allahu bihi tariqan min turuqil jannah, wa innal malaika la tad'u ajnihataha ridhal li talibil ilmi, wa innal 'alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard, wal haytanu fi jawfil ma, wa inna fadlal 'alim 'alal 'abid ka fadlil qamari laylatal badri 'ala sa'iril kawakib, wa innal 'ulama'a warasatul anbiya, wa innal anbiya'a lam yuwarithu dinara wa la dirhama walakin warathul 'ilma, faman akhadhahu akhadha bihazzin wafir, akhrajahu Abu Daud wa Tirmidhi wa Ibn Majah. Artinya, daripada Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjalani suatu jalan ilmu, bererti ia telah menjalani suatu jalan daripada jalan-jalan syurga. Sesungguhnya para malaikat menghamparkan sayap-sayapnya kerana redha bagi orang yang menuntut ilmu. Dan sesungguhnya orang yang ada di seluruh lapisan langit dan bumi memintakan keampunan bagi orang-orang yang alim sehinggakan ikan yang ada di laut. Dan sesungguhnya kelebihan orang yang alim atas orang yang abid, yakni ahli ibadah, seperti kelebihan bulan purnama atas sekalian bintang-bintang. Dan sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi, dan nabi-nabi itu sebenarnya tidak mewariskan dinar, yakni wang emas, dan dirham, yakni wang perak. Tetapi yang diwariskan oleh mereka itu ialah ilmu. Maka barang siapa yang mengambil ilmu, bererti ia telah mengambil habuan yang paling sempurna. Pengajaran daripada hadis menunjukkan kepada kita kelebihan orang yang mencari ilmu, iaitu sama dengan menjalani sebuah jalan yang menyampaikan ke dalam syurga. Dalam bahasa yang lain, orang yang belajar ilmu itu telah memasuki permulaan jalan yang kalau terus dijalaninya, maka ia sudah pasti akan sampai ke dalam syurga. Jadi orang yang berilmu itu ialah orang yang menjalani jalan yang menyampaikan ke dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan. Kerana itu mungkin sahaja kehidupannya agak susah dibanding dengan kehidupan orang yang memilih jalan mencari harta benda. Kerana memang telah disebutkan bahawa para anbiya itu tidak meninggalkan harta dan kekayaan, tetapi yang mereka tinggalkan hanyalah ilmu yang sudah pasti besar halangan dan rintangan untuk mencapainya. Kerana itu banyak orang yang tercicir di tengah jalan. Dia tidak sampai ke penghujung jalan. Justeru, dia berhenti di tengah jalan kerana tidak sabar menghadapi halangan dan rintangan. Namun, bagi mereka yang tabah, yang sabar, maka mereka akan bahagia di dunia dan mendapat kesejahteraan di akhirat kelak. Mudah-mudahan peringatan ini tidak berhenti sebagai ilmu, tetapi ia hidup sebagai amal yang membentuk pribadi.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
4: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.

0: kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019-80. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, insyaAllah. Hashtag Malaysia Madani, hashtag Penyiaran Jakim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan Surah Hud ayat 46 hingga 48.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.

Allah berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya anakmu itu bukanlah dari keluargamu, kerana ia telah terputus hubungan denganmu disebabkan kekufurannya. Sesungguhnya, bawaannya bukanlah amal yang soleh, maka janganlah engkau memohon kepadaku sesuatu yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Sebenarnya, aku melarangmu dari menjadi orang yang jahil." Qul.

Nabi Nuh berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada memohon sesuatu yang aku tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Dan jika engkau tidak mengampunkan dosaku dan memberi rahmat kepadaku, nescaya menjadilah aku dari orang-orang yang rugi."

0: Allah berfirman, "Wahai Nuh, turunlah dari bahtera itu dengan selamat dan berkat dari kami kepadamu dan kepada umat-umat yang bersama-samamu. Dan dalam pada itu, ada umat-umat dari keturunan mereka yang kami akan beri kesenangan kepadanya dalam kehidupan dunia. Kemudian mereka akan dikenakan azab dari kami yang tidak terperi sakitnya."
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jaki.
2: Salam Santai. 12:30 hingga 4 pagi.
3: Masih lagi bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai 12:30 hingga 4 pagi. Waktu ini 3:49 Mei pagi. Baru saja saudara dengarkan rancangan Kalamullah, bacaan ayat suci Al-Quranul Karim secara bertartil, surah Hud ayat ke-46 hingga 48. Mengakhiri Salam Santai pada edisi kali ini, saya doakan kepada saudara pendengar terus kekal setia bersama dengan Salam FM dan terus terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan pada jam-jam yang berikutnya. Dan bersama dengan DJ Ahnaf Bakar untuk pagi Salam 4 pagi hingga 8 pagi dah bersedia dah akan menemani saudara tengah sibuk menulis. Tapi sebelum itu, saya nak kongsikan dengan saudara pendengar kata-kata hikmah untuk kita renungi bersama. Kita mungkin tidak mampu memberi banyak harta, kita mungkin tidak mampu membantu semua orang dengan tenaga dan masa, tetapi hampir setiap daripada kita mampu memberikan sesuatu yang sangat sederhana, iaitu sebuah senyuman. Kadang-kadang kita tidak tahu apa yang sedang dilalui oleh seseorang. Mungkin senyuman kita menjadi sebab dia kembali kuat. Mungkin sapaan kecil kita menjadi sebab dirinya masih rasa dihargai. Dan mungkin tanpa kita sedari, senyuman yang kita berikan hari ini menjadi satu kebaikan yang Allah simpan untuk kita di kemudian hari. Jadi sebelum kita melangkah pergi pada pagi ini, jangan kedekut dengan senyuman. Senyumlah kepada orang yang berada di sekeliling kita. Senyumlah walaupun hari kita tidak sempurna, kerana kadang-kadang satu senyuman yang kecil mampu menghadirkan cahaya yang besar dalam hidup seseorang. Senyum itu mudah, senyum itu percuma, tetapi nilainya mungkin sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Saya Razi nak undurkan diri terlebih dahulu. Ila liqa' ma'a salamah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi, dan lagu yang terakhir pada Salam Santai kali ini, Senyum daripada Raihan. Kita jumpa lagi.

Salam FM adalah satu-satunya radio Islamik di RTM beroperasi menerusi frekuensi 91.1. Ianya berkongsi saluran dengan Aisyah FM. Salam FM turut menyediakan program-program Islamik untuk stesen Nasional FM dan Radio Klasik. #penyiaranjakim.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Pagi, salam 4 pagi ke 8 pagi. Saya nak beri sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa khabar untuk sahabat pendengar Salam FM? Alhamdulillah kita bersua kembali untuk pagi salam untuk edisi pertemuan kita hari Khamis 26 Rabiul Akhir 1448 Hijri 8 Oktober 2026 Masihi. InsyaAllah untuk permulaan hari kita, saya doakan kepada anda sentiasa berada dalam keadaan yang terbaik, insyaAllah. Terima kasih kepada rakan penyampai kita DJ Arif Razi telah pun menemani anda menerusi segmen Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. 4 jam juga kedua hari menerusi ruang udara kita Salam FM 91.1, juga menerusi aplikasi RTM Klik Astro 875 dan juga MyTV 706. Dan seketika nanti, seperti biasa untuk anda sahabat pendengar, untuk pertemuan kita hari ini, pelbagai rancangan informasi yang kita akan kongsikan kepada anda, juga lagu-lagu yang kita akan sajikan juga kepada anda sepanjang pertemuan kita untuk 4 jam ini, insyaAllah. Dan 4.15 minit pagi seketika nanti, seperti biasa kita akan bawakan kepada anda rancangan Salam Tilawah untuk siri ulangan, dan sama-sama kita akan dengarkan dan juga menghayati tahsin surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4 seketika nanti. Terus dengarkan kami di Salam FM. Salam tu semua.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Doa memohon cinta Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu untuk selalu cinta kepadamu, mencintai orang yang selalu mencintaimu, dan melakukan amal yang dapat menyampaikan aku untuk mencintaimu.

0: Walau hanya beberapa ayat, luangkan masa untuk mendekatkan diri kepada Allah.
1: Dengarkan Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur pada pukul 7.40 minit pagi, hanya di Salam FM. Madani dihayati, ummah diberkati. Hey.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Misi solidariti sejuta Al-Quran, Wakaf Sejagat. Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019-80. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, InsyaAllah. Hashtag Malaysia Madani, hashtag Penyiaran Jakim.
2: Ish, terdapat pula frekuensi ni.
3: Eh, kenapa pula ni, Fana?
2: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
3: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dah boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
2: Oh, ya ke? Mudah
4: ni. Salam FM, salam untuk semua. Salam FM adalah satu-satunya radio islami di RTM beroperasi menerusi frekuensi 91.1. Ianya berkongsi saluran dengan Aisyah FM. Salam FM turut menyediakan program-program islami untuk stesen nasional FM dan radio klasik. Hashtag Penyiaran Jakim.
5: Diriwayatkan daripada Yahya bin Mu'az radhiyallahu anhu dalam kitab Nasaih al-Ibad, mafhumnya, barang siapa yang banyak kenyangnya, maka akan banyak dagingnya. Barang siapa yang banyak dagingnya, maka akan besar syahwatnya. Barang siapa yang besar syahwatnya, maka akan banyak dosanya. Barang siapa yang banyak dosanya, maka akan keras hatinya. Dan barang siapa yang keras hatinya, maka ia akan tenggelam dalam bahaya-bahaya dunia dan perhiasannya. Aw kama qal. Saya Muhammad Luqman bin Suhairi daripada Fakulti Ekonomi Pengajian Islam Universiti Malaya, Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan. Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam untuk semua.
4: Terus dengarkan Salam FM.

0: #PenyiaranJaki. Salam tilawah mengenal dan menghayati kalamullah. Kembali malam ini insyaAllah bertemankan Farhana. Kita nak tahsin surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4. Dan insyaAllah kita nak raikan juga tetamu kita yang sudah pun bersiap sedia di konti untuk hari ini, Al-Fadil Ustaz Muhammad Syazani Jamie. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar Ustaz? Sihat ke?
1: Alhamdulillah baik. Apa khabar DJ Farhana?
0: Alhamdulillah sihat dengan izin Allah. Masya Allah.
1: Alhamdulillah.
0: Terima kasih Ustaz kerana sudi hadir untuk berkongsi ilmu kita malam ini. Insya Allah untuk kita tahsin surah Al-Ikhlas.
1: Surah Al-Ikhlas.
0: Ya, 1 hingga 4.
1: Okey. Baik. Insya Allah.
0: Ustaz dah bersedia ke?
1: Baik, bersedia. Saya bersedia.
0: Bersedia sentiasa ya. Dan kita harapkan juga pendengar Salam FM pun sudah bersiap sedia dengan Al-Quran dan juga buku nota. Nak catat ilmu yang bakal dikongsikan seketika nanti. Jadi, kiranya kita mulakan majlis ilmu kita ini dengan bacaan doa. Mudah-mudahan Allah berikan kelapangan hati untuk kita menerima ilmu yang bakal dikongsikan. Silakan Ustaz.
1: Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita sama-sama membuka majlis ilmu kita pada malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين
1: آمين
0: قبل الله منا ومنكم
1: Karim, Masya Allah. Alhamdulillah, itu dia alunan bacaan doa yang dialunkan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syazani Jemmy. Okey Ustaz, yeah. Malam ni kita nak tahsil surah Al-Ikhlas, yang mana surah ini mempunyai 4 ayat, sangat pendek dan menjadi surah favorite kita dalam solat.
0: Betul.
1: Kan, terutamanya kalau nak solat subuh lah.
0: Yeah.
1: Okay. Masya Allah, itu dia. Jadi walaupun pendek, kita harus orang kata baca setiap ayat Quran itu dengan sebaik mungkin lah.
0: Ya.
1: Kan? Jadi untuk hari ini Ustaz nak berkongsi dengan kita, nak memperdengarkan bacaan dan juga nak murnikan bacaan surah Al-Ikhlas ini bersama saya dan juga pendengar Salam FM. Jadi saya silakanlah kepada Ustaz untuk mengalunkan surah Al-Ikhlas ini.
0: Baik. Silakan. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum itu DJ Farhana, serta tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah SWT, semoga semuanya pada malam ini sihat-sihat, belaka, diberi keberkatan, kesejahteraan, dan berada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini insya-Allah kita akan bersama-sama dengan suratul Ikhlas, surah yang kita kata kecil-kecil cili padi. Nampak kecil surah ini.
1: Yeah.
0: Nampak sedikit ayatnya, nampak pendek. Tetapi dia sebenarnya mengandungi nilai yang sangat besar. Dan bahkan dia bukan sebarangan surah. Bahkan dia mungkin lebih utama daripada surah-surah yang lain yang lebih panjang. Walaupun kita kata dengan kadar bilangan ayatnya yang sangat pendek, bahkan dia adalah antara surah terpendek di dalam Al-Quran. Mungkin kita boleh kata ranking dia yang kedua terpendek. Yang kedua atau ketiga terpendek. Kita ada yang paling pendek surah Al-Kawthar, tiga ayat. Kemudian surah An-Nasr, Idza Ja'a Nasrullah pun tiga ayat. Dan surah Al-Ikhlas ini empat ayat. Okay, bahkan mungkin kalau kita bilang daripada sudut perkataan, mungkin Al-Ikhlas ini lagi pendek lagi daripada An-Nasr, kan? Lebih rasa lebih cepat lagi kita habis baca berbanding kita baca Idza Ja'a Nasrullah. Jadi surah ni, sebelum saya nak mula baca, saya nak kongsi sedikit lah.
1: Boleh.
0: Okay, keutamaan, keistimewaan, kehebatan dan keagungan surah ini, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut bahawa surah ini bersamaan dengan thuluthul Quran, iaitu 1/3 daripada Al-Quran. Dia punya kadarnya menyamai 1/3 daripada Al-Quran. Maknanya kalau kita kata Quran tu 30 juz, 30 juzuk, kita bahagi 3, 30 bahagi 3, kita ada 1/3 tu sama dengan 10 juzuk.
1: Yeah.
0: Jadi dia punya

0: Sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat-sahabatnya, "Aya'jizu ahadukum an yaqra'a thuluthal Qur'ani fi lailah?" Adakah ada di antara kamu yang tak mampu untuk baca 1/3 Al-Quran dalam satu malam?
1: Yeah.
0: Kan? Mm-mm. Tak ada ke yang mampu baca 1/3 Quran, 10 juzuk satu malam?
1: Mm-mm.
0: Maka sahabat-sahabat pun merasa, macam mana nak baca 1/3 Quran, 10 juzuk? Fashaqqa dhalika 'alaihim wa qalu ayyuna yutiqu dhalika ya Rasulullah. Jadi sahabat ni tertanya-tanya, ada ke orang yang boleh buat, wahai Rasulullah, nak tidur ni nak kena baca pula 10 juzuk ni? Banyaknya. Jadi Rasulullah menjawab sallallahu alaihi wasallam, Allahul Wahidus Samad thuluthul Quran. Sesungguhnya surah Allahul Wahidus Samad, yakni surah Al-Ikhlas, bersamaan dengan 1/3 Al-Quran. Jadi yang terakhir sebelum kita mula baca, kenapa dia dipanggil 1/3 Al-Quran? Di mana kedudukan 1/3 tu? Kedudukan 1/3 tu datang daripada inti pati dia. Inti surah Al-Ikhlas, kita kata makna yang dibawa, yang dikandung oleh surah Al-Ikhlas ini mewakili 1/3 daripada keseluruhan inti Al-Quran. Jadi Al-Quran ni kalau kita simpulkan, dia ada 3 bahagian sahaja sebenarnya. Apa 3 perkara utama yang diceritakan dalam Al-Quran? Yang pertama, tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, hukum hakam. Kan? Jadi bahagian pertama kita tengok banyak ayat dalam Quran ceritakan tentang Allah, siapa Allah, apa nama-nama Allah, apa sifat-sifat Allah dan sebagainya. Dan hukum mentauhidkan Allah, ajakan, seruan untuk mengesakan Allah SWT. Ini bahagian pertama daripada Al-Quran. Bahagian kedua adalah hukum hakam, perintah solat, perintah puasa, perintah bayar zakat, larangan itu, larangan ini, larangan jangan membunuh, jangan berzina, jangan ambil harta orang, jangan, jangan, jangan, jangan buat ni, jangan buat ni. Ini kita panggil Al-Ahkam,
1: hukum Al-Ahkam.
0: Dan bahagian ketiga tentang kisah-kisah umat terdahulu. Ada cerita Nabi Musa, ada cerita Nabi Isa, ada cerita Ashabul Kahfi, ada cerita Uzair, ada cerita Zulqarnain, ada macam-macam cerita. Jadi Al-Ikhlas ini intinya semua tentang tauhid. Kerana itu dia seolah-olah mewakili satu bahagian daripada 3 bahagian utama yang diceritakan di dalam Al-Quran. Kerana itu, kerana padatnya inti di dalam surah Al-Ikhlas ini dengan perihal tauhid, menceritakan tentang Allah SWT, keesaan Allah SWT, kekuasaan Allah SWT dan maha suci Allah SWT daripada segala sekutu, segala sesuatu yang setara, yang mana tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Maka kerana itu Al-Ikhlas ini diberi gelaran 1/3 Al-Quran, kerana beratnya inti Al-Ikhlas ini sama macam kita baca 1 daripada 3 bahagian Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita sama-sama memperbetulkan bacaan surah ini, walaupun ini surah kesukaan ramai. Kan, kalau nak solat sunat tu, ini surah yang paling
1: paling best lah.
0: Siap lah baca. Kalau imam baca Al-Ikhlas ni, kita kat belakang pun senyum. Kan, makmum tu senyum lebar dengan Al-Ikhlas kan. Jadi semua orang suka surah ni. Jadi kita betulkanlah bacaan ni untuk kita beramal, untuk kita menghayati maknanya, insya-Allah. Jadi para pendengar yang dirahmati Allah, jadi dengarkan bacaan saya insya-Allah.

0: الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar, surah ini surah yang mudah untuk dibaca. Kalau kita lihat hukum hakam tajwidnya pun sangat-sangat ringkas, sangat-sangat simple, tidak ada hukum hakam yang complicated, dan dia adalah surah yang baik untuk kita melakukan latihan sifat qalqalah. Okey, jadi surah ini kita lihat sikit tajwid yang ada dalam ni. Pertamanya firman Allah SWT, qul huwa Allah. Pertamanya kena perhatikan makhraj huruf qaf. Supaya kita sebut betul. Jadi perkataan tu qul, katakanlah. Jadi jangan tertukar jadi huruf kaf. Kalau kita letak di tempat keluar yang salah, jadi qul. Kalau qul dengan qul, makna dia lain.
1: Berbeza.
0: Kalau qul, makanlah. Kalau qul, ada qaf tu, katakanlah.
1: Katakanlah.
0: Jadi nak suruh makan ke nak suruh cakap?
1: Cakaplah.
0: Qul, katakanlah. Sebutlah. Okey? Sebutlah wahai.

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwallahu ahad, bahawasanya Allahu ahad, Allah itu Tuhan yang Maha Esa. Jadi huwallahu, ha, tengok huwallahu, ada ha baris depan, keluarkan ha yang betul, hu, hu, jangan tertukar dengan ha pedas, ulhu. Kemudian waw berbaris atas masuk dalam lam, ha, pada lafzul jalalah, nama Allah SWT, huwallahu, pastikan waw tu nipis, ulhuwa, ulhuwa, masuk pada nama Allah, ulhuwallahu. Jadi nama Allah SWT pun perlu disebut dengan cara yang betul, dengan huruf lam yang ditaglidhkan, yang ditebalkan. Jadi bagaimana cara sebut dia? Letakkan lidah pada lelangit kita dan tebalkan dia. Allahu. Qul huwallahu. Jadi ini saya sebut ni kenapa? Sebab ramai lagi sebenarnya orang yang hari-hari sembahyang sembah Allah SWT. Tapi tak boleh sebut lagi nama Allah dengan betul. Kan? Jadi kalau kanak-kanak tu kita faham lah. Kita nak ajar anak kita pun sebut Allah ni punya susah. Dia buat Allah. Allah kan?
1: Qul huwa. Masih pelat lagi.
0: Pelat lagi kan? Tapi tak apalah budak-budak pelat ni lah. Di maklumi lah. Kena ajar sampai betul lah. Latih sampai betul. Kan? Jadi dia perlukan masa. Tapi kalau dah dewasa ni kan, dah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun semayang, kenalah usaha bagi betul. Jadi sebab apa? Jadi punca salah tu, ramai orang sebut nama Allah ni dia guna bibir. Dia guna bibir. Jadi dia guna huruf waw. Qul huwallahu ahad. Huwallah, Allah.
1: Dia muncung.
0: Jadi dia tak guna pun makhraj lam yang lam, betul. Jadi sebenarnya Allah tu lam. Dia lam. Lam yang tebal. Kan kita sebut al, al. Kan? Jadi kita tebalkan al, Allah. Allah, Allah. Allah. Jadi jangan guna bibir. Ada orang guna bibir. Huwallah, wallah. Salah tu eh. Jadi kena perhatikan, dikondisikan supaya dapat sebutan yang tepat. Qul huwallahu ahad. Jadi satu lagi huruf ha baris depan ni kadang-kadang orang selalu baca dengan santai. Sampai kehilangan ataupun jadi tidak sempurna sifatnya. Jadi qul huwallahu hu, keluarkan ha tu dengan makhrajnya daripada pangkal kerongkong yang paling bawah, dan keluarkan anginnya sekali. Qul huwallahu, barulah dengar ha tu jelas. Kalau tak dia akan jadi qul huwallahu ahad. Tak jelas. Jadi hu menjadi huruf ha yang betul. Kemudian ahad, sama juga hamzah tu ditahqiqkan. A, kemudian ha dikeluarkan daripada kerongkong pertengahan. Dan juga dal diqalqalahkan. Qul huwallahu ahad. Ahad. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 kali qalqalah yang berulang. Sekiranya kita waqaf pada setiap ayat. Okey. Jadi qalqalah ni macam mana? Qalqalah ni kita lantunkan dia daripada makhrajnya sahaja tanpa mengeluarkannya dengan mana-mana baris. Maknanya dia bukan baris atas, dia bukan baris bawah, dia bukan baris depan. Dia adalah baris mati. Tetapi kerana sifat semula jadi yang ada pada huruf ini menyebabkan dia perlu dilantunkan. Jadi bunyi dia macam mana? Ahad.
1: Ahad.
0: Qul huwallahu ahad.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Okey. Jangan tahan. Ada orang baca ahad. Salah tu. Ahad.
1: Ahad.
0: Ahad.
1: Ahad.
0: Macam tu. Okay. Jadi kenapa tak boleh tahan? Sebab dia tak ada sabdu. Kalau ada sabdu baru kita tahan. Kalau kita baca ahad, maknanya kat sini ejaan dia dah berubah. Dia dah jadi ahadun. Jadi qul huwallahu ahadun. Ahadun. Jadi waqaf jadi ahad.
1: Ahad.
0: Sama juga Allahus Samad. Allahus Samad. Allah kita dah sentuh tadi. Kemudian As-Samad, sama juga ada qalqalah pada huruf dal, dan mim dipastikan nipis. Allahus Samad, jangan Allahus Samad. Samad. Sebab sad dia tebal, mim kena nipis. Allahus Samad.
1: Allahus Samad.
0: Okey. Lam yalid wa lam yulad. Okey, lam yalid wa lam yulad. Jadi satu perkara lagi yang kurang diberi perhatian pada qalqalah adalah cara melantunkannya dengan tepat. Ramai orang membaca qalqalah dengan melantunkannya dan mematikannya dengan huruf hamzah. Lam yalid wa lam yulad. Itu qalqalah yang salah.
1: Okay.
0: Kenapa? Seolah-olah huruf dal tu setelahnya ada hamzah. Yalid. De.
1: Oh, de.
0: De tu dia berakhir dengan apa? Dengan hamzah. Jadi dia hanya melantun saja. Lam yalid. Yalid.
1: Yalid.
0: Lam yalid wa lam yulad.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Jangan tersangkut. Jangan lam yalid wa lam yulad. Kita dengar ada gap. Ada huruf antara huruf qalqalah dengan huruf setelahnya tu ada gap. Jadi kita tak nak berlaku macam tu. Sama juga wa lam yakul lahu. Wa lam Okey, mim bertemu ya, izhar syafawi kita panggil. Yakullahu, nun mati bertemu lam, ada idgham bila gunnah. Yakullahu tak perlu digunnahkan. Ah, tak perlu baca walam yakul. Ah, tak perlu. Masukkan sahaja nun ke dalam lam tanpa memanjangkan gunnah dia. Dan satu kalimah yang mungkin ramai baca tanpa beri perhatian, itu kufuan. Ramai orang baca kufuan seolah-olah dengan fa yang mati. Orang setengah-setengahnya saya dengar dibaca walam yakullahu kufuan ahad. Kufuan. Ah, kufuan macam fa tu mati. Tapi sepatutnya fa tu didhammahkan. Disebut kufu. Baris depannya dengan sempurna kufuan.
1: Kufuan.
0: Ah, jangan baca kufuan. Kufuan. Kalau kufuan fa jadi fa. Fa mati.
1: Fa mati.
0: Walam yakullahu kufuan ahad. Kufuan, kufuan ahad.
1: Kufuan ahad.
0: Okey, sama juga perkataan ahad yang terakhir ni sama macam ahad yang ahad pertama. Yang pertama. Jadi yang terakhir saya nak sentuh, ada setengah orang dia suka sambung ayat pertama dengan kedua. So macam ni kita nak baca.
1: Okey.
0: Jadi kita tengok ayat pertama, qul huwallahu ahadun, ada tanwin.
1: Ya. Yeah.
0: Ada pada kalimat kedua, pada ayat yang kedua pula, kalimat Allah tu lafzul jalalah bermula dengan hamzah wasal. Jadi bagaimana kita nak baca tanwin ni dengan huruf lam yang mati pada nama Allah tu? Jadi perlu kita menghidupkan baris tanwin itu dengan baris bawah. Jadi bacaannya adalah qul huwallahu ahadunillahus samad. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Kenapa kena macam tu? Sebab ahadun tanwin. Tanwin ni bersamaan dengan nun mati. Ahadun. Dia ahadun. Seperti huruf yang mati. Jadi Allah. Allah tu pula bermula dengan hamzah wasal. Kemudian selepas hamzah wasal tu ada lam yang bersabdu. Dan lam yang bersabdu ni maknanya lam yang mati. Yeah. Jadi macam mana kita nak baca huruf yang mati bertemu dengan mati? Dun, lepas tu lam. Dun, lepas tu lam mati. Jadi dalam bahasa Arab tak boleh dua huruf mati ni bertemu. Maka huruf mati yang pertama tu dihidupkan. Dibariskan dengan baris bawah supaya dia boleh bersambung dengan kalimat kedua tu. Jadilah dia qul huwallahu ahadunillah. Dan bila kita baca dengan baris bawah pada tanwin tu, automatik lafzul jalalah dinipiskan, ditarqiqkan. Jadi asalnya tebal Allahu. Tapi bila dah baca dengan baris bawah pada sebelumnya, maka nama Allah tu pun ditarqiqkan, dinipiskan. Qul huwallahu ahadunillah dunillahus samad. Okey. Jadi itulah dia sedikit sebanyak tajwid yang kita boleh kongsi pada suratul ikhlas. Semoga dapat dilatih, diusahakan untuk kita sama-sama membacanya dengan bacaan yang betul.
1: InsyaAllah. Semoga kita dapat berbetulkan bacaan kita yang sebelum ini. Kita rasa itulah betul.
0: Ya, betul.
1: Kan? Jadi mudah-mudahan apa yang dikongsikan oleh Al-Fadhil Ustaz dapat kita perbaiki bacaan kita ke arah yang lebih baik. InsyaAllah.
0: InsyaAllah.
1: Baik, saya kita nak berehat seketika. Sekembalnya nanti kita nak dengarkan bacaan oleh sahabat kita yang menghantarkan rakaman bacaan surah Al-Ikhlas ini. Dan kita bagi Ustaz rehat, ya?
0: Baik.
1: Okey, sekembalnya nanti di Salam Tilawah Mengenal dan Menghayati Kalamullah.

0: Terus bermuhabbah salam tilawah mengenal dan menghayati kalamullah. Masih bertemankan Farhana. InsyaAllah malam ini kita tahsin surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4. Dan untuk seterusnya kita nak dengarkan bacaan oleh sahabat pendengar kita yang menghantarkan rakaman. Dan sekejap lagi kita akan dengarkan pemurnian oleh Al-Fadhil Ustaz Syazani yang berada di Konti untuk hari ini. InsyaAllah. Jadi Ustaz, kita dengarkan bacaan boleh?
1: Baik, insyaAllah.
0: Okey, kita dengarkan bacaan yang pertama yang dihantarkan oleh sahabat pendengar kita.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم.
0: Itu dia bacaan oleh adik Muhammad Azlif Hazran bin Muhammad Hazrin dari Seremban Negeri Sembilan. Berusia 15 tahun. Itu dia peserta yang pertama.
1: Okay.
0: Kita dengarkan peserta yang kedua untuk hari ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Uwais bin Muhammad Tarik. Saya tinggal di Alam Sari, Kajang Sengok. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim.
0: Itu dia bacaan yang kedua, adik Uwais dari Alam Sari. Okey Ustaz, kita teruskan pemurnian untuk kedua-duanya sekali.
1: Okey, baik, terima kasih kepada adik Muhammad dan adik Uwais. Kedua-duanya membaca dengan bacaan yang bagus.
0: Alhamdulillah.
1: Dan surah ni pun surah yang kita kata tak ada yang susah lah dalam hukum hakam tajwidnya pun kan. Banyak benda yang tak ada lah dalam surah ni. Tak ada dengung, tak ada apa nama hukum hakam yang lain pun banyak yang tak ada. Banyak berulang-ulang sifat qalqalah. Okey, jadi saya dapati kedua-duanya membaca dengan bacaan yang bagus. Cuma untuk lebih berhati-hati lagi. Contoh macam adik Muhammad tadi, kena pastikan apabila kita nak mematikan satu-satu kalimah itu, jangan sampai kita tertambah huruf mad. Maknanya contoh qul huwallahu ahad ahad. Jadi jangan sampai huruf yang berbaris fathah sebelum huruf yang dimatikan ketika waqaf tu melahirkan huruf alif ataupun ya ataupun waw. Jadi ahad, kena pastikan lepas ha fathah terus matikan dalam huruf dal yang telah disukunkan kerana waqaf. Qul huwallahu ahad ahad. Jangan ahad ahad. Jadi nampak macam ada alif antara ha dengan huruf dal. Jadi kena beri perhatian pada kalimat-kalimat macam ni lah. Tengok dekat Allahus Samad, okey. Lam yalid wa lam yulad, okey. Okey, jadi perkataan ahad tu nampak ada mungkin kerana lagunya ataupun irama yang dipakai, yang digunakan tu menyebabkan kalimat tu mungkin agak terlepas sedikit. Qul huwallahu ahad. Tak nak ada ahad macam tu. Jadi yang betul macam mana? Qul huwallahu ahad. Allahus Samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi jangan sampai terpanjang. Okey, jadi itulah umumnya yang saya boleh sebutkan tentang bacaan kedua-dua peserta kita yang menghantar bacaan pada malam ini. Wallahualam.
0: Itu pemulihan untuk kedua-dua sekali.
1: Ya, kedua-dua sekali.
0: Okey, untuk adik Muhammad dan juga adik Uwais. Jadi pasien juga apa yang dimurnikan oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita jugalah. Untuk saya dan juga pendengar Salam FM. Okey, kita nak berat sekali lagi untuk kita dengarkan perkongsian Ibrah surah Al-Ikhlas ini ayat 1 hingga 4. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Salam FM. Salam untuk semua.
4: Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan tetap mendirikan sembahyang serta mendermakan dari apa yang kami kurniakan kepada mereka secara bersembunyi atau secara terbuka, mereka dengan amalan yang demikian mengharapkan sejenis perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian. Surah Al-Fatir ayat 29.
0: Salam FM, salam untuk semua.

0: Alhamdulillah, terima kasih kepada saudara pendengar yang terus bersama-sama kami di ruangan Salam Tilawah, mengenal dan menghayati kalamullah. Masih lagi bertemankan Farhana insya-Allah untuk hari ini, dan dikonti kita bersama-sama Al-Fadil Ustaz Muhammad Syazani Jamie. Ya. Jadi Ustaz, kita boleh teruskan untuk segmen yang terakhir? Boleh,
1: baik,
0: ya?
1: InsyaAllah, okay. Sama-sama kita.
0: Kita nak dengarkan perkongsian Ibrah Surah Al-Ikhlas ini. Ini adalah segmen yang saya kira memang ramai yang nantikan. Segmen yang terakhir untuk perkongsian pengajaran ayat untuk malam ini. Tahsin Surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4. Silakan Ustaz.
1: Baik, sahabat-sahabat sidang pendengar yang dirahmati Allah SWT, bersama-sama dengan kita pada malam ini, surah yang sangat agung, surah yang sangat mulia, yang mengandungi inti yang sangat besar kerana ianya mengandungi puji-pujian ataupun cerita tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi surah yang menceritakan sesuatu yang terhebat adalah surah yang terhebat. Jadi surah ini di antara surah yang kita amalkan sehari-harian, namun mungkin ramai di antara kita yang tidak mengetahui maknanya. Dan bagaimana ingin menjadikan diri kita ni lebih hadir, lebih dekat ketika membacakan surah ini. Jadi surah ini Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang dirinya sendiri. Setelah orang-orang musyrikin bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata mereka, "Sif lana rabbak amin zahabin huwa amin nuhasin amin sufrin." فقال الله عز وجل ردا عليهم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. Jadi orang-orang musyrik bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ceritakan kepada kami wahai Muhammad tentang Tuhanmu, adakah dia daripada emas ataupun daripada logam ataupun daripada tembaga? Maka Allah Ta'ala menurunkan surah ini menceritakan tentang dirinya sendiri sebagai jawapan kepada mereka, iaitu dengan memerintahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada mereka surah ini, qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, siapa Allah ni? Bahawasanya Allah ni Tuhan yang Maha Esa, Allahus Samad, Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Lam yalid, tidak beranak. Walam yulad, tidak pula diperanakkan. Walam yakullahu kufuan ahad, dan tidak ada sesiapa pun yang setara ataupun yang serupa dengannya. Jadi mereka pada zaman itu telah terbiasa menyembah sesuatu yang diciptakan dengan tangan mereka sendiri. Kan, ada Tuhan daripada batu, ada Tuhan daripada kayu, ada Tuhan daripada pokok-pokok, apa segala macam lah yang dia boleh sembah, dia sembah lah. Kadang matahari, kadang bulan, kadang macam-macam
0: binatang.
1: Jadi binatang ada, macam-macam. Kita tengok agama dalam dunia ni, mereka menyembah pelbagai perkara selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia nak juga tengok Tuhan macam Tuhan-Tuhan yang dia lihat, yang dia sembah. Jadi ditanya pada Rasulullah, bagaimana Tuhanmu tu, adakah dia daripada emas ke, daripada besi ke, daripada apa? Jadi jawapannya adalah Allah ni tidak sama dengan apa-apa pun. Allah ini bukan daripada apa-apa. Allah ini Tuhan yang satu, yang tak ada apa pun yang kamu rasa tu Tuhan. Dia bukan Tuhan. Kerana tidak ada satu perkara pun yang sama dengan Allah SWT. Walam yakullahu kufuan ahad, tak ada yang sekufu. Kita selalu sebut sekufu, sekufu. Itulah dia kufu. Kufu tu kufuan ni maknanya kufuan, yang seperti, yang setara, yang setanding dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu juga lafaz-lafaz di dalam surah ini menceritakan tentang keagungan-keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kerana itu seorang yang berdoa dengan lafaz-lafaz yang ada dalam surah ini, doanya disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, allazi idza suila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajab. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, siapa yang doa dengan nama-nama ini, maka apabila dia minta akan diberi, dan apabila dia berdoa maka dia akan memperkenankan. Jadi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan daripada Sayyiduna Abdullah bin Buraidah, daripada ayahandanya, katanya, sami'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan yaqulu allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah alladhi la ilaha illa anta al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad faqala faqad sa'ala allaha bismillahil a'zam الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang lelaki berdoa, Allahumma inni as'aluka. Jadi kalau sempat catatkan doa ni, rakam doa ni, dengarkan berkali-kali sampai kita hafal, dan amalkan doa ini. Allahumma inni as'aluka, wahai Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu, bi anni ashhadu, dan sesungguhnya aku bersaksi annaka antallah, bahawa engkaulah Allah, allazi la ilaha illa anta, Tuhan yang tiada Tuhan selain daripadamu, al-ahad as-samad, Tuhan yang maha satu, yang maha esa, dan as-samad, Tuhan yang menjadi tempat bergantungnya segala sesuatu, allazi lam yalid wa lam yulad, dan juga yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Lalu Rasulullah mengatakan, sesungguhnya orang ini telah berdoa dengan nama Allah Ta'ala yang maha agung, yang mana dengan nama ini apabila diminta kepada Allah Ta'ala, maka permintaan itu akan diberi. Dan apabila nama-nama ini diseru kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka doanya akan dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sangat suka untuk diagungkan, untuk dipuji dan dipuja. Jadi kenapa kita mencari sesuatu selain daripada Allah untuk menunaikan hajat-hajat kita? Kenapa kita tidak pergi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala apabila ada sesuatu yang ingin kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Kerana dialah yang Maha Esa, yang Maha Satu, yang As-Samad, yang menjadi tempat bergantungnya setiap sesuatu, setiap makhluk. Dia tidak memerlukan, bahkan dia diperlukan oleh tiap-tiap sesuatu. Itulah Tuhan kita, itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menjadi tempat bergantungnya kita. Maka berdoalah dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha agung ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memperkenankan doa kita, kerana tiada yang memperkenankan doa, tiada yang memberi, tiada yang mengambil, tiada yang mengurniakan, tiada yang menghalang, melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi surah ini bukan sekadar surah yang kita baca untuk melepaskan solat kita, untuk kita cepat habis daripada solat, tetapi dia adalah surah yang sebenarnya sangat bermakna, yang menjadi pegangan akidah kita, tauhid kita. Kita bila membaca surah ini, hendaklah kita menghadirkan bahawa kita sedang mentauhidkan dan mengesakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan boleh juga kita mengamalkan doa dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang berada di dalam surah ini. Saya ulang buat kali yang terakhir. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Kemudian setelah itu sebut doalah dengan doa-doa yang lain, hajat-hajat yang lain, kerana Nabi SAW kata doa ini adalah doa yang bila kita baca, apa yang kita minta akan diberi, dan doa yang kita kirimkan akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam.
0: Amin, amin. Alhamdulillah, itu dia perkongsian ataupun pengajaran ayat, yang mana surah ini adalah kita sepenuhnya kebergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan Ustaz?
1: Betul.
0: Apapun kita kena sentiasa bergantung harap, tak kira dalam senang maupun susah lah. Susah memang kita akan selalu ingat Allah, tapi senang pun kita kena ingat Allah, kan Ustaz?
1: Betul.
0: Mudah-mudahan Allah sentiasa menjaga kita, memimpin kita ke arah kebaikan, insyaAllah. Mudah-mudahan. Dan saya harapkan juga pendengar Salam FM dapat banyak ilmu tentang surah Al-Ikhlas ini, walaupun surahnya agak pendek dan menjadi surah kegemaran kita. Bacaan dalam solat, mungkin bukan sahaja solat solat subuh, tetapi setiap waktu kita baca surah Al-Ikhlas ini, kan, insyaAllah. Jadi terus bersama kami, insyaAllah pada minggu hadapan kita akan berkongsi lagi, banyak lagi perkongsian yang menarik. Kita nak tahsin surah yang seterusnya. Jadi terima kasih kepada Ustaz Syazani kerana sudi bersama-sama untuk hari ini berkongsi ilmu jauh datang dari Melaka, untuk sama-sama berkongsi dengan kita. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat ilmu, pelajaran dan juga pengajaran yang telah dikongsikan untuk hari ini, insyaAllah. Jadi Ustaz, selamat berehat. Kita akhiri pertemuan kita untuk hari ini dengan mendoakan agar Ustaz sentiasa diberikan kesihatan yang baik.
1: Amin.
0: Dapat kembali lagi ke konti Salam FM.
1: InsyaAllah.
0: Kita jumpa lagi. Salam tilawah, mengenal dan menghayati kalam.

0: Walau hanya beberapa ayat, luangkan masa untuk mendekatkan diri kepada Allah.
1: Dengarkan Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur pada pukul 7.40 minit pagi, hanya di Salam FM. Madani dihayati, ummah diberkati. Hey,

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Jika nasihat manusia tidak mampu mengubah kita, bacalah Al-Quran.
2: Dengarkan majlis perasmian penutup Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada 10 Oktober 2026 pukul 9.50 minit pagi hanya di Nasional FM. Madani dihayati, ummah diberkati. #penyanyi jatim.

0: Bacalah Al-Quran dengan bacaan yang tartil, teratur dan perlahan. Surah Al-Muzzammil ayat 4. Dalam setiap tartil terhimpun adab, ilmu dan rahmat.
1: #penyiaranjakim.
2: Zikir bersama Salam FM.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Hud ayat 49 hingga 51.
2: A'udhu billahi minasyaitanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

kisah Nabi Nuh itu adalah dari perkara-perkara yang gaib yang kami wahyikan kepadamu, wahai Muhammad, yang engkau dan kaum engkau tidak mengetahuinya sebelum ini. Oleh itu, bersabarlah. Sesungguhnya, kesudahan yang baik yang membawa kejayaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Wa

Dan kepada kaum Ad, kami utuskan saudara mereka, Nabi Hud. Ia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah. Sebenarnya, tiada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Kamu hanyalah orang-orang yang mengada-adakan perkara-perkara yang dusta terhadap Allah." Ya.

0: Wahai kaumku, tiadalah aku meminta sebarang upah daripada kamu tentang ajaran yang aku sampaikan itu. Upahku hanyalah dari Allah yang menciptakan daku. Maka, mengapa kamu tidak mahu menggunakan akal untuk mengetahui kebenaran?
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Kazim. Selalu kita dengar kan, telinga kita ni nak dengar benda yang seronok, benda yang menggembirakan, yang mendamaikan. Saya rasa tuan-tuan boleh dapat keseronokan, kedamaian itu di Radio Salam FM dah.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk menuntun ilmu itu satu kewajipan. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim wa wadi'ul ilmi 'inda ghairi ahli kamuqallidil khanaziril jawhar wal lu'lu'a wal dhahab. Akhrajahu Ibnu Majah. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu wajib atas setiap orang Islam, dan orang yang meletakkan ilmu di sisi orang yang tidak ahlinya sama seperti memberikan rantai permata, mutiara dan emas ke leher khinzir. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kesimpulan daripada hadis, Islam menyuruh umatnya agar mereka sentiasa mengisi dada dengan ilmu pengetahuan, baik ilmu yang fardu ain ataupun ilmu fardu kifayah. Ini adalah sikap keterbukaan Islam terhadap ilmu yang bermanfaat. Di mana sahaja mereka dapat, mereka harus pelajari ilmu itu. Namun Islam juga mengingatkan bahawasanya ilmu itu hendaklah diletakkan pada orang yang sesuai untuk menerimanya. Maka jangan diletakkan ilmu yang tinggi itu pada sisi orang-orang yang rendah. Kerana yang demikian itu dianggap mensia-siakan ilmu, seperti orang yang meletakkan permata yang mahal dan mutiara yang indah di leher khinzir. Semoga apa yang kita dengar pada hari ini menundukkan hati kita, lalu membimbing langkah menuju redha ilahi.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Misi solidariti sejuta Al-Quran, wakaf sejagat. Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019680. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, insyaAllah. Hashtag Malaysia Madani, hashtag Penyiaran Jakim.
1: Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukhuwah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.
4: 5 kehebatan, 5 ketinggian, 5 kemuliaan solat. Yang pertama Allah kata apa? Allah akan angkat kesulitan dari kehidupannya. Pertamanya, Allah akan angkat kesulitan. Maksudnya apa? Kita ni cuba cek semayang kita, cuba cek kekhusyukan, tawaduk kita, cuba cek kesempurnaan solat. Siapa yang solatnya sempurna, maka Allah akan angkat kesulitan. Kemuliaan yang kedua dalam solat, dilindungi dari azab kubur. Orang yang jaga solatnya, insyaAllah Allah akan datangkan peneman dalam kubur nanti. Yang ketiga, catatan amalannya diberikan tangan kanan, maka dapat buku catatan melalui sebelah kanan. Yang keempat, melewati jambatan titian serot sepantas kilat. Dan yang terakhir, masuk syurga bi ghairi hisab, siapa yang menjaga solatnya. Aqimus solat.
5: Salam FM,
1: hashtag Penyiaran Jakim. Ish, tak dapat pula frekuensi ni.
6: Eh, kenapa pula ni, Fana?
1: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
6: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dah boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
1: Oh, ya ke? Mudah
7: lah. Salam FM, salam untuk semua.
8: Diriwayatkan daripada Yahya bin Mu'az radhiyallahu anhu dalam kitab Nasaih An-Ibad, mafhumnya, barang siapa yang banyak kenyangnya, maka akan banyak dagingnya. Barang siapa yang banyak dagingnya, maka akan besar syahwatnya. Barang siapa yang besar syahwatnya, maka akan banyak dosanya. Barang siapa yang banyak dosanya, maka akan keras hatinya, dan barang siapa yang keras hatinya, maka ia akan tenggelam dalam bahaya-bahaya dunia dan perhiasannya. Aw kama qal. Saya Muhammad Luqman bin Suhairi daripada Fakulti Ekonomi Pengajian Islam Universiti Malaya, Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan. Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam untuk semua. Salam FM, berinspirasi
3: dan berilmu.
5: Salam FM, seiring menjana minda.
9: Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli.
10: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang terlupa berselawat kepadaku, niscaya dia akan terlupa jalan ke syurga. Hadis riwayat Ibnu Majah.
5: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.

Katakanlah, sesungguhnya aku tetap berada di atas kebenaran yang berdasarkan bukti-bukti yang nyata, Al-Quran dari Tuhanku. Sedang kamu mendustakannya, tidak ada padaku apa yang kamu minta disegerakan dari azab siksa. Hanya Allah jualah yang menetapkan hukum. Ia menerangkan kebenaran dan dialah sebaik-baik yang memberi keputusan. Surah Al-An'am ayat 57.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik. يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. يا الله kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
3: Hari ini kita boleh ceritakan daripada satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu subuh pun yang dialami hamba-hamba Allah kecuali turun kepada mereka dua malaikat. Salah satu di antara keduanya berdoa, ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak. Sedangkan yang satu lagi berdoa, ya Allah, berilah kerosakan bagi orang yang menahan hartanya. Hadis Bukhari.
4: #penyiaranjakim

kaya dan cukup. Orang kaya belum tentu rasa cukup. Tapi rasa cukup itulah sifat orang kaya. Berapa ramai yang kaya harta tapi dimiskinkan oleh hartanya. Siang malam cari harta hingga abai ibadat dan keluarga. Hatinya benci melihat orang lain bahagia. Namun harap hartanya dipuji dan dipuja. Renunglah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda, bukanlah kekayaan itu pada banyaknya harta. Tetapi kaya yang sebenar ialah pada kayanya jiwa. Orang yang kaya hati cukup dengan sedikit, bersyukur dengan banyak. Sedang orang miskin hati tak puas dengan banyak, tertekan jika berkurang. Lihatlah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat kaya, baginda memberi dengan kesyukuran. Di saat susah pula, baginda memberi dengan kesabaran. Cuma bagaimana nak kaya hati? Begini, jadilah seorang pemberi. Kerana tangan yang memberi sentiasa bertambah rezeki. Tak pernah rasa dirinya sunyi. Kerana di hati ada Ilahi. Jadilah seorang yang pemaaf. Kerana memaafkan itu sunnah. Mengikis kebencian dan amarah. Hiduplah dalam suasana keberkatan. Umur yang berkat, walau pendek, tapi hasilnya berpanjangan. Masa yang berkat, walau sekejap, namun bermanfaat. Harta yang berkat, walau sedikit, mencukupkan. Kalau banyak, menyenangkan. Jadilah manusia yang berkat. Adanya memudahkan, perginya menyedihkan.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Maria balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM.
3: Salam untuk semua.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM. Pagi, salam 4 pagi hingga 8 pagi. Cina di sini menemani anda untuk pertemuan kita hari Khamis 26 Rabiul Akhir 1448 Hijri 8 Oktober 2026 Masihi. Selamat pagi, sabar khair, good morning to all listeners Salam FM yang saya kasih, saya hormati sekian. Alhamdulillah kita bersuka kembali untuk pertemuan edisi hari ini. 6.11 minit pagi. Selamat mendengarkan solat subuh yang belum lagi. Segerakan panggilan ilahi sebelum kita bersiap-siap untuk meneruskan perjalanan kita ataupun tanggungjawab kita dari hari ke hari, insyaAllah. Semoga untuk hari permulaan kita hari ini, saya doakan dipermudahkan segala urusan anda, diselesaikan segala yang rumit dan juga sukar. InsyaAllah tiada jalan, tiada apa tu masalah yang tidak boleh diselesaikan, insyaAllah. Baik, dan perkongsian untuk jangkaan cuaca yang saya nak kongsikan kepada anda, saya petik daripada laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, untuk wilayah Tuan Kuala Lumpur. Pagi jerebu, petang ribut petir di beberapa tempat. Malam jerebu, suhu minimum 24 darjah Celsius dan suhu maksimum 33 darjah Celsius. Suka untuk saya ingatkan kepada diri saya terutamanya dan juga kepada sahabat pendengar jugalah, untuk kita masih lagi dalam bacaan indeks pencemaran udara kita yang kurang baik, terutama di kawasan ataupun di sekitar wilayah Tuan Kuala Lumpur dan juga beberapa kawasan. Juga bacaan indeks pencemaran udara yang kurang memuaskan, jadi dinasihatkan untuk berhati-hati, sentiasa berwaspada. Kita utamakan keselamatan dan juga kesihatan kita. Kurangkan ataupun elakkan aktiviti yang melibatkan aktiviti-aktiviti di luar sana lah, insyaAllah. Dan juga sedikit informasi berkenaan dengan info trafik yang saya petik daripada laman X plus line 1-800-880-000 di mana pengaktifan Smart Lane di elit kilometer 22.9 hingga kilometer 21.0 arah utara dari R&R Dengkil ke Putrajaya. Kenderaan ringan gunakan Smart Lane, namun trafik terkawal, anda dinasihatkan untuk pandu berhati-hati. Dan untuk nasihat keselamatan, jika lampu hijau berkelip, Smart Lane diaktifkan, beri isyarat sebelum menukar lorong, pandu pada kelajuan yang disarankan sekitar 60 km/jam, sentiasa peka terhadap persekitaran dan kekalkan jarak selamat, gunakan Smart Lane hanya apabila ia diaktifkan. InsyaAllah semoga perjalanan anda menuju ke tempat untuk anda mencari rezeki dan sebagainya, insyaAllah saya doakan semoga dipermudahkan urusannya. Dan banyak lagi perkongsian yang saya nak kongsikan kepada anda seketika nanti. Terus kekal setia bersama dengan kami, persembahan daripada Mas Zain dan juga Isam Kamal. Kita mulakan hari yang baik-baik, a good day. Salam FM, salam untuk semua.

0: Walau hanya beberapa ayat, luangkan masa untuk mendekatkan diri kepada Allah.
1: Dengarkan Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur pada pukul 7.40 minit pagi, hanya di Salam FM. Madani dihayati, ummah diberkati.

Hashtag Penyiaran Jakim. Frekuensi yang mendidik jiwa. Negeri Sembilan, 95.6.

0: Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.
1: Allah Subhanahu wa taala menyatakan bandingan perumpamaan orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah seumpama satu biji benih yang mana ia akan menumbuhkan 7 tangkai dan setiap tangkai itu ada 100 biji, dan di situ menunjukkan betapa 700 kali ganda digandakan oleh Allah bagi mereka yang menggunakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yudha'if liman yasha, bahkan Allah taala akan menambahkan lagi gandaan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: #penyaranjakim.
3: Jika nasihat manusia tidak mampu mengubah kita, bacalah Al-Quran.
4: Dengarkan majlis perasmian penutup Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada 10 Oktober 2026 pukul 9.50 minit pagi hanya di Nasional FM. Madani dihayati, ummah diberkati. #penyaranjakim.

Kadang-kadang kita tertanya-tanya, kenapa hidup kita diuji? Hakikatnya, setiap ujian yang Allah berikan bukan untuk melemahkan kita, tetapi untuk mendekatkan hati kita kepadanya. Bila semuanya dah baik, kita mudah lupa untuk berdoa. Tetapi, bila kita diuji, hati kita akan mula mencari Allah. Tangan diangkat, memohon pertolongan, dan air mata menjadi saksi pergantungan kita kepada Allah. Jadi, janganlah terlalu cepat mengeluh. Mungkin ujian hari ini adalah tanda kasih sayang Allah, supaya kita kembali mengingatinya, supaya kita memperbaiki diri dan meletakkan sepenuh harapan hanya kepadanya. Semoga setiap ujian menjadikan kita lebih sabar, lebih kuat dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah. Pesanan menjadi

0: Naminda ini dibawakan oleh Salam FM. Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

0: #penyiaranjakim.
1: Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukhuwah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.
2: Salam FM, berinspirasi
3: dan berilmu.
4: Nidaul Islam.
5: Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarha Muhammad Nordin.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Semua yang saya muliakan, kali ini kita nak bincang tentang berminda pemenang, winner's mentality. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah Fussilat ayat 34 sampai 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tak sama perbuatan yang baik dengan perbuatan yang jahat. Idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Apabila engkau buat macam tu, orang yang taruh perasaan permusuhan terhadap kamu serta-merta boleh jadi seakan sahabat karib bagi kamu. Allahu Akbar. Dan Allah sebutkan, sifat yang terpuji ni tak dapat diterima dan diamalkan melainkan oleh orang yang bersikap sabar. Dan juga orang yang bersikap sabar ni pula akan mempunyai keuntungan yang besar. وَمَا يُلَقَّوْهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّوْهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Allahu Akbar. Jadi inilah minda pemenang yang kita nak faham. Ya, menang apa? Menangi redha Allah. Menang untuk pilih cara yang lebih baik daripada orang yang menyakiti kita tu. Sampai-sampai kita dapat menangi hati dia dan boleh berkawan baik dengan dia. Allahu Rabbi, indahnya. Ya, memanglah perasaan kita ni ada marah, ada benci, ada geram. Memang manusiawi, kita akan rasa macam tu. Ya, kita nak balik kepada apa yang Nabi SAW ingatkan. Nabi sebut takkan masuk syurga melainkan orang yang penyayang. Lalu para sahabat kata, kami semua penyayang ya Rasulullah. Lalu Nabi kata, penyayang kat sini bukannya kamu sayang orang yang kamu suka saja, tapi penyayang kat sini kamu sayang kepada semua manusia, semua makhluk. Hadis ni direkodkan oleh Imam Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid. Allahu Akbar. Jadi kita ni, kita mungkin cenderung buat baik pada orang yang kita suka sahaja. Kita pun mungkin cenderung untuk jauh hati lah dengan orang yang buat tak baik dengan kita. Kecenderungan dalam kita kalau boleh rasa nak berdebat dengan dia, rasa nak menang hujah dengan dia. Tapi itu bukanlah kemenangan yang sebenarnya, sebab dia akan buat kita kalah sebenarnya dengan marah kita, dengan kebencian kita. Ya, kita tak nafikan sifat manusia biasa kita tu ada, tapi sifat manusia yang inginkan darjat tinggi di sisi Allah ni berbeza. Dia ada target dia. Orang yang ikut akhlak Islam, dia cuba untuk tolak semua keburukan tu dengan cara tetap berbuat baik dengan orang yang buat tak baik. Apatah lagi kalau orang tu adalah mak ayah kita, suami kita, isteri kita, mentua kita, ibu tiri ke, ibu angkat ke, ibu susuan ke, kawan-kawan, rakan sekerja, orang yang ada di sekeliling kita. Mereka ni tetap sebenarnya insan-insan yang berjasa besar, ada kebaikannya, melengkapi banyak keperluan hidup kita. Jadi kita nak kalahkan kemarahan kita, kebencian kita. Kita nak hanya benci dosa dan tetap sayangi pendosa, sebab kita pun banyak dosa. Sekian dari saya. InsyaAllah ada rezeki, jumpa lagi.
4: Nidaul Islam,
2: hashtag penyiaran jahkim.
7: Meniru orang yang berjaya untuk kita berjaya, sebab orang Islam yang berjaya dia akan meniru jejak langkah segala amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tiru, kita ikut sunnah Nabi, sebab Nabi ya insan yang terulung, yang teragung yang Allah telah cipta. Nabi sebagai kita punya teladan yang terbaik. Dengan erti kata yang lain, kita kena meniru mengikut kaedah yang syariah compliant ataupun mengikut diajar melalui syariah.
0: Salam FM,
1: hashtag penyiaran jakim.
3: Hiburan berterusan. Salam FM.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Ya, mulakan hari anda dengan Salam FM 6:38 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang sedang memandu untuk ketika ini. Selamat memandu dengan berhati-hati ya. Dah sampai ke tempat pekerjaan masing-masing tu. InsyaAllah kita mulakan dengan hari yang terbaik, positif, energetik, bertenaga dan yang baik-baik saja insyaAllah. Baik, untuk waktu ini saya nak kongsikan sedikit berita dari dalam negara menerusi portal berita RTM untuk hari ini 8 Oktober 2026. PMKS terus berdaya tahan miski ekonomi global mencabar. Satu perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS Malaysia terus menunjukkan prestasi positif meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Penganjuran Formula 1 3 hari dianggarkan menyumbang output ekonomi melebihi RM1 bilion. Kos operasi dan pematuhan meningkat akibat inflasi, gangguan rantaian bekalan serta kos tenaga dan logistik tidak menentu. Kekurangan tenaga kerja berkemahiran dan perubahan struktur gaji mendorong majikan menilai semula kecekapan operasi dan usaha mengekalkan pekerja. Perkembangan AI, automasi dan keperluan ESG menuntut pelaburan yang menekan aliran tunai. Manakala Majlis Anugerah Industri Malaysia MINDA menghargai daya tahan dan tadbir urus. Dana Inovasi Media sokong usaha hadapi perubahan penonton. Perubahan demografi mengurangkan pendapatan pengiklanan televisyen dan radio, kehilangan sekitar RM2.5 bilion. Kerajaan sediakan dana inovasi media RM30 juta bagi bantu syarikat media teroka demografi baharu dan kandungan generasi muda. Peralihan penonton ke telefon pintar memaksa penyesuaian kandungan serta strategi melalui platform digital untuk kekal relevan. Ekonomi jingga sumbang hampir 6.8% KDNK negara. Ekonomi jingga merangkumi penciptaan kandungan, perfilman, muzik, seni, budaya, buku dan pempengaruh. Perkembangan kandungan digital membuka peluang mengeksport kandungan dan harta intelek tempatan ke seluruh dunia. Kerajaan merubuhkan Majlis Ekonomi Jingga untuk memandu dan menyokong pelbagai bidang industri kreatif. Platform digital memberikan pendapatan melalui pemasaran afiliasi, jualan produk, penstriman, tontonan dan kerjasama. Kerajaan terus tindakan perundangan antarabangsa bagi pemulihan maksimum aset 1MDB. MOF usaha pemulihan aset penting untuk mengurangkan beban kewangan negara dan memastikan kepentingan rakyat terpelihara. Kerajaan telah membayar RM42.5 bilion setakat 31 Ogos 2026 bagi prinsipal, faedah, kos guaman dan operasi. Tanpa pemulihan dana tambahan, kerajaan masih perlu menanggung baki obligasi sebanyak RM20.1 bilion. Aktiviti pemulihan terbesar melibatkan 1MDB dengan kerajaan berjaya mendapatkan semula RM31.3 bilion setakat ini. Nantikan seketika nanti berita dalam dan juga luar negara menerusi utama 7 pagi. Terus kekal bersama kami di Salam FM. Salam untuk semua.
0: Mulakan hari anda dengan Salam FM. Jika nasihat manusia tidak mampu mengubah kita, bacalah Al-Quran.
2: Dengarkan majlis perasmian penutup Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada 10 Oktober 2026 pukul 9.50 minit pagi hanya di Nasional FM. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Empat tahun, empat belanjawan, satu perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
4: Belanjawan Madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Pelajaran Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
3: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
5: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
6: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
7: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
3: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
8: Ish, tak dapat pula frekuensi ni.
1: Eh, kenapa pula ni, Fana?
8: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
1: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dan boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
8: Oh, ya ke?

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
2: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
3: Lestari Islam.
4: Fiqh As-Sirah ataupun Fiqh As-Sirah, iaitu pemahaman terhadap perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan praktikal dalam menyusun strategi dakwah dan penyelesaian masalah kehidupan.
3: #penyiaranjaki. Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. #netizen harus tahu aku dah sampai sini.
5: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
6: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
7: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
8: Islam itu mudah, Islam itu indah.
9: Setiap manusia ada masalah dalam kehidupan. Persoalan, berapakah jarak di antara masalah dan juga penyelesaian? Jaraknya bergantung kepada jarak di antara dahi kita dan juga tikar sejadah. Lagi jauh kita dengan Tuhan, lagi jauh kita dengan penyelesaian.
10: Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
11: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
12: Awas, anda dinasihatkan supaya tidak membuang sampah merata-rata.
13: Bermula 1 Januari 2026, tindakan lebih tegas akan dikenakan terhadap perbuatan membuang sampah merata-rata secara tidak bertanggungjawab. Pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM2,000 atau perintah khidmat masyarakat sehingga 12 jam. Kebersihan persekitaran adalah cerminan disiplin masyarakat.
14: Sesungguhnya, kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Hadis riwayat Muslim.
15: Pesanan menjaga kebersihan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.
16: Saya tak nak teruskan hidup ni lagi. Semua orang tak faham saya. Semua orang salahkan saya. Saya betul-betul tertekan.
17: Janganlah begitu. Berhenti menyalahkan diri. Awak sebenarnya tidak kesorangan. Boleh luahkan kepada orang yang terdekat. Lakukan teknik pernafasan yang betul dan amalkan gaya hidup sihat.
18: Pesanan cegah kemurungan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.
19: Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukhuwah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.
20: Pagi, salam 4 pagi hingga 8 pagi. Masih lagi bertemankan saya dan Abang untuk pertemuan kita hari Khamis ini, 26 Rabiul Akhir 1448 Hijri, 8 Oktober 2026. Masih terima kasih kepada anda yang dengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik, Astro 875 dan juga MyTV 706. Juga di ruang udara kami di Lembah Kelang 91.1. Assalamualaikum, selamat bersiaran daripada sahabat pendengar kita di Facebook Salam FM 91.1 kita. Abdul Jalil Tahir juga daripada iman-iman kita. Selamat pagi, selamat bersiara. Ya, terima kasih kepada iman-iman kita dan juga kepada Muhammad Zikri kita juga. InsyaAllah semoga anda semua untuk permulaan hari ini hari yang terbaik dan hari-hari yang seterusnya insyaAllah. Baik, cakap tentang MTHQA untuk tahun ini yang ke-66 kan, bertempat di World Trade Center Kuala Lumpur. Jadi untuk anda yang mungkin setiap tahun singgah kan, menyaksikan sendiri secara langsung, mungkin ada juga yang menyaksikan di rumah, menonton di rumah, ada yang dengarkan menerusi radio dan sebagainya. Kami di sana, kami Salam FM seperti biasa berada di sana, jadi boleh singgahlah ke reruai kami ya. Reruai kami Salam FM, boleh berjumpa dengan rakan-rakan penyampai kita, DJ-DJ kita di sana ya. Kita ada DJ Amri, DJ Yusamri kita, kita ada DJ Farhana, DJ Suhaila, DJ Uni Yunus, ramai lagi yang ada berada di sana. Semua penyampai, penerbit-penerbit, tenaga kerja, warga kerja Salam FM turut berada di sana. Jadi untuk anda sama-sama pendengar kita, kalau berkelapangan sambil-sambil menonton, menyaksikan persembahan para-para hafiz-hafizah kita, kori-kori ah kita tu, jengah-jengah jugalah, singgah-singgah juga kita di reruai Salam FM, di booth Salam FM kan. Kalau tengok dekat media sosial kami ni, meriah ni nampak ni, meriah. Alhamdulillah. Terima kasih untuk anda yang berkunjung ke ruai kami ya. Pelbagai aktiviti, saya dengar ada macam-macam aktiviti kat sana tu. Kan? Selain apa tu, bergambar, berselfie dan sebagainya kan, macam-macam ada aktiviti kat sana lah. InsyaAllah untuk kami yang di sini, di kontini, insyaAllah jika berkesempatan memang kita akan ke sana nantilah. Kita nak berjumpa dengan rakan-rakan, sahabat-sahabat pendengar juga yang setia dengarkan kami menerusi di ruang udara kami ataupun menerusi aplikasi RTM Klik dan sebagainya. InsyaAllah nanti nanti ada rezeki terjumpa di sana. Dan sambil-sambil tu untuk topik bagi salam kita hari ini. Ya, topik bagi salam kita hari ini kita nak anda kongsikan sebab kita boleh kata setiap tahun kita tuan rumahnya di Malaysia kan, dan secara spesifiknya di Kuala Lumpur. Jadi untuk topik bagi salam kita hari ini, mungkin anda boleh cadangkan tuan rumah bagi MTHQA pada masa-masa akan datang selain daripada Kuala Lumpur. Kan, dan bagi alasanlah kenapa. Kan setiap tahun kita berada di Kuala Lumpur kan. So mungkin ada carangan daripada anda sendiri. Kalau mungkin nak buat kat Penang ke, Cik Rustam mungkin ada carangan nak buat kat Penang ke. Penang tu kat dekat belah mana, contoh kan. Jadi spesifiknya mana dan kenapa. Mungkin anda boleh berikan carangan. Seperti biasa boleh hantarkan ke WhatsApp kami 011-1317-2911 ataupun menerusi talian kami 03-228-8711. Boleh hantarkan juga komentar anda menerusi ruangan komen kami di laman Facebook Salam FM 91.1, menerusi Instagram juga Salam FM 91.1. seketika nantilah mungkin ada cadangan menarik kita nak dengarkan daripada anda. Nak buat kat mana ni, buat kat Kedah ke, nak buat dekat ni. Tapi kena beritahu lah alasan kenapa lokasi tersebut untuk dijadikan tuan rumah selain daripada Kuala Lumpur nanti. Okey, baik, bersama daripada Saiful Apik dan juga Autotune Band, Kisah Orang Kita. Pagi salam 4 pagi hingga 8 pagi.

0: Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Salam takziah. Baik.
1: Pagi and salam. 4 pagi hingga 8 pagi.
2: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
3: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

Jerebu semua sekolah di Johor ditutup 2 hari. Belanjawan 2027, pertumbuhan ekonomi diterjemah kepada rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Kilaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
1: Negeri Sembilan 95.6.
3: 89.3 di Jerantut Pahang.
1: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
4: Salam FM.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
5: Pagi, salam 4 pagi hingga 8 pagi, 7.11 minit pagi untuk waktu ini. Baik, saya nak kongsikan sedikit sebelum kita nak bercerita tentang topik untuk pagi. Salam untuk pagi inilah. Okey, ini untuk orang Kuala Pilah. Okey, untuk orang Kuala Pilah, jom kita bersua. Program Madani kita, PMK, kini singgah ke Kuala Pilah. Bila cerita Kuala Pilah ni, Nizmilan ni kena cakap Nizmilan lah. Kan? Program Madani kita, X Hari Suku Kan Negara. Pelbagai inisiatif perkhidmatan dan aktiviti daripada agensi hal ehwal agama melalui JAKIM bersama-sama Jabatan Belia dan Sukan Negeri Sembilan dibawakan lebih dekat kepada masyarakat setempat. Bukan sekadar mendapatkan perkhidmatan, anda juga boleh menyertai pelbagai aktiviti belia dan sukan di samping mengenali pelbagai inisiatif yang disediakan untuk manfaat masyarakat. Kita singgah, kita berkumpul, kita bersua, kita manfaatkan program Madani kita X Hari Sukan Negara bersama komuniti Kuala Pilah. Kita bawa sekali lah orang rumah, ajak anak-anak, panggil ke kawan semua tu, jiran-jiran sebelah rumah semua tu, belakang, depan, tengah, topi, kiri, semua kita panggil. Bila ni? 11 Oktober 2026 hari Ahad ni. Kalau tak ada apa plan kan, Sabtu Ahad ni kan tak ada apa nak buat dan sebagainya kan. Kita ajaklah ramai-ramai, ajak ahli keluarga semua tu daripada tengok handphone kat rumah tu kan. Kita perilah program-program yang ada manfaat ni kita peri. 11 Oktober ni 2026 hari Ahad ni 9 pagi hingga 5 petang kat mana ni? Kat Kompleks Rakan Muda Kuala Pilah. Okey. Jadi Kuala Pilah kita bersua, jom PMK datang, jangan lepaskan peluang, insyaAllah. Baik, untuk program, topik pagi salam kita hari ini, topik pagi salam kita hari ini sebenarnya dengan MTHQA kita lah, Majlis Tilawah dan juga Hafazan Quran peringkat antarabangsa untuk kali yang ke-66 ini. Cadangkan tuan rumah bagi MTHQA pada masa-masa akan datang selain Kuala Lumpur. Dan kenapa? Baik, kita ada respon daripada sahabat pendengar kita menerusi WhatsApp Konti. Apa katanya? Baik, katanya, saya cadangkan MTHQA tahun depan, kerajaan boleh pertimbangkan untuk buat di seluruh negeri di Malaysia, especially ibu negeri. Nak bagi orang luar negara tengok dan kenal negeri kat Malaysia, selain kenal budaya yang ada di setiap negeri. Wow, bestnya. Apa-apa, terima kasih untuk yang menghantarkan cadangannya. Menarik juga ni sebenarnya kan. Kita buat, orang kata tua lah, tua di seluruh negeri yang dekat Malaysia. Kita ada 14 kan, termasuk Sabah dan juga Sarawak kan. Selain daripada apa, Kuala Lumpur, kita buat dekat Perlis, dekat Kedah, Terengganu, Kelantan, mana lagi, Perak, semualah seluruh negeri kat Malaysia ni kan. Kalau fokus ibu negeri pun tak ada masalah. Menarik juga ni, menarik. Kan, maknanya kalau 14 tu kita ada 14 tahun lah. 14 tahun ke hadapan lagi lah. Sehingga MTHQA yang ke-80. Betul tak? Sekarang 66, 14, 80. MTHQA 80 complete untuk jelajah satu Malaysia. Menarik, menarik, menarik. InsyaAllah, semoga boleh dipertimbangkan lah. Kita borak-borak ni pun, yalah, kalau pihak penganjur bersedia, kalau ada, yalah, kelapangan, orang kata, yalah, bila kita nak menganjur satu program ni, melibatkan bajet lah kan. Kalau tak ada kekangan, dipermudahkan, insyaAllah, mungkin boleh buat jelajah di seluruh negeri yang ada di Malaysia. Dan juga perkongsian daripada Abang Zikri kita menerusi laman Facebook. Apa katanya? Katanya lah, satu word yang dia bagi, Langkawi. Cadangannya buat dekat Langkawi. Untuk siapa ni, sahabat kita ni, Muhammad Zikri Langkawi. Kalau nak kata Langkawi, satunya mungkin aksesnya mudah lah kan. Sebab dia airport pun kat sebelah kan. Jadi tumpuan pelancong apa, dari luar negara juga kan. Dan macam-macam boleh buat majlis tilawah dekat pulau dan sebagainya. Satu benda yang menarik juga. Ini cadangan daripada Brother Muhammad Zikri kita katanya buat dekat Langkawi. Kalau dipikirkan, yalah, banyak-banyak tempat menarik juga untuk kita. Mungkin MTHQA boleh buat di sana juga. Kita mungkin boleh start di Langkawi. Di Langkawi bestnya, kan. Baik, apapun carangan anda, boleh kongsikan menerusi WhatsApp konti kami 011-1317-2911 ataupun menerusi talian 03-2288-7111. Baik, jom kita nak dengarkan perkongsian menerusi sketsa keluarga Ustaz Akil, Senyum Itu Sedekah. Salam FM, salam untuk semua.
4: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Akil.
6: Abang Akil, kenapa orang selalu kata saya ni sombong? Padahal saya tak buat apa-apa pun. Aduh.
7: Ah, mungkin sebab muka Amri ni nampak garang. Tengok tu, misai pun melintang.
6: Biasalah tu. Lazimnya pandangan pertama yang orang lihat pada kita jadi ukuran bagaimana orang menilai kita.
7: Macam mana tu, bang?
6: Contohnya, kalau kita sentiasa senyum, orang akan menganggap kita senang didekati atau cepat mesra.
8: Senyum tak semena-mena nanti orang kata kita tak betul pula. Susahlah nak senyum ni.
7: Okey, jap. Cuba Amri senyum. Betul-betul, nampak periang orangnya.
8: Aduh, Kak, saya ni hari-hari penat kerja, tahu tak? Susah nak datang senyum daripada muka saya ni. Dahlah kerja pergi berjebak sawit sana tu. Ingat senang ke? Kenalah serius.
6: Senyum memang nampak kecil, tapi nilainya besar. Rasulullah SAW bersabda, senyuman kamu kepada saudaramu adalah sedekah.
7: Ha, dengar tu. Tak perlu keluarkan duit pun, senyum pun dapat pahala.
6: Senyum itu bahasa muka yang menunjukkan keikhlasan dan kejujuran, yang melembutkan yang keras, mendekatkan yang jauh.
8: Jadi bang, saya kena belajar senyum lah kalau macam ni.
7: Alah, senang je Amri. Senyum, nampakkan gigi, kemudian lirikkan mata ke tepi. Yang penting, bukakan hati menjadi ikhlas.
8: Dah banyak senyum ni, nanti orang nampak lah nanti lompong-lompong gua ni. Kan ada accident 10 tahun lepas, habis hilang ni.
7: Macam-macam lah kau ni, Amri. Boleh je senyum tutup mulut tu, kan.
6: Orang tua kalau senyum tak ada gigi pun tetap manis. Senyum ni banyak manfaat. Apa dia? Dengan senyum mampu mengubah perasaan sedih kepada gembira. Senyum ni kurangkan stres.
7: Betul.
6: Senyum juga meningkatkan hormon positif yang menjadikan seorang itu sentiasa senyum, menjadikan penampilannya lebih menarik dan boleh lambatkan usia.
7: Betul.
6: Penuaan.
7: Sebenarnya kan, amalan yang kecil di mata manusia ni boleh jadi besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan niat yang betul. Betul tak abang?
8: Akak ni pun macam dah boleh jadi macam Abang Akil. Kan, boleh sampaikan tazkirah, sampaikan benda-benda yang baik dekat orang ramai ni. Senang lepas ni boleh tanya akak terus. Jadi terima kasih lah Abang Akil bagi apa ni, nasihat yang panjang lebar ni. Perut pula dah lapar ni, dah bunyi-bunyi dah ni, berkeroncong dah ni.

0: senyum nampak macam mudah tapi kadang-kadang payah. Bagaimana kita nak melakukan satu senyuman ataupun kita memberikan satu senyuman yang mana senyuman itu membuatkan orang sekeliling rasa ikhlasnya senyuman kita. Kita sama-sama ceriakan hidup kita untuk memberi senyuman kepada orang lain. Sebab apa yang dapat membahagiakan orang itu adalah suatu yang amat indah dalam Islam. Hidup kita untuk membahagiakan orang. Marilah kita bahagiakan semua orang di sekeliling kita supaya orang lain pun gembira dengan senyuman kita. Mungkin senyuman kita dapat memberikan kebahagiaan kepada orang lain.
1: Salam FM.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
4: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran

#penyiaranjakim. Frekuensi yang mendidik jiwa. Negeri Sembilan 95.6.

0: Untuk semua.
1: Salam FM, tenang
2: dan bermotivasi.
1: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Korea. Hangumal Hagusipayo, Lugatus Salam.
3: Assalamualaikum, apa khabar semua? Hari ini bersama dengan saya, Mariam. Hari ini pun Mariam bawa bahasa Korea paling-paling guna kat Korea. Apa tu? Hari ini Mariam nak ajar siapa nama awak. Siapa nama awak? So, bahasa Korea, 이름이 어떻게 되세요? 이름이 어떻게 되세요? 이름이 어떻게 되세요? Tapi kalau korang ni panjang kan, susahlah remember nanti, lupa kita ni. Tak boleh ingat lama-lama. Ini panjang sangat. So, Mariam akan bagi short word. Korang just cakap je. Songami? Nama? Macam tu. Songami? Songami? Songami 어떻게 되세요? 이름이 어떻게 되세요? Kalau korang susah, songami? 이름이? Macam tu. Bila korang cakap dengan orang-orang, kalau korang cakap nama diorang, the conversation lagi jadi friendly. Dan bila orang ingat nama kita macam happy kan. So korang bila cakap, sebelum cakap, korang tanya, songami? 이름이 어떻게 되세요? Macam tu. Baiklah, Mariam harap korang hari ini pun dapat gembira banyak-banyak. Assalamualaikum, jumpa lagi.
1: Hashtag penyiaran Jakim.
0: Frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.

0: #penyiaranjakin.
1: Ada empat jenis manusia, tuan-tuan, yang kita selalu jumpa. Manusia pertama dipanggil sebagai proaktif. Proaktif ni ialah orang yang dia merancang walaupun benda tu belum berlaku lagi, dia dah buat. Yang kedua ialah orang yang reaktif. Reaktif ni ialah orang yang suka menyalahkan orang lain, tuan-tuan. Reaktif ni orang yang bertindak bila benda dah berlaku. Orang macam ni dia tahu benda nak berlaku tapi dia tak buat apa-apa. Benda dah berlaku baru nak mengamuk. So dia suka salahkan orang lain. Orang macam ni biasanya mereka ni tak ada planning, mereka tak tenang dan mereka ni biasa negatif bila berlaku sesuatu, tuan-tuan. Yang ketiga ialah orang yang inaktif, tak terlibat pun dengan apa-apa yang berlaku, tuan-tuan. Dan mereka ini ialah orang yang ada aku kisah. Ha, itulah dia. Oh, orang ini biasanya tak ada planning tapi dia tenang sebab apa? Dia tak kisah dengan apa yang berlaku. Keempat ialah orang yang dipanggil sebagai radioaktif. Mereka ni kerja dia mengamuk je, tuan-tuan. Dia mungkin ada perancangan tapi tak tenang dan sentiasa negatif. Jadilah orang yang proaktif, usah menyalahkan orang lain.
0: Salam FM
2: #penyiaranjakim.
3: Islam itu mudah, Islam itu indah. Bila kita fikir kenapa Islam ajar kita untuk berjemaah dalam apa jua keadaan, sebab apabila bersama semua jadi mudah dan lebih utuh berpadu. Jangan pentingkan diri sendiri, peduli masyarakat di sisi. Risau nanti, sombong menguasai diri. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
4: Masjid Negeri Sabah dibina di kawasan seluas 14.5 ekar, terletak di kawasan strategik Bulatan Sembulan antara Jalan Mat Saleh dan Jalan Sembulan. Reka bentuk masjid ini dicipta oleh arkitek Jurubena Bertiga. Kubah besar yang terletak di bahagian kiblat masjid diilhamkan dari masjid lama yang termasyhur di dunia seperti Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis, Masjid Biru di Istanbul dan Masjid Jami' di New Delhi dan Lahore. Menaranya setinggi 215 kaki diilhamkan daripada Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Masjid ini dirasmikan pembukaannya oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Yahya Petra Ibni Almarhum Sultan Ibrahim pada 28 Jun 1977.
5: Jiran adalah orang yang paling dekat dengan kita selepas keluarga. Hubungan yang baik dengan jiran boleh mewujudkan suasana hidup yang aman, saling membantu dan penuh toleransi. Marilah kita tunjukkan rasa hormat kepada jiran. Jadi, jagalah adab kita. Saling bertolak ansur dan hulurkan bantuan jika diperlukan. Senyumlah kerana senyuman yang kecil dan sapaan mesra juga sudah cukup untuk menghangatkan hubungan kejiranan. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
6: Sedapnya jajan ni.
7: Ya Allah Putri, kau ni asyik makan jajan je lah. Cubalah makan makanan berkhasiat sikit. Makan buah ke, sayur ke. Makan makanan segera macam ni boleh menunda penyakit, tahu tak?
6: Alah, sikit je. Nak berasa-rasa, tak boleh ke?
7: Jaga makan, jaga kesihatan. Sayangi diri anda. Pesanan sihat ini dibawakan oleh Salam FM.
8: Menjaga aurat adalah tuntutan yang membawa kepada kehormatan diri, kesopanan, kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan seharian kita ni, cara kita berpakaian mencerminkan nilai diri serta penghormatan yang kita berikan kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Ingatlah, menutup aurat bukan sekadar memenuhi syariat. Ia juga melindungi maruah dan memperindah akhlak kita sebagai manusia yang beradab. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
9: Baik saudara, kini kita nak bersama dengan rakan penyampai kita DJ Yus Amri untuk lapor terus sempena Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa kali ke-66 dari Dewan Merdeka World Trade Center WTC Kuala Lumpur. Silakan Amri.
10: Terima kasih kepada penjemput yang bertugas, Ahnaf Bakar di Kunti Salam FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua pendengar Salam FM yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, saya Yus Amri Muhammad Yusof membawakan kepada saudara lapor terus dari Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur bersempena Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa atau MTHQA ke-66 bagi tahun 1448 Hijri 2026 Masihi. Untuk makluman saudara pendengar, penganjuran MTHQA ini telah masuk hari yang ketiga dan masih berbaki satu hari saja lagi untuk kita mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran bersama peserta yang bertanding di perujian tilawah, kerana pada hari Sabtu nanti kita akan sama-sama saksikan juga majlis penutupan dan pengurniaan hadiah. Jadi semalam juga seramai 8 peserta telah memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran sempena malam kedua. Jadi malam ini adalah malam yang ketiga. Suka saya kongsikan bermula pukul 9 pagi nanti di Dewan Merdeka World Trade Center ini, seperti mana biasa, perujian hafazan akan mengambil tempat di sebelah pagi dan ini merupakan hari yang terakhir bagi perujian tersebut. Jadi saya nak kongsikan juga nama-nama yang terlibat sebagai peserta hafazan seramai 8 orang ini, di mana yang pertama adalah Tori Hussein dari Ivory Coast, yang kedua Muhammad Izzul Afnan bin Sazali dari negara kita Malaysia, peserta yang ketiga Mariama Bailo Balde dari Guinea-Bissau, peserta yang keempat Abdul Rahman Yassin dari Uganda, peserta yang kelima Ali Sidibe dari Mali, peserta yang keenam Dina Hadfina binti Muhammad Umarul Hisham dari negara kita Malaysia, peserta yang ketujuh Faisal Al-Humaidi Hamid Alufi dari Saudi Arabia, dan peserta yang kelapan Abdul Rahman Jamal Ibrahim dari Syria. Jadi dua peserta Malaysia, negara kita, akan beraksi di pentas MTHQA ini bagi perujian hafazan sebentar saja lagi. Jadi sama-sama kita doakan untuk mereka berdua dan juga kesemua peserta-peserta yang akan bertanding, insyaAllah ya. Sebagai persembahan istimewa dan selingan bagi sesi hafazan ini, para hadirin yang hadir akan disajikan dengan persembahan oleh Imtiaz Simfoni, yang baru jumpa rakan saya ini semalam ya, akan membawa lagu Kasih Baginda dan Ya Habibi. Untuk makluman saudara juga, berusi lapor terus ini, saya ingin berkongsi jugalah tentang reka bentuk pentas sebenarnya MTHQA ini yang mengasimilasikan elemen masyrabiah bergeometri kompleks yang mengambil inspirasi daripada warisan seni bina Masjid Darul Quran yang menterjemahkan estetika Islam tradisional ke dalam struktur kontemporari. Jadi uniknya, astaka utama ini dibentuk secara enclosed space dengan bukaan pintu yang direka berskala lebih rendah menuntut qori menundukkan badan ketika melangkah masuk sebagai simbol tawaduk yang menjadi asas keperibadian Islam. Jadi saudara mendengar yang berkelapangan, ayuh kita nikmati kemeriahan MTHQA ini, berbaki beberapa hari saja lagi untuk kita saksikan bacaan Al-Quran daripada peserta dari dalam dan juga luar negara. Dan boleh sama-sama jugalah kita kunjungi reruai dan juga pameran-pameran yang tersedia di sini. Jangan lupa bersama saya juga dan rakan pengulas Suhaila Aris tepat pukul 8.45 minit malam ini untuk kami kongsikan perjalanan hari ketiga bersama dengan MTHQA ini. Dan malam ini juga Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama yang akan mengadakan walkabout bersama para petugas MTHQA untuk meninjau perjalanan tugasan serta menyantuni petugas yang bertungkus lumus memastikan kelancaran pelaksanaan MTHQA ini. Baiklah, jadi setakat ini sahaja laporan yang saya bawakan secara langsung dari Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur bersempena MTHQA ke-66. Kita akan bertemu di lapor terus juga di Salam FM ini pada pukul 12.10 minit tengah malam, insyaAllah, bersama dengan Nur Farhana Muhammad Nur. Kembali bersama rakan setugas Ahnaf Bakar di Kunti Salam FM. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada rakan penyampai kita DJ Usamri untuk lapor terus pada Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat terbangsa kali ke-66 dari Dewan Merdeka World Trade Center WTC Kuala Lumpur. Kita doakan semoga petugas-petugas di sana, rakan-rakan pengulas, rakan-rakan penerbit dan juga warga kerja di Salam FM dan juga warga kerja Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dipermudahkan segala urusan mereka untuk mengendalikan secara apa tu bahagian teknikal dan sebagainya, insyaAllah. Dan juga kepada peserta-peserta juga dari Malaysia dan juga di seluruh negara yang turut bertanding, yang buat persembahan dan sebagainya, insyaAllah semoga dipermudahkan urusan mereka, insyaAllah. Baik, dan kepada anda, jangan lupa untuk hadir ke sana untuk bertemu dengan kami di sanalah, rakan-rakan penyampai, DJ-DJ Salam FM di sana, rakan-rakan penerbit dan juga pengurusan-pengurusan di Salam FM turut berada di sanalah. Okey, kalau ada nak jumpa saya, boleh roja lah, nanti saya datanglah. Baik, jom kita nak dengarkan perkongsian daripada Kak Bedah, tudung mawal kita sekarang ni. Apa yang Kak Bedah kita nak cerita sekarang ni?
11: Hey, Kak

Assalamualaikum. Apa khabar semua pendengar-pendengar setia Salam FM yang Kak Beda sayangi? Harap awak pun sayang Kak Beda kan? Gitu. Baiklah, hari ni kan Kak Beda nak cerita lah kan. Semalam kan Kak Beda pergilah satu shopping mall ni kan. Kak Beda tengok ada orang tu parking, letak kereta sesuka hati dia je sampai menyusahkan orang, ya. Kak Beda nak cakap sikit lah, memang kita nampak macam kecil tapi boleh buat orang naik darah satu badan, ya. Parking kereta menghalang kereta orang lain, lepas tu dia tak tinggalkan nombor telefon. Kak Beda nak cerita dululah kan, kalau kat kawasan perumahan tu, Kak Beda tak nafikan satu rumah sampai 2-3 biji kereta. Itu tak kisah. Yang kisahnya bila dah double park kereta orang, dah parking dan menghalang kereta orang, tinggalkan nombor telefon ataupun turunkanlah handbrake tu. Jangan ditarik handbrake, patu tak tinggal nombor telefon. Orang nak pergi kerja, nak keluar kereta pun susah. Takkanlah dia nak langgar kereta awak. Kalau dia langgar kereta awak, dengan kereta-kereta dia sekali yang rosak kan. Gitu. Kalau kita pergi pasar raya pun, pergi klinik, pergi masjid ke, pergi mana-mana lah, bila kita balik tengok-tengok ada sebuah kereta elok melintang depan kereta kita, apa perasaan kita? Tentulah kita marah. Sebab apa? Sebab kita dah tak boleh nak keluar, tak boleh nak bergerak kan. Nak cari tuan kereta tak jumpa, macam mencari jarum dalam timbunan padi. Gitu. Yang lebih menghairankan, langsung tak tinggal nombor telefon. Macam mana kita nak hubungi dia? Kak Beda pelik ya. Orang macam ni kadang-kadang dia tak boleh berfikir. Kita boleh ingat nak bawa telefon, dompet, kunci kereta, tapi tak fikir pula bahawa tindakan kita ni mungkin menyusahkan orang lain, ya. Ingat, Islam mengajar kita supaya memudahkan urusan orang, bukannya menyusahkan orang. Jadi lain kali kalau double park ataupun terpaksa parking menghalang kereta orang tu, tinggalkanlah nombor telefon, turunkanlah handbrake tu supaya orang boleh alihkan kereta awak tu. Ini janganlah sampai dah buat perkara macam tu, boleh jadi pergaduhan, rusuhan kan. Bukannya tak ada kes, ada kesnya. Baiklah, Kak Beda undurkan diri dulu ya. Seperti biasalah Kak Beda nak pesan ni. Kak Beda bukannya nak mengata, Kak Beda nasihat je. InsyaAllah panjang umur-umur rezeki, kita berjumpa lagi esok ya. Assalamualaikum.

Baik, terima kasih Kak Bedah. Terima awal kita kongsikan tentang apa tadi Kak Bedah cerita tentang double park tadi . Double park kereta ni kan mana-mana berlaku kan, terutamanya kawasan-kawasan yang sempit lah kan. Kawasan-kawasan yang sempit, saya pun nak kena check lah dekat luar tu kuat-kuat ada double park kereta saya ke. Tapi kat ATM ni parking di luar sini sawah. Baik, apapun satu nasihat teguran yang bermanfaat berguna juga kan. Jadi kena beringat lah kalau kita tak nak menyusahkan orang dan sebagainya. Contoh kalau isu double park tadi kan, kita tinggalkan nombor telefon kan. Jangan terlupa untuk tinggalkan nombor telefon. Memang mungkin setengah tempat ni parking ni terhad kan. Jadi untuk kita nak parking sementara ke, kita pun tak tahu urusan kita tu lama ke sekejap ke, tinggalkan nombor telefon, jangan lupa . Baik, apapun terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang dah kongsikan cadangan anda menerusi topik bagi salam kita hari ini. Tuan rumah nanti pada minggu-minggu lah, pada masa-masa akan datang lah, selain pada Kuala Lumpur. Menarik, cadangan-cadangan yang menarik. Secara umumnya mungkin pihak penganjur ataupun kerajaan sendiri boleh anjurkan di seluruh negeri di Malaysia kan. InsyaAllah semoga dipermudahkan, semoga menjadi satu impian jugalah untuk kita memperkenalkan, mempromosikan Malaysia secara tak langsung kepada peserta-peserta dari luar negara untuk berkunjung ke setiap negeri yang ada di Malaysia. InsyaAllah, terima kasih kepada anda yang kongsikan kepada kami menerusi WhatsApp konti, menerusi ruangan di komen laman Facebook, Instagram dan sebagainya. InsyaAllah kita jumpa lagi di masa-masa akan datang. Terima kasih dengarkan kami dari jam 12.30 malam hingga 8 pagi, dan seketika nanti akan bersama dengan rakam jaman kita di Aisyah FM bermula jam 8 pagi hingga 12.30 malam, insyaAllah. Baik, untuk anda, untuk hari ini dan juga hari seterusnya, insyaAllah semoga dimudahkan segala urusan, dipeluaskan rezeki anda, dikurniakan kesihatan panjangan, diberikan kekayaan harta dan juga hati, saya doakan insyaAllah. Baik, jaga diri, jaga kesihatan. Fi amanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persembahan daripada Talim Izzat, Satu Bintang.

89.3, 93.1, 105.1, 102.5, 95.6, 91.1. My Freeview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
1: Lagu-lagu tradisional.